0: Seperti Dudung Abdullah mengatakan tugas-tugas KSP tidak mudah karena kait untuk mengawal kebijakan yang menjadi prioritas nasional.
1: Bahwa pekerjaan KSP ini sangat berat.
0: Presiden Prabowo Subianto melantik Dudung sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan menggantikan Mari Chaniago. Untuk selanjutnya, Kepala KSP dijabat oleh Tio Sigit usai tidak menjadi Kapolri. Dari Istana Presidenan Jakarta, Subandi LRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah memastikan harga bahan bakar minyak atau BBM subsidi dan naik hingga akhir 2006 sebagai langkah menjaga inflasi dan daya beli masyarakat. Berikut informasi selengkapnya bersama dengan Zahrotin Aljana dalam sesi laporan khusus berikut ini.
3: Laporan khusus.
4: Paling utama dari pengendalian inflasi dari BBM ini adalah menjaga agar
5: harga bahan bakar minyak atau BBM menjadi salah satu komponen penting dalam pengendalian inflasi. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memastikan harga BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Solar tidak naik hingga akhir 2026. Kebijakan

0: SDM. Laude Sulaiman menyebut BBM subsidi banyak digunakan sektor produktif seperti nelayan dan petani. Oleh karena itu, menjaga harga BBM tetap menjadi bagian penting dalam strategi pengendalian inflasi pemerintah.
1: Yang paling utama dari pengendalian inflasi dari BBM ini adalah menjaga agar BBM subsidi solar dan bensin itu di harga tetap, tidak ada kenaikan. Kenapa? Karena ini adalah komponen terbesar yang juga dipakai oleh nelayan dan petani.

0: memastikan ketahanan stok BBM nasional masih berada pada kisaran 18 hingga 20 hari. Laode mengatakan antrean BBM di sejumlah wilayah bukan disebabkan oleh kekurangan stok nasional, melainkan kendala distribusi. Salah satu kendalanya adalah fenomena El Nino yang menyebabkan sejumlah jalur sungai mengalami kekeringan. Akibatnya pengiriman BBM yang seharusnya menggunakan jalur sungai harus dialihkan menggunakan truk dengan kapasitas angkut lebih kecil.
1: Semenjak terjadinya konflik di Timur Tengah, kita kehilangan 25% sumber impor, Bapak Ibu sekalian. Nah, apa yang dilakukan sekarang? Yang dilakukan sekarang adalah kita lakukan hunting untuk menjaga agar stok nasional itu ada. Dan hunting ini tidak lagi mekanisme pengadaan seperti sebelumnya. Jika sebelumnya Pertamina itu melakukan lelang, maka sekarang lelang itu relatively pesertanya tidak ada. Jadi kita harus cari negara-negara yang punya kelebihan stok, kita beli dengan harga akan bisa berpotensi lebih tinggi daripada harga kalau kita lakukan dengan pengadaan biasa.
0: Sementara itu, Pertamina Patraniaga memastikan harga seluruh jenis BBM umum atau JBU, retail dan aftur ditahan sepanjang Oktober 2026. Direktur Perencanaan dan Pertumbuhan Bisnis Pertamina Patraniaga, Joko Pranoto, mengatakan penahanan harga BBM non-subsidi dilakukan di tengah perkembangan harga minyak dunia serta ketegangan politik yang masih mempengaruhi pasar energi. Ia menyebut kenaikan harga BBM non-subsidi dan aftur sepanjang tahun 2026 mayoritas dipengaruhi faktor geopolitik sejak akhir Februari lalu.
2: Sejak April itu memang ada pembatasan tidak naik, baru kemudian di bulan Juni dinaikkan, dan posisi per bulan ini per Oktober itu ada arahan untuk harga seluruh JBU retail dan aftur itu masih kita tahan sama dengan harga September. Jadi kalau dilihat harga yang paling ujung seluruh JBU maupun yang aftur di September dan Oktober itu harganya tetap.
0: Upaya keterjangkauan harga juga menyasar sektor transportasi udara menjelang libur Natal dan Tahun Baru 2026-2027. Kementerian Perhubungan memastikan harga tiket pesawat tetap terjangkau, salah satunya melalui rencana stimulus PPN ditanggung pemerintah. Direktur Angkutan Udara Kementerian Perhubungan, Agustinus Budi Hartono, mengatakan stimulus tersebut masih menunggu penyelesaian aturan dan harmonisasi. Selain itu, pemerintah juga membahas penyesuaian biaya layanan penumpang dan biaya tambahan bahan bakar untuk menekan harga tiket.
3: Dan juga nantinya rencananya di periode Natal 2026-2027 ini, kami juga melaksanakan atau kami membuat stimulus ya. Stimulus ya, beberapa stimulus yang tentunya adanya penurunan harga tiket pesawat udara. Jadi dari stimulus yang telah dilakukan adalah memang dari Kementerian Keuangan juga berkontribusi adanya pembebasan PPN dan DP.
0: Pada akhirnya, stabilitas harga dan ketersediaan energi menjadi bagian penting dalam menjaga inflasi serta daya beli masyarakat. Pemerintah diharapkan mampu memastikan kebijakan tersebut berjalan konsisten dengan distribusi BBM tetap lancar dan harga transportasi tetap terjangkau. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Lalu bagaimana tanggapan masyarakat mengenai kebijakan pemerintah terhadap harga BBM tersebut? Berikut tanggapan yang telah kami rangkum.
5: Alhamdulillah ya, kalau nggak naik, soalnya kan harga BBM ini sangat berpengaruh ya ke pengeluaran sehari-hari, Kak. Kalau BBM udah naik, biasanya harga kebutuhan lain kayak ongkos, terus harga barang juga bisa ikut naik gitu. Jadi kalau bisa ditahan juga masyarakat pasti cukup terbantu.
6: Kalau saya sebagai konsumen sih, yang penting harga stabil dan stoknya aman ya Kak. Percuma juga kan harga tidak naik kalau masyarakat susah mendapatkan BBM. Soalnya distribusinya terganggu. Jadi pemerintah juga perlu dan sangat perlu memastikan sampai ke daerah-daerah itu pendistribusinya juga lancar gitu.
7: Menurut saya sih harga tiket pesawat sekarang masih cukup berat ya untuk sebagian masyarakat, karena kalau ada kebijakan yang misal nih bisa menekan harga, itu pasti sangat membantu deh. Apalagi untuk masyarakat yang harus pulang kampung nih, kayak saya, dan nggak punya banyak pilihan transportasi kecuali pesawat itu.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik BBM subsidi stabil, ekonomi tetap terjaga. Naskah disusun Syariful Alam dan Yulena Martadoki, dibacakan oleh Rani ini.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pemerintah memastikan harga BBM subsidi tidak naik hingga akhir 2026. Kebijakan ini patut diapresiasi karena membantu menjaga daya beli masyarakat dan mengendalikan tekanan inflasi. Harga Pertalite dan Biosolar telah dipastikan tetap hingga 31 Desember 2026. Pemerintah menggunakan kebijakan tersebut sebagai salah satu instrumen menjaga stabilitas ekonomi masyarakat. Kementerian ESDM menyebut stabilitas harga BBM penting bagi pengendalian inflasi. BBM subsidi juga menjadi komponen penting bagi aktivitas nelayan dan petani. Di tengah ketidakpastian global, keputusan mempertahankan harga BBM memberikan kepastian bagi masyarakat. Kebijakan ini juga dapat mencegah kenaikan biaya transportasi dan produksi yang berpotensi merembet ke harga barang. Namun, pemerintah perlu memastikan kebijakan tersebut tetap memiliki perhitungan fiskal yang terukur. Beban subsidi tidak mengurangi ruang APBN untuk membiayai program prioritas lainnya. Tantangan itu semakin penting karena minyak dunia sangat dinamis. ICP Indonesia pada Agustus 2026 tercatat 89,43 US dollar per barrel, meningkat dari 81,68 US dollar per barrel pada Juli. Dalam kondisi tersebut, APBN memang dapat berfungsi sebagai bantalan untuk meredam gejolak harga energi. Namun, fungsi tersebut harus disertai disiplin fiskal agar perlindungan masyarakat tidak mengganggu kesinambungan anggaran. RRI memandang perlindungan daya beli masyarakat tetap perlu menjadi perhatian pemerintah. Pada saat yang sama, subsidi harus semakin tepat sasaran agar manfaat terbesar diterima kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. Pemerintah juga perlu memperkuat ketahanan energi nasional. Pengurangan ketergantungan terhadap impor BBM akan membantu mengurangi risiko ketika harga minyak dunia kembali melonjak. Upaya tersebut perlu berjalan bersama dengan peningkatan produksi energi domestik dan pengembangan energi alternatif. Langkah ini penting agar stabilitas harga energi tidak harus bergantung pada kemampuan APBN menanggung gejolak pasar global. Karena itu, kebijakan menjaga harga BBM subsidi hingga akhir 2026 perlu dipertahankan dengan pengawasan yang ketat. Pemerintah harus memastikan stabilitas harga berjalan seiring dengan kesehatan fiskal dan agenda ketahanan energi nasional. Dengan keseimbangan tersebut, kebijakan energi tidak sekedar meredam inflasi dalam jangka pendek. Lebih jauh, kebijakan itu dapat menjadi bagian dari strategi menjaga daya beli sekaligus memperkuat fondasi ekonomi nasional. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Ahmad Taufik selaku Direktur Utama Perusahaan Penyelenggara Haji Khusus PT Anugerah Citra Mulia mencabut berita acara pemeriksaan atau BP yang sebelumnya diberikan kepada penyidik KPK di hadapan Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani dalam persidangan perkara dengan dugaan korupsi dan suap kuota haji tambahan 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas. Muhammad Isnan Suwanda melaporkan selengkapnya.
9: Saudara saksi mengetahui atau tidak, atau terinfo, diinformasikan oleh saudara Kusafi atau tidak, bahwa saya meminta bantuan pinjam dana sejumlah 100.000 USD kepada Kusafi. Saudara saksi,
10: pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak. Santiani menghadirkan sejumlah saksi dari penyelenggara ibadah haji khusus, diantaranya Muhammad Al-Fatih dan Puat Hasan Mansur. Dalam persidangan, terdakwa Ispa Abidal Ajis, mantan staf khusus Menteri Agama, mengkonfirmasi kepada saksi Muhammad Al-Fatih terkait pinjaman yang dilakukan pejabat Kementerian Agama Agus Syafi'i yang meminjam uang sebesar $100.000 untuk Pansus Haji yang menyebut nama staf khusus Menteri Agama.
11: Kemudian saya menanyakan apakah ada dana untuk dipinjam oleh Pak Agus. Nanti informasinya akan diganti, seperti itu Gus.
9: Saudara Agus Syafi menyampaikan enggak keperluan angka 100.000 US dollar tersebut untuk apa?
11: Pada saat itu tidak Gus. Pada saat itu tidak, tapi di belakangan hari disebutkan.
9: Untuk apa? Belakangan hari disampaikan untuk apa?
11: Pak Agus menyampaikan kepada saya tanya, ini uang untuk siapa, untuk apa, saya bilang. Kemudian Pak Agus Syafi menyampaikan ini untuk pansus.
10: Sementara itu, Direktur Utama dan Beneficial Owner PT Maktur, Buat Hasan Mansur, mengatakan dalam pelaksanaan haji tahun 2024 yang dilakukan oleh PIHK, tidak ada sedikit pun yang menggunakan uang negara.
12: Terjadi selisih, dikembalikankah atau dikembalikan kepada negara, Pak? Dikembalikan kepada PIHK atau jika ada kelebihan, ya, ada selisih tapi berlebih, maka uangnya dikembalikan kepada PIHK atau dimasukkan ke kas negara?
13: Pasti ke PIHK, kan tidak ada urusan dengan negara.
12: Tidak ada, ya?
10: Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum KPK menghadirkan para pengusaha dan organisasi penyelenggara haji khusus untuk mengetahui sejumlah aliran dana kuota haji tambahan yang diterima 313 penyelenggara ibadah khusus yang jumlahnya lebih dari 478 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kita beralih ke informasi mancanegara. Kantor Penelitian Makroekonomi Asian Plus 3 atau Asian Plus 3 Macroeconomic Research Office atau AMRO pada Senin 5 Oktober menaikkan perkiraan pertumbuhan ekonomi untuk kawasan ASEAN Plus 3 yang terdiri dari negara-negara ASEAN ditambah Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan pada 2027 menjadi 4,1 atau naik 0,1 poin persentase dari proyeksi sebelumnya karena ekspor dan investasi yang lebih kuat di bidang kecerdasan buatan atau AI mendukung aktivitas ekonomi. Kami kutip dari kantor berita Antara, Dong Hee, ekonom kepala di AMRO, mengatakan bahwa gangguan terhadap pasokan energi dan bahan baku industri ternyata tidak separah yang dikhawatirkan oleh banyak pihak sehingga menekan hambatan pada sektor produksi. Namun tingginya biaya energi dan logistik terus membebani daya matang peta biaya bisnis. Informasi dari Dunia. Indonesia menjuarai FIFA Asian Cup 2026 setelah mengalahkan Thailand melalui adu penalti dengan skor 4-2. Sul hasil imbang 2-2 selama 120 menit dalam final di Stadion Gelora Cup pada Senin. Dan kemenangan ini menjadi trofi internasional pertama Indonesia di luar medali SEA Games sekaligus mengantarkan Indonesia menjadi juara pada edisi perdana FIFA Asian Cup 2020.

0: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dan kini kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan tim Korlantas Polri yang nanti akan menyampaikan informasi di Simpang Kuningan Jakarta Selatan, kemudian situasi lalu lintas di Pasar Gamping Yogyakarta dan Jawa Timur. Nanti juga akan terpantau bagaimana kondisi lalu lintas di alun-alun Situbondo serta Simpang Caritas di Palembang, dan petugas Brigadir akan menyampaikan informasi selengkapnya. Brigadir Adis terlintas di bagian.
2: Baik, terima kasih Rudy. Selamat pagi dan dengan saya Brigadir Adis Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas ini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Simpang Kuningan Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Mampang atau Warung Buncit yang akan menuju ke arah Semanggi ataupun Slipi. Arus lalu lintasnya terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Cawang ataupun Pancoran yang akan menuju ke arah Jalan Rasuna Said juga terpantau kondusif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kawasan ini merupakan kawasan penerapan ganjil genap. Harap bagi para pengendara untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Pasar Gamping, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Jogja yang akan menuju ke arah Purworejo terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah sebaliknya, kecepatan kendaraan dapat melaju berkisar 40 hingga 50 km per jam, dan harap bagi para pengendara untuk tidak memarkirkan kendaraan Anda di bahu jalan dikarenakan dapat mempersempit lajur kendaraan yang dapat berimbas kemacetan. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Alun-Alun Situbondo, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari arah Karangasem yang akan menuju ke arah Mandaan terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kawasan ini banyak dilalui oleh kendaraan angkutan barang. Harap bagi para pengendara untuk menjaga jarak aman dengan kendaraan tersebut. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Caritas, Palembang. Arus lalu lintas dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan menuju ke arah Veteran terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Begitupun yang akan menuju ke arah Simpang Seki Pangkal juga terpantau kondusif lancar. Harap bagi para pengendara untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 178 kasus laka lantas dengan rincian 7 orang meninggal dunia, 13 orang luka berat, dan 130 orang luka ringan. Dan dari 178 kasus laka lantas tersebut, 84% didominasi terjadi akibat kecerobohan pengemudi. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari studio NTMC. Selanjutnya kembali kepada Rudy di studio.
1: Ya, terima kasih Brigadir Adi Sintia untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
0: Demikian ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami, rri.co.id. Dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI Program 3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudin, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: 93 MHz Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Demikian telah kita ikuti berita sentral bersama Pro 3 RRI. Selanjutnya pendengar, saat lagi akan kami hadirkan kabar Aceh di ruang dengar Anda.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelitik. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila, ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur

0: Semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilainya? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia. Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara pikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan. Terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologi. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru,

Face platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Langsung sekali pagi hari ini kita ketemu kembali atau berjumpa kembali di program Masyarakat Kolaborasi untuk hari ini.
1: Beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: 6 November 2026 dan beredar di hari ini
2: ada juga berita foto,
0: kita tentunya sudah terhubung sama teman-teman yang sudah bergabung di
1: pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias
0: Sabang, Kakengon,
3: rri.co.id,
0: dan kita juga masih menantikan teman yang bergabung dari Singkil. Oke, ini dari mana nih? Kita dengar suaranya dari mana nih? Oke. Baik, suara Duhana. Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Bagaimana bisa dengar suara saya? Boleh pagi. Di notice
4: pagi-pagi
0: Bang Robi di Lusmawe ya.
4: Pagi-pagi ya.
0: Kabar baik ya semuanya pagi ini?
4: Alhamdulillah.
0: Baik. Kayaknya ada yang typing tuh, ada bocor ILM dari siapa tuh, dari Bung Junta mungkin ya. Kita update dulu informasi cuaca ya. Bung Junta kayaknya lengket ya. Gerak tuh. Yang jangan nanti cuma dipajang foto aja kan. Kita update dulu informasi cuaca, ada Indah di bersama kita pagi ini. Perakirawan yang menyampaikan informasi. Assalamualaikum, selamat pagi Indah.
5: Selamat pagi.
0: Apa kabar pagi ini? Ini agak kurang jelas suara Indah.
5: Baik Bang.
0: Baik ya. Baik. Untuk informasi cuaca Provinsi Aceh bagaimana hari ini? Silakan disampaikan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Berikut kami sampaikan informasi perkiraan cuaca edisi Selasa 6 Oktober 2026. Kondisi cuaca pada hari ini hujan petir. Pada pagi hari umumnya diperkirakan berawan hingga hujan ringan. Potensi hujan ringan diperkirakan terjadi di wilayah Sabang, Pidijaya, Aceh Barat, Singkil, dan Aceh Tamiang. Pada siang hingga sore hari berpotensi hujan ringan di sebagian besar wilayah Aceh dan potensi hujan sedang disertai petir pada wilayah Banda Aceh, Aceh Besar, Pidi, Nagan Raya, dan Aceh Barat Daya. Pada malam hari umumnya berawan, namun masih terdapat potensi hujan ringan di wilayah Pidi, Aceh Barat, Subul Salam, Simelu, Aceh Tenggara, dan Aceh Tamiang, serta potensi hujan serta petir pada wilayah Aceh Jaya, Nagan Raya, dan Aceh Barat Daya. Angin bertiup dari arah selatan hingga barat dengan kecepatan berkisar antara 2 hingga 14 km per jam dengan suhu yang tercatat 16 hingga 30 derajat Celcius. Untuk perakiran tinggi gelombang, secara umum perairan di wilayah Aceh berada di kategori tenang hingga tinggi, sekitar 0,1 hingga 2,5 meter, dengan potensi gelombang dengan kategori sedang di ketinggian 1,25 hingga 2,5 meter, terdapat di wilayah perairan Aceh Besar Melaboh, perairan Selatan Simelu, perairan Aceh Singkil Pulau Banyak, dan perairan Aceh Barat Daya Simelu. Kami mengimbau kepada masyarakat untuk waspada terhadap gelombang tinggi, terutama untuk wilayah yang memiliki potensi gelombang tinggi seperti yang sudah disebutkan. Untuk titik panas selama 24 jam terakhir, terdapat satu titik panas di wilayah Aceh, yaitu di wilayah Aceh Utara. Kami mengimbau kepada masyarakat untuk selalu berhati-hati saat beraktivitas di luar ruangan, terutama saat berkendara dalam keadaan hujan, karena dapat mengurangi jarak pandang serta kondisi jalanan yang licin. Untuk info lebih lanjut mengenai informasi terkini terkait cuaca, iklim, gempa bumi maupun tsunami dapat diakses melalui website kami yaitu bmkg.go.id ataupun aplikasi mobile info BMKG. Yang
0: baik, sepertinya sudah sampaikan selengkapnya ini ya, Indah.
5: Iya.
0: Baik, terima kasih untuk informasi cuaca untuk hari ini dan selamat pagi, selamat bertugas kembali, Indah. Oke, ada perakirawan Indah tadi yang menyampaikan informasi dan saya kembali ke teman-teman semuanya. Dan pendengar, untuk kabar Aceh seperti biasa Anda juga bisa menonton saya langsung di live streaming YouTube RRI Banda Aceh. Dan kita ke Melabu dulu, ada Bung Karno di Melabu. Kita sapa di Melabu, apa kabar? Apakah ada hujan di sana atau bagaimana cuaca? Apa kabar pagi ini, Bung Karno?
6: Alhamdulillah sehat, Bang Dimas.
0: Sehat ya. Cuaca bagaimana di sana?
6: Cuaca aman, cerah.
0: Aman ya. Oke, ada kabar apa dari Melabu pagi ini yang bisa disampaikan? Silakan.
6: Baik, terima kasih Bang Dimas dan teman-teman Skor Wheel 17. Di Sabang ada Kariska di sana, di Takengon ada Kayati, di Singkil Bang Mulyadi, dan di Loksmoyo ada Bang Robi ya. Di kesempatan pagi hari ini ada satu informasi yang bisa kami bagikan dari Melabu pendengar soal Pemkab Aceh Barat perkuat program penanggulangan kemiskinan. Di mana pemerintah Kabupaten Aceh Barat memperkuat koordinasi lintas sektor dalam mempercepat penanggulangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrim. Jadi upaya tersebut dibahas dalam rapat koordinasi tim koordinasi penanggulangan kemiskinan TKPK di Aula Cutnyadin, Baperida Aceh Barat pada hari Senin kemarin. Rapat dipimpin Wakil Bupati Aceh Barat Said Fadil yang menekankan pentingnya program penanggulangan kemiskinan berbasis data, terpadu, tepat sasaran, dan juga memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Said mengatakan kebijakan penanggulangan kemiskinan itu diarahkan pada tiga strategi utama. Yang pertama adalah mengurangi beban pengeluaran masyarakat, yang kedua meningkatkan pendapatan, dan yang ketiga adalah mengurangi kantong-kantong kemiskinan. Said menyebutkan berdasarkan data BPS, tingkat kemiskinan Aceh pada Maret 2026 itu mencapai 12,34%. Sementara angka kemiskinan Aceh Barat pada tahun 2025 sebesar 15,50%. Menurutnya, data tersebut ini menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk bisa mempercepat intervensi melalui berbagai program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Dan ia juga meminta seluruh perangkat daerah menggunakan data terbaru dan terpadu dalam menyusun program sehingga bantuan dan intervensi dapat diberikan kepada keluarga serta wilayah yang benar-benar tentu membutuhkan. Said berharap rakor TKPK ini menghasilkan pemetaan capaian program, langkah percepatan serta tindak lanjut yang terukur hingga akhir tahun nanti. Dan ia juga menegaskan keberhasilan program penanggulangan kemiskinan tidak hanya dilihat dari pelaksanaan kegiatan saja, tetapi dari perubahan nyata yang dirasakan oleh masyarakat. Sementara untuk dialog Melabu Menyapa, nanti kita akan angkat soal program magang dan kerja ke Jepang. Kita akan hadirkan narasumber nanti Kepala Bidang Tenaga Kerja di Stranaker Kabupaten Aceh Barat, yaitu Aryo Protoseno. Nanti kami juga akan siarkan secara langsung melalui live streaming di channel YouTube RRI Melabu. Barangkali itu informasi yang bisa kami bagikan dari Melabu, Bang Dimas dan teman-teman semuanya.
0: Baik, terima kasih Bung Karno di Melabu. Dan dari Melabu saya ke Bang Robi di Loksmawe. Apa kabar pagi ini Bang Robi?
4: Alhamdulillah, kalau Bang Robinya baik. Tapi kalau cuaca, bisa ngelihat deras kali hujan pagi hari ini.
0: Sudah hujan ya.
4: Berbalik sama Melabu. Okay. Ya. Aku cerah. Loksmawe deras sekali tiba-tiba nih, tapi langsung deras ya.
0: Baik. Kalau di Banda Aceh pagi ini masih mendung aja nih. Mungkin nanti juga bakal ini kali ya. Oke, ada informasi apa atau kabar apa yang bisa dibagikan dari Loksmawe? Silakan.
4: Ya. Terima kasih Dimas dan pendengar kabar Aceh pagi hari ini dari Loksmawe. Dinas Lingkungan Hidup Kota Loksmawe mulai menerapkan mekanisme pembayaran retribusi sampah melalui sistem yang lebih praktis dan aman bagi masyarakat. PLT DLHK Loksmawe Zulfikar Syarif SEMSM mengatakan sistem tersebut diterapkan untuk memudahkan masyarakat melakukan pembayaran sekaligus memastikan pengelolaan retribusi sampah berlangsung secara tertib, terarah, dan transparan. Mulai Oktober 2026 ini masyarakat tidak perlu lagi datang ke kantor DLH atau menunggu petugas melakukan penagihan untuk membayar retribusi sampah. Pembayaran dapat dilakukan secara langsung melalui rekening resmi retribusi Dinas Lingkungan Hidup Kota Loksmawe di Bank Aceh Syariah. DLHK Loksmawe mengimbau masyarakat memastikan pembayaran hanya dilakukan melalui rekening resmi tersebut. Masyarakat juga diminta tidak memberikan pembayaran kepada pihak yang tidak berkepentingan. Penerapan sistem pembayaran ini diharapkan dapat meningkatkan ketertiban dan transparansi dalam pengelolaan retribusi sampah, sekaligus memberikan kemudahan bagi masyarakat Kota Loksmawe dalam memenuhi kewajibannya. Dan untuk dialog pagi hari ini dengan judul Membangun Loksmawe dari Gampung, terkait juga dengan pemilik geci secara langsung ya, berapa waktu lalu, dan besok tanggal 8 Oktober akan dilaksanakan pelantikan 47 geci di kota Loksmawe. Ini apa yang harus dibuat untuk gampung-gampung membangun kota Loksmawe dan menjadi lebih maju. Demikian apa Dimas ya? Informasinya
2: Direr ya, bentar ya, baca berita bentar.
0: Baik, terima kasih ya Bung Robi. Ini kita bisa monitor suara Bung Junta. Lagi telepon siapa nih ya?
4: Ya, kita diam ya, aja. Kam,
0: baik, Kam.
4: Biar Junta kur bicara.
0: Ada bisnis apa nih, Kam?
6: Pura-pura enggak dengar aja.
0: Halo. Iya, pura-pura enggak dengar ya. Nanti kita minta kopinya aja kali ya, karena ini pembisnis orangnya ya. Kita ke Takengon dulu ini. Kalau di Laut Semangat tadi hujan, di Takengon bagaimana kabarnya pagi ini, Kak Yati?
7: Iya, kalau di Takengon masih mendung, Bang. Menantikan hujan juga ini, Bang. Halo? Oh,
0: masih menantikan hujan ya. Sama betul. Dong cuacanya seperti di Banda Aceh ya.
7: Iya, betul.
0: Ada informasi apa dari Takengon? Silakan.
7: Iya, satu informasi dari C Tengah ya, dan Bener Meriah. Tim Pengendalian Inflasi Daerah TPID Kabupaten Bener Meriah mengikuti rapat koordinasi Rakor Pengendalian Inflasi Daerah tahun 2026 membahas perkembangan harga bahan pangan, kenaikan harga bahan bakar minyak BBM, tarif angkutan udara, serta permohonan bantuan pelaksanaan inspeksi dan penilaian kesesuaian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG oleh Satgas MBG Kabupaten atau Kota. Rakor Pengendalian Inflasi pada minggu pertama Oktober 2026 tersebut digelar secara virtual bersama Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri, Senin 5 Oktober 2026. Rakor dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir, dan diikuti secara langsung maupun virtual oleh unsur kementerian dan lembaga, gubernur, bupati, wali kota, Forkopimda, serta PPID dari seluruh Indonesia. Di Kabupaten Bener Meriah, rakor dipantau dari ruang Cyber Pungli, lantai 2 Setdakap Bener Meriah. Kegiatan tersebut dipimpin Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakap Bener Meriah, Dr. Samusi Purnawiradade, SHSIP, MSI, yang diwakili Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Ihsan, ST, Emling. Sejumlah anggota TPID dari Dinas, Badan, dan Kantor di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bener Meriah turut mengikuti kegiatan tersebut. Ya, dalam rakor, Ihsan menyampaikan perkembangan Indeks Perkembangan Harga atau IPH Kabupaten Bener Meriah pada minggu pertama Oktober 2026. Ia menyebutkan sejumlah komoditas memberikan andil terhadap penurunan IPH di Kabupaten Bener Meriah. Komoditas yang memberikan kontribusi penurunan terbesar antara lain udang basah sebesar 0,38%, beras 0,14%, dan mie kering instan sebesar 0,11%. Menurut Ihsan, perkembangan tersebut menjadi salah satu bahan evaluasi bagi TPID dalam memantau kondisi harga dan ketersediaan bahan pangan di daerah. Pemantauan dilakukan sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas harga serta mengendalikan inflasi, khususnya terhadap komoditas yang berpengaruh terhadap pergerakan harga kebutuhan masyarakat. Melalui rakor mingguan tersebut, pemerintah daerah bersama pemerintah pusat dan TPID se-Indonesia terus memperkuat koordinasi untuk mengantisipasi berbagai faktor yang dapat memengaruhi inflasi, termasuk perkembangan harga energi, transportasi, dan kebutuhan pokok masyarakat. Untuk dialog pagi ini, RRI Takengon masih menantikan player ini, Bang Dimas. Demikian satu informasi, kami kembalikan ke Bang Dimas di Banda Aceh.
0: Baik, oke. Sepertinya kalau untuk player kita juga sama ya, masih menunggu, berbeda tadi sama Melabu ya, dan Losmang ya.
7: Betul.
0: Baik, kita ke Sabang. Ada Rizka ya di Sabang ya. Apa kabar pagi ini?
8: Iya, alhamdulillah.
0: Baik. Sehat ya.
8: Ya, sehat.
0: Baik. Apakah di sana mendung juga?
8: Di Sabang untuk pagi ini tadi hujan ringan ini, dan sekarang hujan masih mendung.
0: Baik, oke, ada informasi apa yang bisa dibagikan pagi ini, silakan Rizka.
8: Baik, terima kasih Bang Dimas. Dari Sabang kita punya beberapa informasi. Salah satunya mengenai kebutuhan bahan pangan untuk kenduri maulid ikut mendorong kenaikan harga sejumlah komoditas di kota Sabang. Nah, tiga komoditas yang mengalami kenaikan dalam dua pekan terakhir ini ada cabai merah, cabai rawit, dan juga udang basah. Permintaan bahan pangan untuk kebutuhan kenduri meningkat, sementara hasil panen sejumlah komoditas mengalami penurunan, dan kondisi tersebut membuat ketersediaan pasokan di pasar ikut berkurang. Kondisi tersebut membuat permintaan bahan pangan meningkat secara bertahap selama periode maulid. Kemudian informasi selanjutnya untuk hari ini Selasa 6 Oktober, beberapa wilayah di Kota Sabang akan mengalami gangguan pada penyaluran air bersih dikarenakan Perumda Tirta Anek Laut Kota Sabang akan melakukan perbaikan koneksi gate valve berukuran 12 inci di kawasan Gampung Krung Raya, tepatnya di area Rujak. Dan untuk sejumlah wilayah yang diperkirakan terdampak langsung antara lain Tepin Ciri, Anek Laut, Cot Batre, dan sekitarnya. Untuk masyarakat di wilayah tersebut diimbau mengantisipasi kemungkinan gangguan suplai air selama pekerjaan berlangsung. Dan informasi terakhir, ini Kota Sabang meraih juara 3 Lomba Tari Kreasi Nusantara pada ajang Indonesia Fest 2026 di lapangan Blang Padang, Banda Aceh. Dan kontingen yang mewakili Kodim 0112 Sabang berhasil meraih posisi ketiga dalam perlombaan yang digelar untuk memperingati HUT ke-81 TNI. Untuk juara pertama ini diraih Kodim 0101 Kota Banda Aceh, sedangkan juara dua diraih Kodim 0102 PD. Dalam perlombaan tersebut, kontingen Sabang menampilkan tari Samhita yang mengangkat unsur keberagaman budaya. Demikian ini informasi dari Sabang, Bung Dimas, kembali ke Banda Aceh.
0: Baik, terima kasih Rizka di Sabang. Dari Sabang kita ke Aceh Sikil, ada Bung Junta nih.
9: Siap. Apa kabar, Kam? Kabar baik, Bung Dimas. Bagaimana kabarnya?
0: Sibuk sekali Anda ya. Oke, baik, kabar baik juga, alhamdulillah. Cuaca bagaimana di Aceh Sikil?
9: Kalau cuaca di Aceh Singkil untuk saat ini alhamdulillah cerah ya tadi, tapi jam 6:30 itu hujan.
0: Hujan nah, ya.
9: Ini udah cerah, udah keluar matahari ya. Sudah semangat gitu ya. Saya lihat dari dalam akuarium ini.
0: Akuarium juga ya. Baik, ada kabar apa dari Singkil yang bisa dibagikan pagi ini, silakan.
9: Baik, terima kasih Bung Dimas. Sebelumnya kami ucapkan selamat pagi untuk rekan-rekan Korwil 17 Depan 1, khususnya Tetap Semangat. Informasi lain yang dapat kami sampaikan yaitu terkait sebanyak 3 jembatan di Singkil roboh total diterjang banjir. Pendengar, banjir yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Aceh Singkil sejak beberapa hari terakhir dilaporkan tidak hanya merendam jalan lintas sebatang Gunung Meriah ya menuju ujung Bawang Singkil, Aceh Singkil dan pemukiman penduduk. Akan tetapi banjir tersebut juga menyebabkan 3 unit jembatan kayu dengan ukuran panjang sekitar 25 meter di Desa Kuta Simboling, Kecamatan Singkil, ambruk dan putus total. Akibatnya aktivitas warga terganggu. Kepala Desa Kuta Simboling, Junaidi, mengatakan pasca terjadinya banjir menyebabkan ada 3 jembatan yang roboh ataupun putus. Akibatnya warga yang hendak beraktivitas di daerah itu secara terpaksa harus menggunakan perahu karet dan perahu kayu saat hendak menyeberangi sungai. Antara lain saat beraktivitas menuju pasar, ya, pendidikan, fasilitas kesehatan, dan bahkan menuju sarana tempat ibadah. Untuk selanjutnya, Junaidi juga menjelaskan robohnya jembatan penghubung bagi warga setempat di Desa Kuta Simboling, Aceh Singkil. Sebelumnya, karena disebabkan tingginya debit air sungai karena banjir serta ditimpa rumput enceng gondok yang terbawa arus dari hulu sungai. Sebelumnya, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah ataupun BPBD Aceh Singkil, Al Husni, mengatakan banjir terjadi di Kabupaten Aceh Singkil tercatat pada 5 desa yang tersebar di 3 kecamatan, meliputi Desa Ratau Gedang, Piabumbung, Kuta Simboling di Kecamatan Singkil, Aceh Singkil. Kemudian banjir juga sempat terjadi di Desa Samar 2, Kecamatan Kuta Baharu, serta di Desa Sukajaya di Kecamatan Kuala Baru, Aceh Singkil. Dan ketika disinggung soal faktor penyebab banjir, Al Husni mengatakan karena dipicu tingginya intensitas hujan dalam beberapa hari terakhir ini. Itu saja dari Aceh Singkil, Bang Dimas. Kami kembalikan ke Banda Aceh.
0: Baik, Berita banjir kembali kita dengarkan ya dari Singkil. Oke, saya sampaikan satu informasi dari Banda Aceh terkait 5 perempuan lanjut usia di kemukiman Lamlam, Kecamatan Lukna, Aceh Besar, tetap produktif melalui usaha ternakan ayam kampung secara berkelompok. Dan kegiatan ini merupakan bagian dari program Lawang Lamlong atau Lansia Wanita Tangguh dari Lamlong yang dikembangkan PT Solusi Bakundalas. Dan program ini bertujuan mendorong kemandirian ekonomi sekaligus menjaga perempuan lanjut usia tetap aktif dan berdaya di tengah masyarakat. Dan perusahaan memberikan dukungan berupa pembangunan kandang, perlengkapan peternakan, pelatihan pembukuan, hingga pendampingan legalitas usaha. Ketua Kelompok Lampuh Gede Mursidah mengatakan kegiatan berternak memberikan aktivitas baru sekaligus peluang tambahan penghasilan bagi anggota kelompok. Dan program Lawang Lamlong juga mendapatkan penghargaan Perempuan Berbakti 2026 peringkat gold dari Corporate Forum for CSR Development atau CFCD. Dan penghargaan tersebut menjadi apresiasi atas upaya pemberdayaan perempuan lanjut usia agar tetap produktif, mandiri, dan mampu mengembangkan usaha secara berkelanjutan. Ya, itu saja informasi dari Banda Aceh. Dan terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih juga untuk Anda pendengar yang mengikuti Kabar Aceh pagi hari ini. Sampai berjumpa kembali, selain Mat melanjutkan aktivitasnya atau Depart 1, teman-teman semuanya tetap semangat. Dan kita akhir ya untuk Kabar Aceh pagi ini. Sampai jumpa kembali besok pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baru saja kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loksmawi, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Kabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kabar Aceh.

0: Kami sampaikan lintas informasi Pro 1 Takengon pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kasat Bimas Polres Bener Meriah HKP Hasman Hidayah SHIH melaksanakan kegiatan polisi negeri sekolah sekaligus menjadi pembina upacara bendera di SMP Negeri 2 Wipesam, Kabupaten Bener Meriah, Senin 5 Oktober 2026. Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 8 waktu Indonesia Barat tersebut diikuti kepala sekolah, para dewan guru, serta 285 siswa dan siswi SMP Negeri 2 Wipesam. Dalam amanatnya, AKP Hasman Hidayah mengajak seluruh siswa untuk mengikuti upacara bendera dengan penuh hikmat sebagai bentuk kedisiplinan dan rasa cinta terhadap bangsa dan negara. Ia juga mengingatkan para pelajar agar senantiasa menghormati guru, menaati peraturan sekolah, serta menjaga hubungan baik dengan sesama teman. Selain itu, khusus bagi siswa kelas 9, Kasat Binmas menyampaikan informasi mengenai SMA Kemala Taruna Bayangkara yang telah dibuka bagi para pelajar yang berminat melanjutkan pendidikan. Para siswa yang ingin mendapatkan informasi lebih lanjut dipersilakan berkoordinasi dengan Polres Bener Meriah. Kegiatan polisi negeri sekolah ini merupakan salah satu bentuk kehadiran Polri di lingkungan pendidikan untuk membangun komunikasi dengan generasi muda sekaligus menanamkan nilai kedisiplinan, etika, dan kesadaran menjaga keamanan sejak dini. Demikian lintas informasi Pro 1 Takengon, nantikan lintas informasi selanjutnya pada pukul 12 waktu Indonesia Barat.
1: Demikian lintas Pro 1 Takengon.

Demikian tadi pendengar telah kita ikuti warta berita bersama Pro 3 RRI Jakarta dan dilanjutkan dengan kabar Aceh bersama Zekorwil 17 Banda Aceh. Dan kembali bersama kami di Pro 1 RRI Rimba Raya yang kami pancar luaskan dari Jalan Buntu, Nangkapaya Gajah Simpang, Tiga Radelung, Bener Meriah. Dan pendengar, masih terucap selamat pagi untuk Anda semua yang masih disibukkan dengan aktivitasnya di pagi ini. Dan semoga apapun itu aktivitas Anda dapat berjalan dengan baik dan lancar. Dan kami akan temani aktivitas Anda di pagi ini dengan lagu-lagu pop Indonesia menemani ruang dengar Anda dan juga informasi-informasi terkini hingga pukul 9.00 waktu Indonesia Barat nanti. Tetap bersama kami di FM 90,1 MHz Pro 1 RRI Rimba Raya.

0: Kalimat itu disampaikan dalam siaran radio Rimba Raya di pedalaman hutan Rimba Raya, kawasan Aceh Tengah, yang sekarang dikenal sebagai Kabupaten Bener Meriah. Siaran radio Rimba Raya sangat penting pada masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan setelah Yogyakarta jatuh ke tangan penjajah Belanda pada masa Clash atau Agresi 2 tahun 1948 dan ibu kota berada dalam pemerintahan darurat di Bukit Tinggi, Sumatera Barat di bawah kepemimpinan Syafruddin Prawira Negara.
1: Republik Indonesia masih ada!
0: Kalimat tersebut disiarkan melalui stasiun radio berkekuatan 1 kW pada frekuensi 19,25 dan 61 meter dalam 5 bahasa, Inggris, Arab, China, dan Jepang, serta bahasa Indonesia.
2: Komandan kami telah bersedia untuk mendengarkan.
0: Kalimat Indonesia masih ada disuarakan untuk menunjukkan bahwa Republik Indonesia masih ada, walau Belanda menduduki Yogyakarta. Sejak agresi Belanda kedua tahun 1948, siaran tersebut dapat ditangkap jelas oleh radio di Semenanjung Melayu, Malaysia, Singapura, Saigon, Vietnam, Manila, Filipina, bahkan Australia dan Eropa.
3: Dari sini Indonesia masih ada.
0: Adalah Kolonel Hussein Yusuf, bekas Panglima Divisi 10, Komandemen Sumatera Utara, Langkat, dan Tanah Karo, dan istrinya, Letnan 2 Umi Salamah, yang menjadi pelopor radio Rimba Raya. Kedua tokoh itu adalah inisiator berdirinya radio darurat, Radio Rimba Raya. Kini, perangkat tua Radio Rimba Raya itu teronggok di salah satu sudut ruangan Museum Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat Yogyakarta, terregistrasi dengan nomor 60.607.318.
1: Republik Indonesia masih ada!
0: Tertera sebuah keterangan pendek, pemancar, hasil seludupan dari Malaya, digunakan oleh pemerintah Republik Indonesia di Sumatera, Aceh, 1948. Sama sekali tidak ada keterangan lain tentang Radio Rimba Raya di museum itu, padahal Radio Rimba Raya pernah menjadi penyelamat Indonesia.

0: Semua berawal dari satu klik, dari rasa penasaran yang dianggap hiburan. Lalu, angka-angka di layar mulai menguras logikamu. Satu putaran lagi kategorimu. Tanpa sadar, kamu sedang menukar uang susu anakmu dengan sebuah ketidakpastian. Judi tidak pernah menyisakan ruang untuk menang. Pada akhirnya yang tersisa hanyalah utang, rasa cemas, dan tatapan kecewa orang-orang tercinta. Pulanglah, sadar sebelum semuanya habis tanpa sisa. Judi online adalah jalan pintas menuju kemiskinan.
1: Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

Saudara, bullying atau perundungan memiliki empat jenis utama yang perlu kita waspadai. Pertama, bullying fisik seperti memukul, menendang, mendorong, atau merusak barang milik korban. Kedua, bullying verbal berupa ejekan, hinaan, ancaman, makian, hingga penyebaran fitnah. Yang ketiga, bullying sosial atau relasional, yaitu mengucilkan, menyebarkan gosip, atau mempermalukan korban di depan orang lain. Dan yang keempat adalah cyberbullying, perundungan melalui media digital seperti media sosial, pesan teks, atau di internet. Semua bentuk bullying bertujuan menyakiti korban secara berulang, berkenali, cegah, dan hentikan bullying secara bersama-sama.

Sahabat pendengar, tuberkulosis atau TBC adalah penyakit menular yang masih menjadi tantangan kesehatan di Indonesia. Penyakit ini dapat menyerang siapa saja, terutama anak-anak dan mereka yang memiliki daya tahan tubuh lemah. Namun, ada langkah penting yang dapat kita lakukan untuk membantu mencegah dampak berat TBC, yaitu dengan mengikuti program vaksinasi sesuai anjuran tenaga kesehatan. Vaksinasi merupakan bagian dari upaya melindungi diri, keluarga, dan masyarakat dari resiko penyakit yang dapat dicegah. Pastikan Anda mendapatkan informasi dari sumber yang terpercaya. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan dokter, bidan, atau petugas kesehatan di puskesmas maupun fasilitas kesehatan terdekat mengenai jadwal dan ketentuan vaksinasi. Mari bersama tingkatkan kesadaran untuk mencegah penyebaran TBC. Dengan langkah sederhana hari ini, kita ikut menjaga kesehatan generasi masa depan. Lindungi diri, lindungi keluarga, lengkapi vaksinasi sesuai anjuran tenaga kesehatan. Bersama-sama kita wujudkan Indonesia yang lebih sehat dan bebas dari TBC.

Sahabat RRI, masyarakat Gayo memiliki satu tradisi syarat makna menjelang pernikahan yang disebut dengan tradisi berguru. Dalam proses ini, calon pengantin menerima nasihat terakhir dari orang tua, tokoh agama, dan masyarakat. Mereka duduk secara khidmat, mendengarkan petuah tentang bagaimana membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Berguru bukan sekedar seremoni adat, tetapi juga pengingat pentingnya nilai agama dan adat. Di momen penuh haru ini, calon pengantin meminta maaf dan restu kepada orang tua, keluarga, serta masyarakat sebagai bekal untuk menapaki kehidupan baru. Tradisi ini biasanya ditutup dengan doa, selawat, dan tepung tawar, simbol harapan agar rumah tangga pengantin selalu diberkahi dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tradisi berguru bukan hanya warisan budaya, tetapi juga menjadi ajang penguat iman, pengikat kasih sayang, dan bekal moral bagi

gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.

Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Rimba Raya, benar meriah di frekuensi 90,1 MHz. Mendengar satu buah informasi kami hadirkan untuk Anda. Dari laman rri.co.id, dari Lok Semawe, Azmi Mutia Al-Nur yang menjabat sebagai Kepala Divisi Karya Tulis Ilmiah di UKM Kreatif Minority Udimal mengupas tuntas kendala utama yang sering dihadapi mahasiswa.

saat hendak menyusun karya ilmiah. Banyak mahasiswa menganggap penulisan ilmiah adalah proses yang sangat rumit dan membutuhkan kesempurnaan sejak draft pertama. Pedagang ini kerap memicu kebiasaan menunda-nunda hingga akhirnya ide penelitian tidak pernah terrealisasi secara utuh. Dalam dialog obrolan komunitas RRI Luksemawe, Senin 25 Oktober 2026, Azmi menekankan bahwa kunci utama dalam menghasilkan tulisan ilmiah yang berkualitas adalah keberanian untuk mulai mengetik kata pertama, rasa takut salah dalam mengolah data atau menyusun metodologi merupakan hal yang wajar bagi peneliti permula. Namun, ketakutan tersebut tidak boleh dibiarkan menghentikan proses eksplorasi intelektual dan riset literatur yang sedang dilakukan. Melalui divisi karya tulis ilmiah, Azmi dan timnya secara rutin memfasilitasi pelatihan, sesi diskusi serta bimbingan sebagai bagian dari seluruh anggota. Metode pendampingan ini terbukti efektif dalam membangun rasa percaya diri mahasiswa ketika menghadapi jurnal-jurnal ilmiah yang kompleks. Diskusi kelompok secara berkala membantu memecahkan kebuntuan berpikir dan menyederhanakan topik penelitian yang rumit menjadi langkah riset yang sistematis. Ia menambahkan bahwa menulis karya ilmiah bukan sekadar mengejar piala perlombaan atau pemenuhan tugas akademik semata. Proses riset mengajarkan mahasiswa untuk berpikir kritis, analitis, dan berbasis fakta dalam merespons berbagai persoalan sosial di sekitarnya. Keterampilan analisis yang tajam ini menjadi bekal yang sangat berharga ketika mahasiswa lulus dan memasuki dunia kerja profesional.

Ajmi berpesan agar mahasiswa tidak mengurung diri dalam keraguan intelektual dan segera menuangkan ide riset mereka ke dalam tulisan. Setiap naskah ilmiah yang hebat berawal dari draft sederhana yang terus diperbaiki melalui proses dan masukan konstruktif yang jangan biarkan gagasan cemerlang menguap begitu saja hanya karena rasa ragu untuk memulai penyusunan karya ilmiah. Pendengar, masih kami ucapkan selamat pagi bagi Anda yang masih disibukkan dengan aktivitasnya di pagi ini. Walaupun cuaca di sekitaran benar meriah saat ini mendung ya. Semoga semangat kita di pagi ini tetap lebih semangat tentunya untuk Anda. Dan tetap bersama kami di FM 90,1 MHz Pro 1 RRI Rimba Raya.

0: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.
1: Bullying atau perundungan adalah perilaku agresif yang dilakukan secara sengaja dan berulang-ulang oleh individu atau kelompok yang merasa lebih kuat terhadap kelompok yang lebih lemah. Tujuannya adalah untuk menyakiti, mengintimidasi, ataupun mengendalikan. Bullying bisa berbentuk fisik seperti memukul, verbal seperti mengejek dan mengancam, sosial dengan mengucilkan, hingga cyber melalui pesan ataupun media sosial. Dampaknya sangat serius, mulai dari luka fisik, gangguan emosi, hingga menurunnya prestasi. Jika melihat tanda-tanda perundungan, jangan diam, bangun komunikasi terbuka, awasi aktivitas digital, dan ajarkan keberanian tanpa melakukan kekerasan. Stop bullying sekarang, ciptakan lingkungan yang aman dan saling menghargai.

0: Tahukah Anda, ternyata air panas membeku lebih cepat dibandingkan dengan air dingin jika keduanya ditempatkan pada suhu dan lingkungan yang sama. Fenomena ini disebut dengan efek Mpemba. Nama ini diambil berdasarkan nama penemunya, Erasto Mpemba, pada tahun 1963. Efek Mpemba sering dianggap sebagai pengecualian dari aturan termodinamika umum, namun bisa dijelaskan secara ilmiah. Efek Mpemba saat ini diterapkan pada peningkatan efisiensi mesin pendingin dan teknologi penyimpanan panas.
1: Perusahaan desain yang bernama Corefe di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

0: Halo pendengar, kamu pernah dengar tentang sinkhole? Sinkhole adalah lubang besar yang tiba-tiba muncul di permukaan tanah. Biasanya karena erosi atau runtuhnya lapisan tanah di bawahnya. Tanda-tanda sinkhole, tanah yang retak atau longsor, pohon atau bangunan yang miring, air yang menggenang di area tertentu. So, jangan panik. Jika kamu berada di area yang rawan sinkhole, pastikan kamu menghindari area yang retak atau longsor. Tidak mendekati lubang yang sudah terbentuk, menghubungi pihak berwenang jika kamu lihat tanda-tanda sinkhole. Tetap waspada dan jaga keselamatanmu.
1: Aku golongan darah A.
2: Aku golongan darah AB.
3: Aku golongan darah O.
4: Iya, golongan darah. Aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
5: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah.

0: aku boleh nanya sesuatu gak sama kamu?
1: Apa?
0: Aku pengen banget kamu bisa temenin hari-hari di hidup aku. Kamu mau gak?
1: Pacaran?
0: Mungkin.
1: Kok cepet?
0: Soalnya kamu udah curi hati aku.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Saudara pendengar, kita ikuti cek fakta Pro 1 RRI Rimba Raya. Beredar di media sosial Instagram sebuah video yang mengklaim Lapindo kembali menyemburkan lumpur panasnya ketika warga sedang menikmati pemandangan sekitar. Faktanya, klaim video lumpur Lapindo tersebut tidak benar. Setelah ditelusuri, kejadian tersebut tidak terkait dengan lumpur Lapindo. Dilansir dari cnbcindonesia.com, kejadian semburan lumpur tersebut terjadi di objek wisata geologi Oro-Oro Kesongo, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah pada Agustus 2026. Dalam unggahan akun Instagram Times Indonesia @timesindonesia, Kapolsek Jati AKP Suryadi, maksud kami Suyadi, mengatakan setiap letupan berlangsung sekitar 5 menit. Meski berskala kecil, warga diminta tetap waspada dan tidak mendekati lokasi karena terdapat potensi gas beracun. Demikian cek fakta, dan nantikan cek fakta berikutnya di Pro 1 RRI Rimba Raya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis. Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crab rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crab rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga crab rinsing menjadi cara yang lebih baik untuk dilakukan.

0: Saudara, pernahkah kamu merasa terhipnotis oleh keindahan langit biru di atas? Ya, itu bisa jadi gejala aeromnia. Aeromnia adalah kebiasaan memandang langit, menikmati keindahan awan, bintang, dan juga langit yang luas. Aeromnia bisa membantu mengurangi stres, meningkatkan kreativitas, dan juga membuat kamu lebih terhubung dengan alam. Jadi, luangkan waktu sejenak untuk memandang langit hari ini. Kamu bisa menemukan inspirasi atau hanya sekedar menikmati keindahan alam. Stay tune dan jangan lupa untuk terus memandang langit.
1: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

0: Emoji sudah menjadi bagian penting dalam dunia internet. Selain lucu, emoji memudahkan kita untuk mengungkapkan perasaan virtual, khususnya dalam arena pesan teks. Tapi, pernah nggak sih kalian bertanya, kok emoji warnanya kuning? Kenapa nggak hijau, biru, pink, atau warna lain? Ya udah yuk kita cari tahu, kenapa emoji berwarna kuning? Warna kuning dipilih karena netral, nggak menyerupai warna kulit manusia manapun. Dan terinspirasi dari smiley face populer di era 60-90-an. Awalnya nih, emoji nggak punya opsi warna kulit, sampai muncul kritik soal kurangnya keberagaman. Akhirnya, di tahun 2015, Unicode menambahkan 5 pilihan skin tone. Apple berperan besar dalam pemilihan warna kuning ini, yang juga banyak dipakai tokoh populer seperti Simpson dan Pikachu. Secara teknis, warna kuning punya kontras tinggi, jadi ekspresi wajah lebih mudah terlihat. Makanya, kuning jadi warna default emoji sampai sekarang.
1: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Masih bersama kami di Pro 1 RRI Rimba Raya Bandar Meriah di frekuensi 90,1 MHz. Pendengar dari Sabang, jadwal keberangkatan kapal cepat rute Sabang Banda Aceh dan sebaliknya pada Jumat 18 Juli 2026 telah diumumkan kepada calon penumpang. Otoritas kapal cepat mengingatkan masyarakat agar memperhatikan waktu keberangkatan serta datang lebih awal ke pelabuhan. Kepala PT Sakti Inti Makmur Kota Sabang Rudi menyampaikan jadwal tersebut bersifat tentatif dan dapat berubah-ubah sewaktu-waktu menyesuaikan kondisi cuaca serta situasi pelayaran di lintasan. Oleh karena itu, calon penumpang diminta untuk selalu ya memperbarui informasi sebelum keberangkatan. Tambahnya, calon penumpang juga diwajibkan membawa kartu identitas saat pembelian tiket dan saat ini naik kapal untuk memastikan kesesuaian data pada manifest penumpang. Seluruh penumpang yang terdaftar juga akan mendapatkan perlindungan asuransi selama perjalanan. Dan informasi tersebut, pendengar, sekaligus menutup jumpa kita di edisi hari ini, Selasa 6 Oktober 2026. Dan jangan kemana-mana karena setelah ini akan ada rekan saya Bung Pani yang akan menemani ruang dengar Anda hingga pukul 15.00 waktu Indonesia Barat. Dan saya Ibnu pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radio Republik Indonesia terus mengudara untuk

0: Samsunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah Asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
1: Pernah nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama. Itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

0: Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruska, Etruscan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.
1: Apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Tahukah Anda, banyak penyakit serius tidak langsung terasa, bahkan saat tubuh terlihat sehat. Tekanan darah tinggi, diabetes, penyakit jantung, tuberkulosis hingga kanker seperti kanker payudara dan kanker serviks sering datang tanpa gejala awal yang jelas. Padahal, dengan pemeriksaan sederhana seperti cek tekanan darah, gula darah, kolesterol, dan screening kesehatan rutin, penyakit bisa diketahui lebih awal dan resiko komplikasi dapat dicegah. Jadi, jangan tunggu sakit parah untuk berobat. Deteksi dini hari ini, sehat lebih lama di masa depan.

Dan disleksia bukan tanda kurang cerdas. Disleksia adalah gangguan belajar neurologis yang membuat seseorang kesulitan membaca, menulis, dan tentunya mengeja. Masalah utamanya adalah terletak pada cara otak untuk memproses bahasa, terutama untuk menghubungkan bunyi dengan huruf. Penderita disleksia sering tertukar membaca huruf seperti B dan D, sulit mengenali kata baru, atau mengeja dengan benar. Kondisi ini bisa dialami oleh anak-anak hingga orang dewasa. Namun kabar baiknya, disleksia dapat diatasi dengan dukungan, metode belajar yang tepat, dan terapi secara khusus. Jadi, mari pahami bukan untuk menghakimi. Disleksia bukan hambatan untuk berprestasi.

0: teman-teman Pro2, siapa nih ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.
1: Tahukah Anda, dalam dunia meteorologi, hujan es dikenal dengan istilah hail. Fenomena ini terjadi ketika proses presipitasi di atmosfer menghasilkan butiran atau bongkahan kristal es yang jatuh ke permukaan bumi. Hujan es biasanya terbentuk dari awan cumulonimbus, yaitu awan tinggi yang sering membawa cuaca ekstrim. Di dalam awan ini terdapat arus udara partikel yang sangat kuat atau updraft yang mengangkat uap air hingga ke lapisan atmosfer bersuhu beku. Di sanalah butiran es terbentuk dan membesar sebelum akhirnya jatuh sebagai hujan es. Di Indonesia, fenomena ini umum terjadi pada saat masa pancaroba atau peralihan musim. Karakteristiknya bersifat lokal, berlangsung singkat, dan sering muncul pada siang hingga sore hari. Kadang juga disertai oleh angin kencang. Jadi, jika tiba-tiba turun hujan es, itu merupakan bagian dari dinamika alam yang menarik, namun tetap perlu diwaspadai. Tetap waspada, tetap aman, dan terus dengarkan siaran kami untuk informasi menarik lainnya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang pendengar Radio Rimbaraya yang sedang menikmati kami di Radio Manual ataupun lebih Radio Digital di frekuensi 10,1 MHz. Kami ucapkan selamat pagi pendengar setia 10,1 MHz dimanapun Anda berada. Senang sekali bisa kembali menemani aktivitas pendengar di pagi hari ini menjelang waktu siang nanti. Udara pagi berahan berganti dengan hangatnya suasana menuju siang. Semoga semangat kita juga terus terjaga, pekerjaan semakin lancar, dan segala urusan hari ini diberikan kemudahan. Dan dengan saya sendiri penantara, kami akan bawakan dan temani rumah tinggal Anda dengan informasi, hiburan, dan lagu-lagu pilihan yang siap temani sampai di sore nanti. Selama melanjutkan aktivitas, tetap semangat, tetap ceria, dan jangan lupa jaga kesehatan. Bersama RRI Rimbaraya, pagi menuju siang terasa lebih menyenangkan. Dan mendengar di manapun Anda berada, Anda bisa nantikan literasi digital yang kami akan bawakan di pagi hari ini sampai pada pukul 11 waktu Indonesia bagian barat. Sebelumnya, lagu-lagu berikut kami putarkan untuk Anda.

Selamat pagi menjelang siang pendengar setia RRI Perang Satu Rimaria yang menampun Anda berada, khususnya masyarakat Kabupaten Benar Maria Aceh dan sekitarnya yang senantiasa setia mendengarkan frekuensi kami di 10,1 MHz. Senang sekali saya Penonara kembali hadir menemani ruang lingkaran Anda dalam program Suara Literasi Digital selama beberapa waktu ke depan hingga di pukul 11 waktu Indonesia bagian barat nanti, kami akan mengupas tuntas satu topik yang sangat krusial bagi kehidupan kita di era modern ini, yaitu mengenal UIT, batasan hukum saat berbagi informasi di internet. Nah pendengar, kehadiran ruang digital telah mengubah cara kita berkomunikasi secara radikal. Namun kebebasan dunia nyata bukanlah tanpa batas. Negara kita telah mengatur koridor hukum tersebut melalui undang-undang informasi dan juga transaksi elektronik atau yang bisa kita kenal dengan UIT. Mengapa hal ini bisa kita pahami? Agar jempol kita tidak mau kita pada konsekuensi hukum dan agar ruang digital kita tetap sehat dan aman, tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Rimaraya karena nanti kami akan sampaikan informasi lainnya setelah lagu berikut ini.

Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air, ternyata mereka tetap butuh

0: Pokon sebelum waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Timnas Indonesia juara FIFA Asian Cup 2026. Italia kalahkan Turki 3-1 di UEFA Nation League. Novak Djokovic amankan tiket ke final China Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Selasa 6 Oktober 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa. Italia hantam Turki 3-1 di Bologna pada laga keempat UEFA Nation League di Stadion Renato Dayara Bologna. Dini hari tadi, Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Tim nasional Italia berhasil mengalahkan Turki dengan skor 3-1 dalam laga keempat Liga A Grup 1 UEFA Nation League di Stadion Renato Dayara Bologna dini hari tadi. Italia membuka keunggulan pada menit ke-26 melalui Gianluca Scamacca. Turki sempat menyambar kedudukan lewat Alan Simsir pada menit ke-61. Namun Italia tak membiarkan momentum itu bertahan lama. Riccardo Calafiori mencetak gol sundulan pada menit ke-64. Disusul gol penutup Francesco Pio Esposito pada menit ke-87. Skor 3-1 bertahan hingga peluit panjang dihentikan. Usia laga pemain Italiano bersyukur atas kemenangan ini. Ia juga menilai timnya memainkan pertandingan.
2: Kami punya perasaan yang positif. Rasanya sungguh indah dipanggil untuk bergabung. Jelas, 4 pertandingan dalam 16 hari itu banyak. Tetapi saya punya waktu untuk pulih. Dan saya pikir hari ini kami memainkan pertandingan yang bagus.
1: Di sisi lain, pelatih Turki Vincenzo Montella menyebut timnya telah dihukum dari lawan.
2: Pertandingan itu dimainkan dengan sangat baik. Kecakapan taktik dari tim, menurut saya bisa dibilang begitu. Pertandingan yang seimbang, mungkin kita melakukan sedikit lebih banyak di manajemen permainan itu sendiri. Kita dihukum di laga ini.
1: Kemenangan ini membuat Kli Azzurri kokoh di peringkat kedua klasemen sementara dengan total 7 poin. Hasil kali ini, Prancis menang telak 4-1 atas Belgia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mudah untuk Indonesia.
0: Sementara itu, Prancis menutup jeda internasional dengan kemenangan meyakinkan 4-1 atas Belgia di UEFA Nation League dini hari tadi. Michael Olise menjadi bintang setelah mencetak 2 gol dalam pertandingan di Stade de France, Prancis. Tim tamu sempat unggul lebih dulu melalui gol pada menit ke-35, namun masuknya sejumlah pemain pengganti pada babak kedua membuat permainan Prancis semakin agresif. Desiree Du, Ryan Cherki, dan 2 gol Olise memastikan Prancis membalikkan keadaan menjadi 4-1. Usai pertandingan, pelatih Prancis Zinedine Zidane menilai rotasi pemain penting dilakukan, mengingat tim harus menjalani 4 pertandingan dalam 15 hari terakhir. Ia menyebut seluruh pemain dapat kesempatan tampil dengan hasil 3 kemenangan dan 1 imbang dari 4 laga yang dijalani.
3: Untuk pertandingan kali ini, rotasi pemain memang sudah kami rencanakan. Kami menjalani 4 pertandingan dalam 15 hari. Jadi saya ingin melihat semua pemain mendapat kesempatan bermain. Semuanya berjalan sesuai dengan yang saya inginkan. Tidak mudah menyiapkan 4 tim yang berbeda dan tetap kompetitif. Tetapi itulah yang berhasil kami. Kami tampil cukup baik dalam pertandingan tersebut. Tentu saja kami tampil lebih baik. Namun kami mampu menjalani semuanya dalam 15 hari. Ini sangat memberi keyakinan.

0: membuat saya sangat optimistis menghadapi sisa.
1: Très optimiste de toute façon pour la suite.
2: Kemenangan ini membawa Prancis kokoh di puncak klasemen sementara grup A1 UEFA Nations League dengan mengantongi 10 poin. Hasil ini sekaligus menjadi momentum positif bagi Prancis di era baru kepelatihan Zinedine Zidane. Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Novak Djokovic melaju ke final China Open setelah Daniel Medvedev didiskualifikasi pada laga semifinal yang berlangsung di National Tennis Center Beijing tadi malam. Djokovic unggul 7-5-5-3 ketika Medvedev dinyatakan didiskualifikasi karena secara tidak sengaja memukul bola ke arah penonton. Pertandingan berlangsung ketat sejak set pertama dengan kedua pemain sama-sama menampilkan permainan terbaik mereka. Namun laga harus dihentikan lebih awal akibat insiden tersebut dan Djokovic dinyatakan keluar sebagai pemenang. Usai pertandingan, petenis Serbia mengaku terkejut dengan kejadian dan berharap penggemar yang terkena bola tidak mengalami cedera serius. Ia juga merasa kasihan kepada Medvedev karena pernah mengalami diskualifikasi serupa di US Open 2020.
3: A bit of a shock to be honest. Sorry for the person.
4: Terus terang, saya cukup terkejut. Saya turut prihatin kepada orang yang terkena bola itu. Saya benar-benar tidak melihat apa yang terjadi. Saya berharap orang tersebut tidak mengalami cedera serius. Di sisi lain, saya juga merasa kasihan kepada Daniel karena saya tahu persis bagaimana rasanya didiskualifikasi dalam pertandingan besar. Saya pernah didiskualifikasi dalam situasi yang sama pada US Open 2020. Saya yakin Daniel juga tidak sengaja melakukannya. Hal seperti ini memang bisa terjadi. Pertandingan ini sangat melelahkan dan saya tentu tidak ingin membuat set ketiga. Saya bahkan tidak tahu banyak break point yang berhasil saya selesaikan. Setiap kali menghadapi Daniel, pertandingan selalu menjadi pertarungan besar. Sangat sulit menghadapinya ketika dia mampu memukul bola dengan baik, terutama dalam kondisi lapangan yang lambat dan dengan servis kerasnya. Namun, kami berhasil terus melaju.
2: Pada partai final, Novak Djokovic akan menghadapi unggulan kelima Alex de Minaur. Petenis Australia itu melaju ke final setelah Hubert Hurkacz mundur akibat cedera pada kedudukan 6-4-3-2. Laga puncak akan digelar di Beijing pada malam waktu setempat atau sore ini pukul 18 waktu Indonesia Barat. Masih dari cabang olahraga tenis lapangan, Carlos Alcaraz bangkit setelah kehilangan set pertama untuk mengalahkan Zhao Munar di semifinal Japan Open tadi malam. Juara bertahan menang 5-7, 6-3, 6-1 dan kembali mencapai final turnamen ATP 500 Tokyo. Bermain di Ariake Coliseum Tokyo, Alcaraz sempat kehilangan 16 poin beruntun pada akhir set pembuka. Sebelum mengubah momentum pertandingan, petenis Spanyol itu kemudian meningkatkan agresivitasnya dalam rally panjang dan membuat Munar semakin kesulitan. Usai pertandingan, Alcaraz mengaku tidak memahami apa yang terjadi pada set pertama setelah sempat mengawali pertandingan dengan baik. Ia senang dapat kembali bangkit dan membalikkan keadaan.
5: Well, I don't know what happens in the first
6: Sejujurnya, saya tidak tahu apa terjadi pada set pertama. Saya mengawali pertandingan dengan baik, sempat melakukan break dan bahkan melakukan service untuk memenangi set. Tetapi saya tidak tahu apa yang terjadi setelah itu. Sepertinya saya memang selalu kesulitan di setiap set pertama. Namun, saya sangat senang karena setiap kali mengalami situasi seperti itu, saya selalu mampu bangkit.
2: Kemenangan tersebut memperpanjang rekor tidak terkalahkan Carlos Alcaraz di Japan Open menjadi 9 pertandingan. Pada partai puncak, petenis peringkat 3 dunia akan menghadapi Jiří Leheka yang menyingkirkan Valentin Vaceru di semifinal.
7: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Timnas Indonesia raih juara FIFA ASEAN Cup 2026 usai menundukkan Thailand lewat drama adu penalti. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Sejauh ini, turnamen ini benar-benar sukses besar bagi seluruh kawasan ASEAN. Indonesia menjadi tuan rumah yang luar biasa bagi tim-tim terbaik Asia Tenggara. Kami juga menggelar Challenge Cup di Hong Kong yang juga berlangsung sangat sukses. Jadi, saya pikir sepak bola benar-benar hidup di kawasan ini. Ada begitu banyak gairah terhadap sepak bola. Dan kita bisa melihat bahwa kualitas pertandingannya sangat luar biasa.

0: Sementara itu Presiden FIFA Gianni Infantino memuji Indonesia atas penyelenggaraan FIFA ASEAN Cup 2026. Ia menilai turnamen menjadi kesuksesan besar bagi sepak bola kawasan Asia Tenggara. Gianni juga menyoroti antusiasme penonton dan kualitas pertandingan selama turnamen berlangsung. Menurutnya Indonesia telah menjadi tuan rumah yang baik bagi tim-tim terbaik Asia Tenggara.
1: Sejauh ini, turnamen ini benar-benar sukses besar bagi seluruh kawasan ASEAN. Indonesia menjadi tuan rumah yang luar biasa bagi tim-tim terbaik Asia Tenggara. Kami juga menggelar Challenge Cup di Hong Kong, yang juga berlangsung sangat sukses. Jadi, saya pikir sepak bola benar-benar hidup di kawasan ini. Ada begitu banyak gairah terhadap sepak bola, dan kita bisa melihat bahwa kualitas pertandingannya sangat luar biasa.
0: Gianni Infantino menyebut atmosfer pertandingan di Indonesia sangat menarik dengan dukungan penonton yang luar biasa. Ia juga mengaku senang dapat kembali ke Indonesia untuk menghadiri ajang sepak bola internasional. Ia berharap FIFA ASEAN Cup menjadi awal dari lebih banyak ajang FIFA yang digelar di Indonesia. Dua atlet sepak takraw asal Riau, Wan Anissa Rahmadi dan Hoironisa kembali ke Pekanbaru setelah membawa pulang medali perunggu dari ajang Asian Games 2026 di Jepang. Laporan selengkapnya disampaikan Hairani Januari ini dari RRI Pekanbaru.
2: Dua atlet sepak takraw asal Riau, Wan Anissa Rahmadi dan Hoironisa kembali ke Pekanbaru setelah membawa pulang medali perunggu dari ajang Asian Games 2026 di Jepang. Keduanya tiba di Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru Senin sore dan disambut langsung Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau, jurnalis bersama pelatih sepak takraw Riau, Safrudin Majid. Kedatangan kedua atlet melalui VIP Lancang Kuning mendapat sambutan hangat dari jajaran Diaspora Riau. Wan Anissa dan Hoironisa sebelumnya sukses mempersembahkan medali perunggu untuk Indonesia dari nomor regu dan kuadran setelah langkah mereka terhenti di babak semifinal oleh tim Thailand. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Diaspora Riau, jurnalis mengatakan pemerintah provinsi memberikan apresiasi atas perjuangan kedua atlet yang telah mengharumkan nama Riau di ajang olahraga tingkat internasional. Ia menyebut penyambutan tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap atlet yang telah mengharumkan nama daerah. Jurnalis berharap capaian medali perunggu tersebut tidak membuat kedua atlet cepat berpuas diri. Menurutnya prestasi tersebut harus menjadi motivasi untuk meningkatkan kemampuan dan mengejar medali emas pada kejuaraan internasional berikutnya.
3: Wanita, wanita yang berpuas diri sampai di sini, ya, hari ini dapat saya berhasil membuat perunggu pulang. Kedepan kita harapkan ini perunggu ini bisa bertambah proses untuk menjadi emas di berbagai event, baik itu yang pertama event internasional ya. Karena ini sudah internasional, itu harapan kita.
2: Sementara itu, atlet takraw Riau, Wan Anissa mengaku bangga dapat menjadi bagian dari kontingen Indonesia sekaligus membawa nama Riau di ajang Asian Games 2026 Jepang. Ia menyebut persiapan yang dilakukan dalam waktu relatif singkat tetap mampu menghasilkan prestasi.
4: Dua perunggu rasanya cukup dengan apa yang sudah dilakukan selama ini. Memang negara-negara lain cukup tangguh, cukup kuat dan sudah lama persiapan untuk Asian Games-nya. Semoga kedepannya kita bisa punya banyak waktu untuk persiapkan diri untuk ajang-ajang selanjutnya bisa masuk final perak, insya Allah Indonesia emas.
2: Pelatih sepak takraw Riau, Syafruddin Majid menilai pencapaian Wan Anissa dan Hoironisa merupakan hasil yang patut diapresiasi. Namun, ia meminta keduanya terus meningkatkan latihan agar ke depan mampu mencapai prestasi yang lebih tinggi, terus juga meraih medali emas.
3: Sangat luar biasa ya, walaupun tampilan final dan saya pun sangat bangga walaupun masih perunggu ya, luar biasa karena persiapan mereka negara-negara yang lain itu jauh dibanding kita baru 2 bulan enggak ya,
4: 50 hari,
3: tapi alhamdulillah di daerah sudah berpersiapan sebelumnya ya, seperti kami, seperti Kak Puan juga di daerahnya persiapan sebelum pelatnas, inilah hasilnya, ya, luar biasa, saya bangga.
2: Dengan tambahan 2 medali perunggu dari sepak takraw, Riau kini semakin berkontribusi terhadap perolehan medali Indonesia di ajang Asian Games 2026. Sebelumnya, atlet tekbol Riau Sumaya juga berhasil. menyumbangkan medali perak bagi Indonesia. Dari Pekanbaru Riau, Hayun Januari ini Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Prestasi membanggakan diraih atlet Bali pada Asian Bodybuilding and Physique Sport Championship ke-58 tahun 2026 di Bangkok, Thailand. Salah satunya Komang Gading Darmawan yang berhasil meraih medali perak pada kelas Men's Bodybuilding 75 kg. Atlet asal Buleleng itu mengaku capaian tersebut berada di luar target awal yang ditetapkannya. Sebelum bertanding, ia hanya menargetkan masuk tiga besar, sehingga keberhasilan finish di posisi kedua menjadi capaian yang sangat disyukurinya. Gading juga mengatakan hasil tersebut menjadi kebanggaan tersendiri karena mampu membawa medali perak untuk Indonesia, khususnya Bali. Meski selama persiapan hingga pelaksanaan kompetisi terdapat sejumlah kendala.
5: Ya, hasilnya cukup memuaskan lah. Kalau menurut saya itu di luar ekspektasi dari target saya sih. Ya, saya kan targetnya juga besar aja udah bersyukur banget. Nah, sampai di sana Asun Kare dari yang di atas mengizinkan saya bisa membawa medali perak untuk Indonesia, khususnya untuk Bali, dan itu sangat membanggakan banget sih buat saya.
0: Keberhasilan Komang Gading Darmawan menjadi bagian dari torehan 3 medali perak yang disumbangkan atlet Bali untuk Indonesia pada kejuaraan Asia tersebut. Selain Gading, medali perak juga diraih Dayat Sudrajat di kelas Men's Bodybuilding 60 kg dan Dewa Putubayu pada Men's Athletic Physique up to 182 cm.

Pecinta sepak bola tanah air, Timnas Indonesia raih juara FIFA ASEAN Cup 2026 usai menundukkan Thailand lewat drama adu penalti. Selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.

0: decide upon.
1: Laga final ini ditentukan oleh momen-momen tertentu, ditentukan oleh mentalitas, semangat, dan kegigihan untuk menang. Lalu tentang penalti, kami sudah melatihnya kemarin. Kami menghabiskan banyak waktu bersama para pemain untuk mengasah proses mental. Setiap pemain diberi kesempatan. Kami menganalisis para pemain yang mengambilnya dan mereka yang mengambil penalti yang paling tajam saat latihan kemarin.
2: Melalui kesempatan yang sama, penggawa Garuda Elkan Bagot juga memberikan apresiasi khusus bagi sang pelatih.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi. Salam sehat dan salam olahraga.

Baik pendengar dimanapun Anda berada, tadi sebelumnya kita sudah ikuti dan dengarkan informasi di Warta Berita Olahraga di RRI Pro 3 Jakarta. Dan pendengar, sebelumnya kami mohon maaf kepada seluruh pendengar apabila beberapa saat tadi siaran kami sempat terganggu atau terputus. Gangguan tersebut terjadi karena adanya pemadaman listrik sebentar sehingga membuat siaran kami tidak berjalan seperti biasanya. Dan juga terima kasih atas pengertian dan kesabaran pendengar yang sudah tetap setia bersama RRI Rimaraya. Alhamdulillah pendengar, saat ini RRI Rimaraya mengendarai kembali dan kami hadir kembali untuk teman yang aktivitas pendengar. Dan mohon maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi, jadi tetaplah bersama kami di RRI Rimaraya 10,1 MHz karena kami masih hadir untuk Anda sampai di sore nanti. Kami ucapkan selamat siang pendengar RRI Rimaraya yang masih setia bersama kami di frekuensi 10,1 MHz. Kami ucapkan selamat istirahat bagi pendengar yang sudah selesai menjalankan aktivitas yang sedang Anda jalani. Dan juga untuk yang sedang bekerja, kami ucapkan semangat aktivitasnya. Semoga aktivitasnya berjalan dengan baik dan juga mendapatkan hasil yang bermanfaat. Dan baiklah pendengar, hingga pada pukul 12 waktu Indonesia Bagian Barat, kami akan hadirkan informasi dan juga lagu-lagu pop Indonesia yang siap kami hibur mendengar Anda selama 30 menit ke depan. Kita sembari menunggu juga lintas informasi yang nantinya kami akan sampaikan satu informasi terkini ke ruang dengar Anda. Sebelumnya lagu-lagu berikut dan juga nanti ada sebuah informasi yang bisa kami bawakan di RRI Pro 1 Rimaraya.

0: Intermezzo.
1: Bang, bubur satu ya.
2: Pakai kacang, Mas.
1: Pakailah.
2: Dikasih ayam, Mas?
1: Ya jangan lah, kalau dikasih ayam aku makan apa?
0: Intermezzo.

0: GAC.
1: Baik, pendengar di mana pun Anda berada, kami akan sampaikan sebuah informasi sebelum lintas informasinya nanti kami sampaikan pada pukul 11 waktu Indonesia bagian barat. Dan untuk informasinya terkait dengan bantuan rumah rusak berat di Aceh diusulkan naik. Memang kau tadi sisiku. Memang kau jauh dariku. Presiden Republik Indonesia memberikan persetujuan prinsip untuk meningkatkan bantuan simultan rumah rusak berat atau RCB dari 60 juta rupiah menjadi 70 juta rupiah per unit bagi warga terdampak bencana di Aceh. Peningkatan bantuan sebesar 10 juta rupiah per unit bertujuan mempercepat proses pemulihan rumah dan meningkatkan daya beli masyarakat dalam konstruksi hunian mereka. Bertujuan prinsip ini disampaikan oleh surat resmi dari Menteri Sekretaris Negara kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan pada tanggal 25 September tahun 2026.

0: Intermezzo.
1: Acep.
2: Ya, ucup lagi.
1: Bosan gak nih tebak-tebakan terus?
2: Ya udah deh, tebakannya apa lagi, Cup?
1: Oke. Perbedaan Bali sama Lombok apa?
2: Kalau di Bali banyak bule, kalau di Lombok bulenya sedikit. Bener gak?
1: Salah. Jawabannya, kalau di Bali pasti ada Lombok. Di Lombok belum tentu ada Bali.
0: Intermezzo.

0: Saatnya Anda dengarkan Lintas Informasi RRI Rimba Raya.
1: Baik pendengar, di mana pun Anda berada, satu informasi terkini di Lintas Informasi kami sampaikan di pukul 12 waktu Indonesia Barat. Terkait dengan tim pengendalian inflasi daerah Kabupaten Banda Meriah mengikuti rapat koordinasi atau rekor pengendalian inflasi daerah tahun 2026 yang membahas pengembangan harga bahan pangan, kenaikan bahan pangan atau BBM, tarif angkutan udara, serta permohonan bantuan pelaksanaan inspeksi dan juga penilaian kesesuaian bantuan pelayanan pembunuhan gizi dari Satgas MBG Kabupaten Kota. Rakor pengendalian inflasi pada minggu pertama Oktober tahun 2026 tersebut digelar secara virtual bersama Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri Senin 5 Oktober tahun 2026 kemarin. Rakor dipimpin langsung oleh Sekretaris Jenderal Kemendagri Tom C. Tohir dan diikuti secara langsung maupun virtual oleh unsur Kementerian dan Lembaga Gubernur Bupati Wali Kota Perkopinda serta TPID dari seluruh Indonesia. Dalam rakor, Insa menyampaikan perkembangan indeks perkembangan harga ITO IPH Kabupaten Banda Meriah pada minggu pertama Oktober tahun 2026. Ia menyebutkan sejumlah komunitas memberikan andil kepada penurunan IPH di Kabupaten Banda Meriah. Komunitas yang memberikan kontribusi penurunan terbesar antara lain adalah Udang Basah sebesar 0,38%, besar 0,14% dan Mie Kering Instan sebesar 0,11%. Menurunkan perkembangan tersebut menjadi salah satu bahan evaluasi bagi TPID dalam memantau kondisi harga dan ketersediaan bahan pangan di daerah. Pemantauan dilakukan sebagai bagian dari upaya penjaga stabilitas harga serta mengendalikan inflasi khususnya terhadap komoditas yang berpengaruh terhadap pergerakan harga kebutuhan masyarakat. Melalui rakor minggu tersebut, pemerintah daerah bersama pemerintah pusat dan TPID se-Indonesia terus memperkuat koordinasi untuk mengantisipasi berbagai faktor yang dapat mengaruhi inflasi termasuk perkembangan harga energi, transportasi dan kebutuhan pokok masyarakat. Kami sampaikan informasinya dan bisa ikuti Lintas Informasi tentunya di RRI Pro 1 Rimba Raya 9,1 MHz.
0: Demikian Lintas Informasi RRI Rimba Raya.
1: Kami ucapkan selamat siang kembali mengucapkan ke ruang lingkar Anda yang tentunya setia masih bersama kami di frekuensi 10,1 MHz. Dan mendengar waktu ajan juhur atau Kabupaten Banda Meriah dan sekitarnya, kami akan sampaikan ke ruang lingkar Anda tercatat tinggal 21 menit lagi itu hadir pada pukul 12:24 waktu Indonesia bagian barat. Jadi pendengar, untuk program musik tradisional dan budaya hanya sedikit yang kami akan bawakan. Hanya 15 menit saja kami bawakan ke ruang lingkar Anda. Jadi sebelum untuk program musik tradisional dan budaya hadir dua lagu berikut ini yang kami akan putarkan sebelum program yang kami bawakan nanti untuk Anda.

Selamat siang, salam sejahtera dan salam budaya untuk pendengar semua di mana pun Anda berada. Senang sekali saya Penawanara dapat hadir untuk menemani pendengar Anda dalam program utama hari ini. Pelestarian adalah lagu daerah Indonesia. Jadi pendengar, selama waktu ke depan kami akan menyelami kekayaan kajana musik tradisional Nusantara, merawat ingatan kolektif hingga melalui rangkaian nada yang diwariskan dari generasi ke generasi. Pendengar, lagu daerah bukan sekedar susunan nada atau perangkap cara adat. Dalam setiap bayi liriknya tertanam filosofi hidup, sejarah perjuangan, serta identitas sebuah peradaban. Di tengah era globalisasi dan gempuran modernitas saat ini, menjaga keberadaan dan nada tradisional ini menjadi tanggung jawab kolektif. Era ini meraih secara konsisten terus berkomitmen menjadi garda ke depan dalam merawat kebinekaan tersebut melalui pelestarian karya audio otentik bangsa. Nah pendengar, sebagai pembuka perjumpaan kita di pagi hari ini, mari kita dengarkan satu lagu berikut ini ke ruang negara Anda. Sebelum kami sampaikan informasi yang kami sampaikan berikutnya untuk

Mendengar di mana Anda berada yang masih setia bersama kami, pelestarian nada lagu daerah tidak berarti kita menutup mata dari perkembangan zaman melalui berbagai program dokumentasi kebudayaan. RRI senantiasa mendorong generasi muda untuk melakukan revitalisasi tanpa menghilangkan esensi asli dari tradisi itu sendiri. Musik etnik kini mulai dipadukan dengan harmoni modern, melahirkan geng kreat no contemporary yang memikat telinga dunia melalui frekuensi radio. Kami mengajak pendengar semua untuk terus hingga mendengarkan, menyanyikan, dan mengenalkan melodi daerah kepada generasi penerus kita. Untuk selanjutnya pendengar dari ujung barat Nusantara, kita bergeser sejenak menuju keindahan harmoni dari Tanah Jawa, sebuah lagu daerah yang mengajarkan kita kesederhanaan dan nilai moral kehidupan. Gundul Pacul. Dan pendengar, warisan terbaik dari para leluhur bukanlah emas atau permata, melainkan kebudayaan yang harus terus hidup dan berdenyut di dalam nadi masyarakatnya. Dan mari bersama kita jaga dan lestarikan kekayaan ini agar tak lekang oleh waktu, tak hilang di telan zaman. Dan pendengar, saya penonton beserta kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian pendengar. Tetaplah bersama kami pendengar di RRI Pro 1 Rimba Raya, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, untuk musik tradisional dan budaya bisa Anda ikuti di esok siang, masih di pukul yang sama, dimulai pada pukul 12 hingga pada pukul 13 ataupun pada pukul 16 lewat 30 menit waktu Indonesia bagian barat. Dan pendengar, dimanapun Anda berada, satu lagu berikut ini kami putarkan ke rumah Anda sebagai lagu terakhir di program musik tradisional dan budaya sebelum kami akan putarkan selawat sebagai kita menunggu ajan Juhur.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

0: Intermezzo.
1: Cep.
2: Apaan, Cup?
1: Aku punya tebak-tebakan lagi nih.
2: Tebakan apa lagi, Cup?
1: Yakin nih mau denger?
2: Kayaknya aku bisa jawab nih.
1: Oke. Artis siapa yang sering marah-marah?
2: Siapa ya? Anjas marah.
0: Intermezzo.

Banyak orang yang sudah kehilangan karena narkoba. Banyak pula yang ditahan. Para pecandunya tetap bermunculan. Sebagian besar dari mereka adalah generasi muda. Kita harus mencegah, dimulai dari keluarga. Keluarga hendaknya mengenalkan sejak dini akan dampak buruk dari narkoba, mendampingi pertumbuhan anak hingga dia siap menghadapi dunia. Mari kita tanamkan bibit-bibit anti-narkoba sejak dini. Bangun generasi emas Indonesia tanpa narkoba.

Baik, pendengar, ini pendapat Anda berada. Sesaat lagi kita akan dengarkan dan kita ikuti informasi yang datang di Warta Berita Daerah Toko Bersoni yang kita akan ikuti dan dengarkan bersama di RRI Pro 1 Takengon. Sebelum nantinya, Pro Dangdut-Dangdut telah kita yang nanti kami hadirkan selanjutnya untuk Anda. Kami ucapkan selamat menikmati dan selamat mendengarkan setelah satu lagu berikut ini untuk Anda.

0: Pengantinan Keber Serloni, Munyawah ni Keber Iwan Lau Si Serloni. Berita terkini Ari Tembuni Tanoh Gayo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Jalan Abdul Wahab Pulau Koning RRI Takingan Munyawahan Keber Serloni. Tarlo Selasa 6 Oktober 2026. Saudara, inilah Keber Serloni selengkapnya. BMKG menangkohan peringatan dini cuaca kian sejumlah wilayah Aceh. Peringatan na berlaku tanggal 5 Sawah 7 Oktober 2026. Selengkapi Sawahan Mayani.
2: BMKG menangkohan peringatan dini cuaca kian sejumlah wilayah Aceh. Peringatan na berlaku tanggal 5 Sawah 7 Oktober 2026. Mane, 5 Oktober 2026 Aceh Tenggara gayu luas berpotensi hujan sedang sawah kukul nggih rum kuyu-kuyue. Serloni, 6 Oktober 2026 potensi hujan sedang meliputi Aceh Tengah bener meriah gayu luas rum Aceh Tenggara. BMKG muningeten juga potensi hujan kul rum rintik Aceh Tengah bener meriah rum gayu luas nggih rum kuyu krasi. Kuyu Simubelo, konvergensi juga terpantau mendukung aktivitas pembentukan new moon uran di wilayah Aceh. Suhu permukaan laut pesam Isamudra Hindia Barat Sumatera Prairan Timur Aceh berpotensi menambah kandungan uap niwe. BMKGP mengingatkan masyarakat mewaspada uran intensitas sedang sawah kukul terjadi tiba-tiba. Potensi oya perlu kene kita jege-jege, terutama iolo sawah kuklam. Masyarakat P ingin bawa jege-jege di waktu beraktivitas di deret ruangan, terutama waktu berkendaraan iwan kondisi cuaca buruk. BMKGP mengimbau masyarakat menghindari daerah sumber niwe, agudano, wihkul, bendungan di waktu ren berintensitas tinggi. Jege-jege nipe perlunan juga kene ketika terjadi uran lemem, karena kondisi oya kena merapedi meningkatkan risiko di sekitaran sumber niwe. Mahyani, Ari RRI Takengan, Munyawahni Keber Serloni.
1: Orang marai penampilan musik di lapangan Musara Alun, Takengan, Kabupaten Aceh Tengah, turut mendongkrak penjualan nipe aku usaha mikro kecil menengah atau UMKM di kawasan Oya. Selamat ke Barcelona, Sawahan Mayani.
2: Orang marai penampilan musik di lapangan Musara Alun Takengan Kabupaten Aceh Tengah turut mendongkrak penjualan pelaku usaha mikro kecil menengah UMKM di kawasan Oya. Penjual P mengaku omset T meningkat sejak arai panggung musik ilo Sabtu Minggu. Niki kena 75 sawah 80% dibandingkan romlo-lo biasai. Iperine kondisi ini olok menguntungan si menjual jajanan, pemanganan, atau peminuman. Sara penjual UMKM Ani Pinusa menyalahni. Panggung musika menosah dampak positif kin si menjual yone. Aneka rebusan kuliner khas gayo si ijual yone pe tir lagut dibanding lo biasa. Ijasne gerara pungutan kusimu jual yone, siarape kene biaya kebersihan, deliwi Rp5.000 jep minggu. Kene kondisi ini selain kin menuruhan kreatif hiburan masyarakat, juga ngukin tempat jemadeli rekreasi, serta ngugerakan perekonomian lokal UMKM di daerah ini. Mahyani, Ari RRI Takengan, Munyawahni Keber Serloni.
1: Harga ni minyak kita di tingkat pengecer Aceh Tengah sawah 19.000 per liter. Ke Barcelona selengkapi sawahan Lisa Dana.
3: Harga minyak goreng kita di tingkat pengecer Kabupaten Aceh Tengah sawah 19.000 per liter lebih mal ari rege sistra iwan data Dinas Perdagangan setempat i rege 15.700 per liter. Perdagangan menyewahan minyak kita diperoleh sekitar 210.000 per kotak berisi 12 liter atau P sekitar 17.500 per liter. Kemudian dijual ke konsumen 19.000 per liter. Puan data rega bahan pokok periode 5-12 Oktober 2006, Dinas Perdagangan Aceh Tengah mencatat rega minyak kita 15.700 per liter, oya stabil. Perbedaan rega i 3.300 per liter. Lisa Dana, RRI Takingan, Munyawahni, Kebar Seloni.
1: Biak saudara, nge kami sawahan Kebar Seloni, RRI Takingan. Nantinan Kebar Seloni selanjutnya, Jeplo, 1 jam 1 ruhul. Berizin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Biak sudah, bermari kita pengenan Kebar Seloni produksi RRI Takengan.

Pendengar, kembali kita ke Rimar ya, karena kita sudah dengarkan informasi yang datang dari Warta Berita Daerah atau Kobar Sony. Ini relay tadinya dari Pro 1 Takengon. Pendengar, kembali kita ke Rimar ya. Baiklah pendengar yang sudah mendengarkan kami di siang hari ini, lagu-lagu dangdut kami akan putarkan di Pro Dangdut. Setelah kita sudah saatnya kami akan bawakan untuk Anda sampai di sore hari nanti.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Selamat siang pendengar RRI Timur Raya 10,1 MHz. Gimana pendengar kabarnya? Semoga tetap sehat, semangat, dan tentunya suasana hati tetap ceria. Inilah saatnya kita hadir dalam Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Menemani pendengar di waktu siang saat aktivitas masih terus berjalan, biar pekerjaan tidak terasa berat, mari kita santai sejenak mendengar, dengarkan lagu-lagu dangdut pilihan, dan tentunya kita goyang bersama dari tempat masing-masing. Yang sedang bekerja, yang sedang istirahat, yang sedang dalam perjalanan, maupun yang sedang berkumpul bersama keluarga, teman, ataupun saudara, tetap jadikan RRI Rima Raya sebagai teman siang pendengar, karena dangdut bukan soal irama atau goyangan, tetapi juga tentang cerita, cinta, suka, duka, dan warna-warni kehidupan. Tetap di 10,1 MHz, jangan kemana-mana, peradaan dangdut di siang hari ini siap untuk kami temani sampai selesai. Salam dangdut, salam kompak, dan salam menikmati. Dan baiklah pendengar, lagu-lagu berikut sebagai awalan untuk perjumpaan kita. Dan yang mau request silakan, nanti kami akan putarkan request pendengar. Jadi kami tampung dulu setelah lagu-lagu berikut ini. Bagi yang mau request silakan di nomor 0853-8179-3206. Chat aja pendengar, biar kami bacakan pesan pendengar di Pro Dangdut. Dangdut telah kita. Dan sudah saatnya lagu-lagu berikut ini kami putarkan untuk Anda. Kami ucapkan selamat menikmati.
0: Dangdut adalah kita.

0: FYI for Yay Info. Enak.
1: Lagi makan apa?
0: Lagi makan donat.
1: Kayaknya enak tuh.
0: Emang.
1: Mau dong.
0: Mau. Nih.
1: Enak juga. Tapi kenapa donat harus bolong tengahnya ya?
0: Gak semua donat lagi. Tapi kalau kamu mau tahu kenapa donat bolong di tengah, begini ceritanya. Asal-usul donat sering menjadi sumber perdebatan. Salah satu teori mengatakan donat dibawa ke Amerika Utara oleh imigran dari Belanda yang juga mempopulerkan hidangan penutup lain seperti kue kering, pie cream, dan pie buah. Cerita lain mengatakan donat berbentuk cincin ini diciptakan oleh kapten kapal asal Denmark yang bernama Hansen Gregory. Sang kapten sering harus menyetir kapal dengan kedua belah tangan karena kapal sering dilanda badai. Kue gorengan yang dimakan ketika sedang menyetir kapal itu ditusukkan ke roda kemudi kapal sehingga kuenya jadi bolong. Kebetulan bagian tengah donat juga sering belum matang sehingga donat sengaja dibuat berlobang di tengah agar permukaan donat yang terkena minyak bertambah dan donat cepat matang. Gerai donat dan toko roti memiliki banyak variasi bentuk donat saat ini. Mulai dari donat yang berbentuk kuku beruang atau persegi panjang yang disebut long john atau gelang yang merupakan untaian beberapa bulatan kecil sampai donat yang berbentuk seperti tali yang berpilin. Juga ada itu loh donat yang berukuran sekali suap yang disebut dengan munchkin. Donat sangat lekat dengan kebudayaan Amerika seperti halnya hamburger. Di Amerika Utara sampai tercipta stereotip polisi patroli sebagai pemakan donat. Gerai donat sering buka sepanjang malam dan polisi sering mengunjungi gerai donat yang menyediakan donat dan kopi gratis.
1: Oh gitu ya, kalau gitu mau lagi dong.
0: Kamu kayak polisi di Amerika Serikat aja maunya gratisan. FYI for Yay Info.

Sumang dalam budaya Gayo merupakan rambu-rambu untuk menghindari seseorang dari melakukan tindakan perbuatan terlarang, yang salah satunya adalah sumang penengonen, yang artinya adalah larangan melihat aurat, memperlihatkan aurat, atau memandang secara birahi. Hal seperti ini dianggap tabu dalam masyarakat Gayo karena dikhawatirkan dapat terjerumus dalam kemaksiatan. Sumang penengonan ini menghendaki agar setiap orang dapat terhindar dari jalan yang dapat merusak harkat dan martabatnya sebagai manusia, yaitu dari pelecehan seksual dan penyimpangan sosial.

Baik pendengar, dimanapun Anda berada, gimana pendengar kabarnya sekarang? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, bahagia, dan tetap semangat untuk menjalani aktivitas yang sedang Anda jalani. Dan yang sedang bekerja, yang sedang santai di rumah, di kebun, di warung, maupun yang sedang dalam perjalanan, salam hangat untuk kami, untuk Anda semua. Dan pendengar, dimanapun Anda berada, untuk lagu-lagu awalan kami di Perodang Dangdut Terlah Kita, semoga lagu-lagu tersebut bisa Anda suka dan semoga Anda terhibur. Dan pendengar, dimanapun Anda berada, kami masih menunggu.

0: buka bersama pendengar di Prodangdut Dangdut Terlah Kita. Silakan chat aja, kasih pesannya di WhatsApp kami. Kami akan pecahkan pesan pendengar melalui nomor 0853-8179-3206. Silakan pendengar, ini nomornya kami sebutkan tadi. Mungkin pendengar mau request lagu-lagu dangdut bisa, ataupun mau sekedar untuk salam-salam saja juga bisa, kami akan bacakan di Pro Dangdut Dangdut Adalah Kita. Nah, sedikit informasi pendengar, nantikan Raja Fakta yang nanti bisa kami sampaikan untuk Anda di sela-sela Pro Dangdut yang nanti hadir pada pukul 14 waktu Indonesia Bagian Barat. Kita nantikan request pendengar setelah lagu-lagu berikut ini kami putarkan untuk Anda.
1: Dangdut adalah kita.

Sumang dalam budaya Gayo merupakan rambu-rambu untuk menghindari seseorang dari melakukan tindakan perbuatan terlarang yang salah satunya adalah sumang kenunulen. Adalah larangan pergaulan terhadap seseorang wanita yang bukan muhrimnya. Di samping itu, sumang ini juga berlaku untuk pergaulan bersama. Seseorang yang lebih muda tidak layak duduk berpapasan atau tempat duduknya lebih tinggi dengan orang yang lebih tua seperti bapak, ibu, guru, dan orang yang setara dengan mereka. Hal ini dilarang karena termasuk etika dan akhlak memuliakan orang tua dan orang yang lebih tua

0: DIY for Yay Info. Hap! Satu! Dua! Tiga!
1: Dari tempat! Dari di tempat!
0: Udah, capek! Berhenti!
2: Cukup kayaknya ya?
0: Udah, capek. Minum ini nih.
2: Oke. Thank you.
0: Kamu kayaknya suka banget sama minuman ini.
2: Iya, ada kerjes-kerjesnya gitu.
0: Enak gak?
2: Enak banget.
0: Seger gak?
2: Seger banget.
0: Mantap.
2: Ini namanya minuman apa sih?
0: Itu minuman bersoda.
2: Oh,
0: iya.
2: Bersoda.
0: Kalau sekarang tuh orang nyebutnya berkarbonasi.
2: Dari mana ya asalnya ya?
0: Nah, mau tahu sejarahnya?
2: Boleh.
0: Begini ceritanya. Pada abad ke-16 di Eropa telah ditemukan cara memasukkan CO2 ke dalam air. Pada saat itu air berkarbodioksida ini digunakan untuk terapi kesehatan oleh para bangsawan. Kemudian tahun 1767 seorang ilmuwan Amerika yang bernama Priestley menemukan bahwa CO2 yang ditambahkan ke dalam air akan memunculkan rasa asam. Karena rasanya yang mulai digemari, maka pada tahun 1785 minuman ber-CO2 pertama mulai diproduksi di Philadelphia. Inovasi minuman bersoda ini terus berkembang hingga tahun 1886, seorang ahli farmasi asal Atlanta, Georgia, menemukan formula minuman yang dia sebut dengan cola karena minuman ini diberi rasa ekstrak kacang cola. Minuman ini jadi sangat populer hingga sekarang dan menjadi brand yang cukup besar di bisnis minuman. Perkembangan minuman bersoda ini nggak hanya berhenti di situ. Tahun 1898, seorang ahli farmasi dari New Bern, North Carolina, membuat formula minuman berkarbonasi sendiri yang dia sebut Brett's Drink. Saat ini, Brett's Drinks lebih dikenal sebagai merek pesaing dari minuman soda yang sudah ditemukan ahli farmasi sebelumnya yang berasal dari Atlanta itu tadi. Gitu.
2: Begitu ya?
0: Iya.
2: Aduh. Jadi seger lagi deh nih.
0: Ya udah kalau udah seger olahraga lagi yuk.
2: Oke deh.
0: Ya.
1: Satu.
0: Ya.
1: Dua,
0: ya. Loh. Kok jadi cepet gini sih? Tadi minuman apa ya?
1: Halo ya.
0: FYI for Yay Info.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Baik pendengar di merapun anda berada, sudah saatnya di sela-sela Pro Dangdut kami akan sampaikan satu informasi cek fakta di siang hari ini. Terkait dengan Swissil, nanti ke 14 pejabat yang dicopot oleh Purbaya adalah hoax. Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook yang berisi narasi mengklaim Menteri Keuangan Tumengku Swissil Najara melantik 14 pejabat yang sebelumnya dicopot oleh mantan Mengku Purbaya Yudi Sadewa. Faktanya klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari kompas.com, penjabat pengelola informasi dan dokumentasi Kementerian Keuangan atau PPID Kemenku telah membantah klaim tersebut. Menurut keterangan Swissil, pelantikan pejabat pimpinan tertinggi Pratama atau Eselon 2 di Kemenku pada 21 September tahun 2026 merupakan penyempurnaan dari pelantikan sebelumnya. Untuk Cepakta di siang hari ini kami sudah sampaikan ke rumah anda dan bisa ikuti Cepakta lainnya tentunya di RRI Pro 1 Rimba Raya frekuensi 10,1 MHz.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Kami masih temani Ruang Lingkar Anda sampai pukul 15 sore nanti waktu Indonesia bagian barat. Kebersamaan kita juga sudah kami temani selama 1 jam ke belakang. Jadi 1 jam lagi kami masih temani dengan lagu-lagu dangdut tentunya. Hanya di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita di frekuensi 10,1 MHz. Dan yang mau request silakan, kami masih terbuka ke ruang lingkar anda sebelum kami tutup nanti di pukul 15 waktu Indonesia bagian barat. Jadi silakan bagi pendengar yang mau request atau mau salam di Pro Dangdut, silakan tinggal chat aja, kami akan bacakan pesan pendengar nantinya di nomor 0853-8179-3206. Silakan pendengar, kami masih menunggu kebersamaan pendengar di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Dan sudah ada pendengar yang masuk di WhatsApp kami, kami akan bacakan pesan masuknya. Assalamualaikum Mbak Penyiar, selamat siang. Waalaikumsalam, selamat siang juga Mas Elpi. Pro Dangdut, Dangdut telah kita. Kenapa lagu aja bagimu bisu, seribu kata rupanya di Pandai Wandara. Semangat terus di Pandai, sama-sama juga. Semangat juga untuk Mas Elpi ya. Mas Elpin lagunya dari Latif Khan, judulnya Sakit di Atas Sakit. Lanjut dari Iman S. Arifin, judulnya Piring Sendok Garpu. Baik Mas Elpin, dua lagunya nanti kami putarkan sekali lagi ya. Wassalam Rejin Tipane. Rejin juga Mas Elpin ya sudah berpartisipasi di Pro Dangdut, Dangdut telah kita. Ditunggu ya Mas Elpin lagunya. Pendengar, berikut adalah lagu-lagu request pendengar dari Mas Elpi. Kita akan nikmati dua lagu berikut ini yang diawali dengan lagunya dari Latif Khan dengan judul Sakit di Atas Sakit. Selamat menikmati.
0: Dangdut adalah kita.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Baik, pendengar, ini tadi sudah diputarkan request pendengar yang tadi hadir dua lagu yang sudah kami putarkan di Pro Dangdut Dangdut adalah kita. Mungkin di belakang Mas Elvi masih ada yang lain, mungkin pendengar yang mau request lagu-lagu atau sound-soundnya, silakan di nomor 853-8179-3206. Silakan pendengar di nomor yang kami sebutkan tadi. Nah, pendengar, sudah ada pendengar yang masuk di WhatsApp kami, kami akan menjelaskan pesan masuknya. Assalamualaikum Bapak Pani, waalaikumsalam. Kenapa tidak bisa nelpon? Baik, Banjoy, mohon maaf atas ketidaknyamanannya, Banjoy. Sebenarnya untuk telepon kami bisa membuka line telepon untuk Pro Dangdut, tapi karena kualitas suara yang ditampilkan di radio ataupun di era digital tidak bagus, kami untuk sementara untuk saat ini di siang hari ini chat aja dulu. Tapi kalau untuk line telepon, Banjoy, kami masih mempersilakan di siang hari ini. Ini Banjoy Ponsai, ingat request lagu dari Lola Tragel, judulnya Buah Bibir Orang versi cover remix. Baik Banjoy, lagunya kami putarkan saat lagi ya. Salam untuk Bang Penyiar dan semua pendengar setia era di Rimba Raya di mana saja berada, yang lagi monitor radio kesayangannya, semoga sehat selalu aja, oke? Okay? Baik, Banjoy juga sehat-sehat Banjoy ya, dimanapun Banjoy berada. Dan untuk lagunya kami putarkan saat lagi ya. Dan pendengar, mari kita nikmati lagu berikut ini.
0: Dangdut adalah kita.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pendengar, gak terasa ya pendengar, kebersamaan kita tinggal sedikit lagi, 30 menit tersisa menuju pada pukul 15 waktu Indonesia bagian barat. Untuk sesi ini masih kami buka requestannya pendengar, jadi kami masih menunggu kebersamaan pendengar. Bagi yang mau request sebesar salamnya, silakan di nomor 0833-8179-3206. Silakan mendengar di nomor yang kami sebutkan tadi. Dan pendengar, kami masih menunggu kebersamaan pendengar. Jadi sembari menunggu ada lagu-lagu berikut, lagu-lagu dangdut tentunya yang bisa kami putarkan untuk menghibur ruang dengar Anda.
0: Dangdut adalah kita.

0: KPI for Yay Info.
1: Eh, pulpen pink gua kemarin mana?
2: Tuh, di atas meja, cari aja.
1: Mana sih?
2: Ah,
3: biar gitu aja gak bisa.
1: Gak ada, gak ada.
3: Nih, nih, nih, nih, nih.
1: Itu kan bukan pink.
3: Oh, bukan ya?
1: Bukan.
3: Ini sumpit ya.
1: Balikin pulpen gue.
3: Aduh, ini pulpen bikin ribet amat sih. Siapa sih ini yang buat?
0: Mau tahu sejarah pulpen? Begini ceritanya. Pada tahun 1696, seorang kebangsaan Jerman, Daniel Schwenter, membuat pulpen dengan ujung bulu. Dan pada 25 Mei 1827, penemu berkebangsaan Rumania, Petrache Penaru, menerima paten di Prancis untuk ciptaannya berupa pulpen pertama dengan cartridge yang bisa diganti. Desain pulpen memungkinkan orang menulis dengan lancar tanpa tinta tumpah atau kertas robek. Sejak 1850-an, berbagai paten yang berkaitan dengan pulpen diajukan. Dan produksi pulpen terus meningkat. Walaupun demikian, pulpen baru menjadi alat tulis yang populer setelah ditemukannya mata pena dari emas yang berujung iridium, karet keras, dan tinta yang mengalir lancar. Pada tahun 1880 sampai dengan 1920-an, pulpen merek Waterman produksi Amerika Serikat merajai pangsa pasar pulpen. Pada waktu itu, sebagian besar pulpen diisi dengan membuka bagian pemegang tinta dan meneteskan tinta ke dalam kamar tinta dengan memakai penetes mata atau pipet. Cara pengisian tinta seperti ini sulit dan tidak rapi. Selain itu, tinta bocor ke bagian tutup atau di bagian sambungan dengan kamar tinta. Setelah bahan yang sesuai untuk membuat pulpen ditemukan, masalah yang tersisa adalah sistem pengisian tinta yang sederhana, mudah, dan anti bocor. Pulpen yang dapat diisi tanpa harus membuka kamar tinta ditemukan sekitar awal abad ke-20. Antara lain berkat penemuan A.A. Waterman, Walter A. Shiver, and Parker. Dan yang terakhir ini sekarang terkenal sekali jadi merek pulpen. Dan pulpen aku tuh mereknya itu. Balikin.
2: Aduh, gak ada gimana dong?
1: Mana? Kan kemarin kamu pinjam. Lah. Ayo balikin. Mana, mana, mana, mana?
3: Lah, itu.
1: Apa?
3: Yang dipakai sumpit buat makan mie ayam sama Dani.
0: FYI for Yay Info.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pendengar, di perdana-perdana kebersamaan kita tinggal sedikit lagi untuk Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Jadi pendengar, di perdana-perdana untuk lagu-lagu berikut ini sebagai akhir untuk Pro Dangdut yang kami bawakan di hari Selasa ini. Jangan kemana-mana, karena setelah lagu berikut ada satu informasi terkini yang bisa kami bawakan di Lintas Informasi.

0: Saatnya Anda dengarkan Lintas Informasi RRI Rimba Raya.
1: Lintas Informasi, kami akan sampaikan satu informasi terkini ke rumah lingkar Anda. Sudah di sore hari, sudah di pukul 15 waktu Indonesia bagian barat. Wakil Gubernur Aceh Haji Padullah SE atau Tepat melakukan peninjauan sejumlah infrastruktur dan kawasan sungai di Kabupaten Meiren dan Kabupaten Jawa Utara Senin 5 Oktober 2026. Peninjauan tersebut dilakukan menyusul adanya laporan dari berbagai pihak serta masyarakat setempat mengenai kondisi jumlah infrastruktur dan kawasan sungai yang membutuhkan perhatian dan penanganan. Karena itu, pendengar Baku Aceh turun langsung ke lapangan untuk melihat kondisi sebenarnya sekaligus mendengar ke berbagai masukan terkait dengan kebutuhan penanganan di masing-masing lokasi. Dan pendengar, selanjutnya Baku Aceh bergerak menuju Aceh Utara untuk meninjau Sungai Sawang. Di lokasi ini, Baku melihat langsung kondisi sungai dan kawasan sekitarnya bersama Wakil Bupati Aceh Utara Tarmiji beserta jajaran pemerintah Kabupaten Aceh Utara. Rangkaian peninjauan kemudian dilanjutkan ke lokasi pembangunan tanggul dan bangunan pengaman tebing Sungai Kurung Sawang Aceh Utara. Baku melihat langsung kondisi pekerjaan dan kawasan tebing sungai sekaligus berdiskusi dengan jajaran terkait mengenai penanganan dan kebutuhan pembangunan di kawasan tersebut. Kami sudah sampaikan informasinya, Anda bisa ikuti cepak tak masa kami lintas informasi lainnya tentunya di frekuensi 10,1 MHz.
0: Demikian Lintas Informasi RRI Rimba Raya.
1: Dengan berakhirnya Lintas Informasi dan juga sudah kami temani dengan Prodangdut, maka berakhir sudah dengan kebersamaan kita di hari Selasa ini. Kami ucapkan terima kasih yang sudah temani kami dari awal sampai akhir, dimulai pada pukul 10 hingga pada pukul 11 hingga pada pukul 15 waktu Indonesia bagian barat. Dan mohon maaf sekali jika ada kesalahan atau ucapan di beberapa program yang kami bawakan sebelumnya. Untuk berikutnya ada rekan saya kami Bung Cipro seperti biasa sampai di malam nanti yang akan temani pendengar dengan beberapa program yang hadir di frekuensi 10,1 MHz. Terima kasih kembali dan saya Panonara pamit undur diri dari Ruang Lingkar Anda. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali udara tetap di udara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat RRI Rimba Raya ya, dimanapun Anda berada, senang sekali kami kembali hadir temani aktivitas Anda tentunya melalui program Kentongan. Sahabat RRI, hutan bukanlah sekadar hamparan pepohonan yang menghijau ya, tetapi hutan juga memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan alam, menyimpan air, mencegah erosi, serta melindungi kehidupan masyarakat yang berada di sekelilingnya. Namun ketika hutan mengalami kerusakan akibat penebangan liar, pembukaan lahan yang tidak terkendali, kebakaran hutan maupun berbagai aktivitas lainnya, maka dampaknya tidak hanya dirasakan oleh lingkungan. Risiko bencana seperti banjir, tanah longsor, erosi, hingga kekeringan juga dapat semakin meningkat. Karena itu pendengar melalui program Kentongan, kita akan membahas tema hutan rusak, bencana mengintai. Sudah hadir di ujung telepon ya bersama kita, yaitu Ismahadi SPM Link yang merupakan penyuluh kehutan KPH wilayah 6 Aceh. Oke, baik, langsung saja kita sapa ya. Assalamualaikum, selamat sore.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Mas Ibu.
0: Oke, baik, apa kabar nih?
1: Iya. Alhamdulillah baik, terima kasih kepada RRI yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk berdiskusi dan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga hutan. Salam lestari untuk seluruh pendengar RRI.
0: Oke, baik. Kalau berbicara tentang hutan ya, kalau di wilayah kita ini, wilayah 6 sendiri, seperti apa kondisi hutan dengan potensi terjadinya bencana di suatu wilayah?
1: Ya, oke. Terima kasih atas pertanyaannya yang bagus sekali. Jadi, kembali seperti yang sudah disampaikan oleh Mas Jibru tadi, terkait dengan hutan, bukan hanya kumpulan pohon ya. Hutan merupakan penyangga kehidupan. Jadi hutan membantu mengatur tata air, menjaga tanah, menyimpan karbon, menjaga keanekaragaman hayati, dan menyediakan berbagai sumber kehidupan bagi masyarakat. Nah, jadi ketika kita berbicara tentang menjaga hutan, sebenarnya kita sedang berbicara menjaga tata air, tanah, lingkungan, dan keselamatan manusia itu sendiri. Nah, jadi kondisi fakta terbaru di kita di wilayah KPH 6, sebenarnya kalau kita lihat sudah nampak di mana-mana kita lihat, karena kita sudah merasakan apa yang kita khawatirkan 2 tahun yang lalu. Ya, mungkin dengan Mas Tipro juga kita sudah melakukan wawancara secara langsung ya. Nah, di tahun 2024 kalau nggak salah kami, terkait dengan waktu adanya kegiatan penebangan dan perambahan di dalam salah satu kawasan hutan yang ada di wilayah kerja KPH 6 Aceh ini. Nah, jadi ketika tutupan hutan berkurang, ya kan, jadi kan sudah kita tahu nih karena posisinya, dan kondisi tanah terganggu, kemampuan tanah untuk menyerap dan menahan air juga dapat menurun. Nah, jadi saat hujan deras terjadi, air lebih banyak mengalir di permukaan. Sehingga meningkatkan erosi. Nah, erosi ini adalah partikel-partikel yang larut dalam air dan mengalir di permukaan, partikel-partikel tanah. Kemudian meningkatkan juga sedimentasi, yaitu partikel tanah yang sudah larut dalam air tadi dan mengalir di permukaan tanah, kemudian masuk ke dalam sungai, sehingga terjadilah penumpukan sedimentasi tadi. Banjir, meningkatkan banjir juga, dan dalam kondisi tertentu dapat meningkatkan risiko longsor. Nah, namun perlu kita pahami bahwa bencana tidak disebabkan oleh satu faktor saja. Curah hujan, kondisi topografi, tata ruang, kondisi sungai, dan aktivitas manusia juga ikut menentukan. Nah, jadi kondisi di lapangan yang perlu kita sampaikan perasaan inilah, yang perlu kita waspadai adalah setiap aktivitas yang menyebabkan fungsi kawasan hutan terganggu, seperti pembukaan lahan tanpa memperhatikan ketentuan, illegal logging, kebakaran, perambahan, alih fungsi lahan untuk perkebunan, maupun pembukaan akses atau jalan yang tidak memperhatikan kondisi lingkungan. Nah, wilayah pegunungan memiliki karakteristik yang sensitif. Jadi ketika vegetasi hilang dan tanah terganggu, terutama pada lereng, resikonya tentu harus kita antisipasi. Nah, jadi seperti itu Pak, mungkin kondisi lapangannya. Nah, jadi yang dapat kami sampaikan bahwa apakah setiap pembukaan lahan pasti menyebabkan bencana? Belum tentu kan, belum tentu juga. Tidak bisa disimpulkan seperti itu juga. Tetapi kita harus melihat skala ya, skala luasan pembukaan lahan, lokasi misalnya di mana, di lokasi-lokasi yang daerah yang curam gitu ya, di atas 40 derajat. Kemudian kondisi lereng juga, apakah panjang lereng, pendek lerengnya, kemudian tutupan vegetasi juga.
0: Nah,
1: jadi sistem drainase dan pada saat kita melakukan pembukaan lahan dan tata kelolanya. Nah, tetapi prinsipnya semakin besar gangguan terhadap fungsi hutan dan lingkungan, semakin besar pula potensi risikonya. Karena itu pembangunan dan pemanfaatan lahan harus memperhatikan aspek lingkungan dan ketentuan yang berlaku.
0: Seperti
1: itu, Pak.
0: Baik, beberapa waktu yang lalu ya, kita mendengar satu buah himbauan daripada pemerintahan Kabupaten Bamariah, benar Mariah, bahwa mulai tanggal 5 ini sampai dengan beberapa hari ke depan, untuk wilayah benar Mariah ini ada dalam keadaan apa, tahap waspada. Apakah ini juga dikaitkan dengan siaga ya? Apakah ini juga dengan dikaitkan juga dengan kerusakan yang ada di lingkungan Benda Meriah, terutama hutan-hutan kita ini?
1: Nah, jadi itu. Nah, kan itu nyambung dengan sebenarnya kalau kita melihat himbauan tadi itu kan menjelang akan terulangnya musim seperti yang terjadi tahun yang lalu. Nah, jadi bukan karena ada, pasti ada bencananya, bukan sebenarnya. Makanya tadi kan masih siaga istilahnya kan.
0: Iya, betul. Nah,
1: kenapa? Itu ada kemungkinan terulang. Kenapa? Seperti yang kita sampaikan di awal, ketika tutupan lahan hutan sudah terbuka, apalagi pada saat bencana kemarin sangat banyak lokasi-lokasi di kawasan hutan kah atau di luar kawasan hutan yang terjadinya longsor gitu ya. Nah, ketika hujan nanti tidak tertutup kemungkinan ketika musim hujan tahun ini, ketika hujannya intensitas hujannya tinggi misalnya dan terjadi secara berturut-turut selama 3 sampai 5 hari, nah itu ada kemungkinan terulang lagi bencana yang pernah menimpa kita di dataran tinggi Gayo ini beberapa tahun yang lalu gitu. Makanya sangat bagus pemerintah, dalam hal ini pemerintah Kabupaten Benda Meriah membuat seruan terkait dengan menjadi daerah siaga bencana mulai dari tanggal 5 Oktober sampai Desember. Nah, supaya masyarakat istilahnya ada siap-siap lah gitu, siap. Dari segi tidak mendekati areal-areal yang ada kemungkinan terjadinya bencana hidrometeorologi ini ya kan, seperti daerah-daerah yang di bawah bukit ataupun daerah-daerah dekat aliran sungai, dekat badan sungai misalnya kan gitu. Selain menjauhi daerah-daerah itu ketika terjadinya hujan, juga terkait dengan ketahanan pangan, jangan sampai terjadi berulang lagi kan, seperti yang tahun kemarin kita jangan sampai uang kita banyak misalnya, uang kita banyak pada tahun kemarin karena posisinya lagi panen cabai, lagi panen kopi kan gitu, panen durian gitu, kan, di daerah di daerah Simanggajali panen durian. Nah, posisinya tidak bisa keluar barangnya, akhirnya sembako kita menipis, tetapi tidak bermanfaat seolah uang yang ada di kita itu kan gitu. Makanya adanya seruan siaga ini sangat bagus supaya masyarakat siap-siap. Setidaknya dua tadi terkait dengan mitigasi untuk resiko bencana tadi supaya bisa dikurangi, kalaupun terjadinya bencana jangan sampai kita banyak lagi korban misalnya kan gitu, ada korban jiwa dan harta. Begitu juga terkait dengan antisipasi antisipasi untuk masalah pangan ini. Supaya jangan sampai terulang seperti yang tahun kemarin ya. Mungkin itu, Pak.
0: Baik, mungkin juga kita akan bercerita lagi tentang efek ya daripada kerusakan pada lingkungan. Selain banjir dan longsor ya untuk wilayah kita ini sendiri, bencana apa yang sering terjadi akibat kerusakan hutan yang sudah mungkin dilakukan oleh oknum tertentu ini?
1: Terima kasih. Nah, jadi terkait bencana apa yang mungkin terjadi ketika terjadinya perbuatan kerusakan hutan? Ya, selain yang antara dua tadi yaitu terkait dengan
0: banjir dan longsor ya.
1: Longsor, tapi juga ada kemungkinan terjadinya bencana, mungkin kalau nggak hujan ya, itu bencana kebakaran. Kebakaran hutan dan lahan, maksudnya bukan kebakaran rumah ya. Dan bisa jadi itu merembet ke daerah perkampungan ketika kebakaran tidak bisa ditanggulangi. Nah, kenapa? Ketika ada orang yang melakukan pembukaan lahan secara ilegal,
0: iya.
1: Nah, tentunya biasanya kalau yang ilegal tadi, mereka akan cenderung ketika dibuka lahannya itu, setelah itu pasti di, kalau bahasa gayo di sini, diperun ya, diperun. Nah, diperun, kemudian dibakar.
0: Iya.
1: Jadi ada semacam kebiasaan lokal, kebiasaan lokal yang melakukan aktivitas seperti itu. Nah, kadang-kadang ketika dibakar tadi, ketika angin kencang, ya kan, angin kencang, dan itu tidak bisa diantisipasi. Nah, oleh yang membakar tadi, sehingga bisa kita bilang mereka menyingkir dari lokasi, terjadilah kebakaran yang meluas gitu. Nah, itu salah satu yang bisa menyebabkan bencana, selain tadi, selain bencana banjir dan apa namanya, longsor.
0: Oke.
1: Okay. Kita ya terkait dengan hutan lah ini kan.
0: Iya. Mereka, betul. Oke, baik, ini kita melihat juga mungkin bisa juga diceritakan nih tentang tupoksi daripada KPH wilayah 6 Aceh dalam menjaga kawasan hutan dan tentunya mencegah terjadinya kerusakan hutan nih di wilayah KPH 6 ya, Aceh.
1: Oke, terima kasih. Nah, jadi terkait dengan peran KPH dalam menjaga hutan. Nah, itu kan KPH ini kan kepanjangannya Kesatuan Pengelolaan Hutan. Ya kan? Nah, jadi kebetulan itu sekalian saya jelaskan juga terkait dengan nomenklatur yang berubah. Dulu kita sebagian wilayah dataran tinggi Gayo ini, sebagiannya masuk ke wilayah kerja KPH 3 yang berkantor di Langsa. Ya, karena dia masuk ke dalam Das Kurung Jambu Air. Kemudian ada sebagian masuk ke Das Kurung Nagan ya, kalau salah istilahnya ke KPH 4 yang kantornya di Melabu. Yang sebagiannya lagi masuk ke Das Kurung Pesangan yang kantornya berada di Benar Meriah. Nah, jadi untuk tahun ini KPH sudah ada 10 seluruh Aceh.
0: Iya.
1: Nah, jadi di Aceh Tengah, untuk wilayah Aceh Tengah dan Benar Meriah itu KPH 6 namanya sekarang.
0: Iya.
1: Nah, KPH wilayah 6 Aceh. Nah, di bawah KPH wilayah 6 Aceh itu sendiri ada 2 unit. Ada unit 6 KPHL Benar Meriah. KPHL itu kepanjangannya Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Benar Meriah.
0: Iya.
1: Kemudian ada unit 7 KPHL Aceh Tengah.
0: Iya.
1: Nah, jadi ada 2 unit. Nah, di bawah unit itu baru nanti ada resor-resornya, ada RPH Bidin misalnya di Benar Meriah, ada RPH Gunung Kerdung.
0: Iya.
1: Di daerah Aceh Tengah ada RPH Atubelah, ada RPH Pesangan, daerah aliran Gunung Pesangan itu ya kan, ada RPH Birah Panjang yang di daerah Mendali gitu ya. Nah, jadi seperti itu, Pak. Jadi itu sebagai pemberitahuan dulu terkait dengan nomenklatur KPH. Nah, kemudian KPH sendiri merupakan salah satu ujung tombak pengelolaan hutan di tingkat tapak.
0: Iya.
1: Nah, karena KPH ini kan di bawah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Aceh.
0: Kan?
1: Jadi kegiatan kami, kami melakukan pemantauan, ya, patroli, penyuluhan, pendampingan masyarakat, pengumpulan informasi lapangan, serta koordinasi dengan berbagai pihak dalam rangka perlindungan dan pengelolaan hutan.
0: Iya.
1: Tetapi menjaga hutan bukan pekerjaan KPH saja sebenarnya ya.
0: Iya.
1: Karena KPH tidak mungkin menjaga seluruh kawasan hutan tanpa dukungan masyarakat.
0: Betul.
1: Ya. Jadi di sini sebenarnya sangat penting masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan itu memiliki posisi strategis.
0: Iya.
1: Karena mereka yang setiap hari melihat kondisi di lapangan.
0: Betul.
1: Nah, jadi masyarakat dapat menjadi mata dan telinga dalam menjaga hutan. Nah, tentunya melalui cara yang aman, tidak melakukan tindakan sendiri, tetapi menyampaikan informasi kepada pihak yang berwenang.
0: Yeah.
1: Jadi seperti itu, Pak. Nah, jadi peran KPH seperti itu ya.
0: Oke, baik, harusnya memang kita sepakati dan kita setujui ya bahwa untuk menjaga hutan tidak hanya mengandalkan peran pemerintah saja, tetapi masyarakat yang ada tinggal di sekitar kawasan hutan ini juga menjadi ujung tombak ya daripada pemerintah untuk senantiasa mengawasi dan tentunya melaporkan kejadian-kejadian yang terjadi di hutan tersebut. Sejauh ini seperti apa sebenarnya peran masyarakat yang ada di kawasan hutan? Jangan hanya sebagai perusak ya, tetapi kalaulah peran mereka itu sebagai pelindung juga, apa saja yang peran yang diharapkan pemerintah kepada masyarakat yang tinggal di antara kawasan hutan tersebut ini?
1: Ya, jadi salah satu peran dari masyarakat tadi seperti yang kita sampaikan tadi sebelumnya, bahwa masyarakat bisa menyampaikan informasi kepada pihak yang berwenang. Nah, jadi perannya seperti dalam perlindungan ya, dalam perlindungan. Ketika melihat ada kegiatan atau dugaan illegal logging atau pembukaan lahan, ya kan, apa yang harus kalau masyarakat. Yang pertama, jangan sampai mengambil tindakan sendiri yang dapat menimbulkan konflik.
0: Betul.
1: Atau membahayakan diri masyarakat itu sendiri. Mm-hmm. Gitu kan? Karena itu sudah banyak hampir-hampir terjadi, gitu. Tapi belum, alhamdulillah belum pernah terjadi. Tapi
0: iya,
1: hampir-hampir terjadi bentrok antar masyarakat di lapangan. Kan?
0: Nah, iya.
1: Kemudian, kedua, jika aman dilakukan,
0: mm-hmm,
1: nah, catat informasi seperti lokasi dan jenis mm-hmm kegiatan.
0: Okay.
1: Yang kegiatan perusakan tadi.
0: Mm-hmm.
1: Juga dokumentasikan, juga dapat dilakukan jika tidak membahayakan. Mm-hmm. Dokumentasi dia difotokan, difoto ya, difoto. Jika dapat dilakukan ya, maksudnya jangan sampai dipaksa harus foto di situ. Ternyata nanti membahayakan jiwa ataupun fisik dari masyarakat itu sendiri. Ya. Yang ketiga, segera sampaikan kepada pihak berwenang,
0: mm-hmm,
1: pihak aparatur kampung atau aparat penegak hukum,
0: yeah,
1: agar dapat diverifikasi dan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan.
0: Oke.
1: Okay. Nah, jadi seperti itu. Jadi tidak perlu masyarakat menjadi aparat untuk menjaga hutan.
0: Iya, gitu, yeah, kan? Betul,
1: tidak
0: betul.
1: Menjadi aparat penegak hukum baru bisa menjaga hutan.
0: Mm-hmm.
1: Nah, jadi masyarakat tidak perlu melakukan penindakan sendiri. Peran serta masyarakat di sini yang dimaksud adalah mencegah, mengawasi dan melaporkan.
0: Okay.
1: Nah, penindakan itu merupakan kewenangan pihak yang berwenang.
0: Oke. Oke. Oke, baik, khususnya untuk masyarakat-masyarakat yang berada di kawasan hutan ini sendiri ya. Terkadang kan mereka juga bisa memanfaatkan hasil hutan. Apa saja yang mereka bisa lakukan untuk kawasan hutan tersebut tanpa merusak fungsi dan kelestarian hutan itu sendiri?
1: Nah, itu pertanyaan yang sangat bagus. Nah, jadi sejak tahun 2016 sebenarnya itu dengan Permen LHK nomor 83 tahun 2016 sudah mm-hmm ada peraturan tentang perhutanan sosial.
0: Mm-hmm.
1: Nah, jadi perhutanan sosial itulah pengelolaan hutan secara lestari yang tujuannya masyarakat bisa sejahtera tetapi tanpa ataupun dengan tetap menjaga hutan itu lestari.
0: Mm-hmm.
1: Nah, jadi tanpa merusak hutan. Jadi bukan ini ada pemahaman yang salah selama ini bahwa ketika perhutanan sosial diberikan persetujuannya kepada masyarakat oleh pemerintah pusat, dalam hal ini oleh negara lah kita bilang,
0: mm-hmm,
1: nah, itu bukan serta-merta masyarakat yang diberikan persetujuan. Tadi boleh nebang sembarangan, boleh buka lahan sembarangan, boleh
0: makan yeah
1: sembarangan, tidak boleh.
0: Mm-hmm.
1: Itu, ya. Yeah. Jadi mm-hmm itu ada aturan-aturannya. Nah, jadi salah satu ketika masyarakat mau memanfaatkan apa yang ada dalam kawasan hutan, nah, tentunya boleh itu, boleh.
0: Iya.
1: Sepanjang sesuai dengan persetujuan.
0: Iya.
1: Nah, fungsi kawasannya apa? Misalnya fungsi kawasan lindung. Ya, apa yang boleh, apa yang tidak boleh ada di dalam peraturan itu. Misalnya kawasan lindung, apa yang ditanam pun tidak boleh ditebang. Kalau di kawasan hutan produksi misalnya, kalau
0: mm-hmm
1: ada persetujuan atau izin perhutanan sosial, bukan izin lah namanya sekarang, persetujuan perhutanan sosial,
0: iya,
1: itu yang ditanam boleh ditebang ketika itu hutan produksi. Misalnya gini, kita nanam suren, suren ke 15 tahun bisa panen,
0: mini yeah
1: 15 tahun panen.
0: Mm-hmm.
1: Nah, kita izin perhutanan sosial ini jangka waktunya 35 tahun.
0: Oke.
1: Okay. Periodenya 35 tahun mm-hmm dan bisa diperpanjang. Artinya bukanlah kita bilang bisa diwariskan ke anak cucu, tapi bisa diperpanjang oleh anak cucu kita bahasanya.
0: Betul, gitu. Betul,
1: kalau
0: betul.
1: Itu kan otomatis. Jadi mm-hmm juga otomatis kalau anak cucu kita enggak mau perpanjang, ya enggak panjang lagi persetujuannya. Jadi dia bukan diwariskan, tapi bisa diperpanjang oleh anak cucu kita perizinannya tadi ataupun persetujuannya. Nah, jadi pengurusannya perlu diperpanjang ketika habis masa 35 tahun. Nah, jadi perhutanan sosial ini justru memberikan ruang kepada masyarakat untuk mengelola dan memanfaatkan hutan secara legal, secara
0: yeah
1: mm-hmm sekaligus menjaga kelestarian hutan tersebut.
0: Mm-hmm.
1: Jadi yeah ada peran di situ menanam, ada peran bisa mengambil hasil hutan bukan kayu, ya kan? Nah, pada prinsipnya hutan tetap lestari, masyarakat memperoleh manfaat. Nah, jadi pemanfaatan hutan dan pelestarian hutan sebenarnya bisa berjalan bersama gitu ya. Pemanfaatan
0: yeah
1: hutan dan pelestarian hutan
0: betul
1: bisa berjalan bersama.
0: Mm-hmm.
1: Gitu. Nah, dan bahkan harus berjalan bersama, bukan cuma bisa gitu
0: mm-hmm
1: kan.
0: Betul.
1: Harus berjalan bersama karena tadi ada peran masyarakat tadi. Jangan sampai masyarakat cuma dijadikan objek gitu kan, objek
0: betul
1: untuk menjaga hutan. Nah,
0: mm-hmm
1: jadi masyarakat ini harus menjadi subjek dan mitra dalam pengelolaan hutan. Salah satunya okay dengan ini tadi,
0: yeah,
1: pemerintah membuka kran dengan namanya bahasanya pengelolaan perhutanan sosial.
0: Mm-hmm. Ya.
1: Dan dengan adanya diperbaharui lagi pada dengan Permen LHK nomor 9 tahun 2021 mm-hmm tentang pengelolaan perhutanan sosial. Nah, nanti itu mungkin masyarakat ataupun pendengar bisa membaca,
0: mm-hmm,
1: bisa kita di-download di Google misalnya kan.
0: Yeah.
1: Permen LHK nomor 9 tahun 2021 tentang bagaimana cara mekanisme pengusulannya, bagaimana cara pengelolaannya, apa yang boleh dilakukan, apa yang wajib dilakukan, apa yang boleh kita dapat dari situ, kan, hak-hak kita di situ, apa yang larangan kita lakukan di dalam area tanah sosial tersebut. Jadi gitu, udah.
0: Okay.
1: Jadi intinya masyarakat dijadikan sebagai mitra dalam pengolahan hutan. Ya kan? Ya, seperti itu, Pak.
0: Oke. Okay. Baik, untuk kegiatan rehabilitasi atau penghijauan kembali nih untuk kawasan hutan yang mengalami kerusakan. Apakah untuk kawasan KPH 6 sendiri statusnya seperti apa saat ini? Apakah waspada, siaga, ataukah mungkin baik-baik saja dengan keadaan hutan kita saat ini?
1: Ya. Sebenarnya kalau kita lihat kondisi kondisi alam kita ini sudah waspada. Sangat waspada, sangat waspada.
0: Karena
1: sekarang, apalagi dengan bencana yang sudah terjadi tahun
0: kemarin, betul.
1: Itu perhatian dari semua orang ke area kerja KPH, yaitu kawasan hutan.
0: Iya.
1: Nah, jadi itu sebenarnya, apakah ada upaya? Nah, tentunya ada upaya-upaya dari KPH, tentunya dalam hal ini kan pemerintah, gitu. KPH ini kan sebagai unit terkecil ya dari unsur pemerintah yang berada di tingkat apa ya istilahnya tempat unit pelaksana teknisnya lah. Nah, jadi ada peran pemerintah, ada upaya pemerintah untuk merehab kembali lahan-lahan yang sudah rusak ataupun kawasan hutan yang sudah terdegradasi tadi, yang terjadi deforestasi dengan penanaman yang namanya dengan program rehabilitasi hutan dan lahan misalnya kan.
0: Yeah.
1: Jadi ada satu program khusus itu misalnya selama 3 tahun masyarakat yang sudah terlanjur berbudidaya tanaman perkebunan kah, tanaman pertanian kah dalam kawasan hutan. Nah, mereka nanti difasilitasi bibit pohon. Tentunya pohon yang mereka sukai, apa yang disukai oleh masyarakat. Nah, apa yang disukai oleh masyarakat nanti diusulkan bibit apa, ada durian kah, tergantung kondisi alam setempat yang memang bisa produktif lah tanaman tersebut. Apakah alpukat dengan anggaran dari pemerintah pusat itu bisa diberikan anggaran untuk selama 3 tahun untuk mengelola lahan tersebut, tentunya dengan menanam pohon. Nah, pohon tadi yang disepakati pada saat pengusulan rehabilitasi hutan dan lahan. Dan kegiatan ini bukan cuma memberikan bibit, tetapi juga sampai ongkos tanam.
0: Oke.
1: Okay. Ongkos pupuk, ongkos macam-macam lah. Jadi ada pupuknya, ada ongkos pupuk lagi. Dibeli ajir, ongkos ajir pun ada lengkap. Jadi selama 3 tahun untuk perawatan, mulai penanaman sampai perawatan. Tentunya kalau kita lihat secara logika, secara biasanya kita lihat, harusnya itu berhasil. Kenapa 3 tahun? Gitu
0: betul,
1: kan?
0: betul.
1: Difasilitasi oleh dana pemerintah. Jadi seperti itu. Jadi upaya-upaya seperti itu yang dilakukan. Kemudian selain itu juga kita lakukan upaya-upaya sosialisasi. Supaya walaupun belum ada daerah-daerah yang belum masuk program pemerintah ini, mungkin belum nyambung misalnya dengan, karena kan untuk mendapatkan program tersebut harus ada kelompok tani hutan.
0: Iya,
1: harus
0: betul.
1: Harus lembaganya kan gitu. Karena nanti belum ada lembaga yang mau mengusulkan, tentunya dari kita lakukan terus-menerus sosialisasi baik terkait dengan menjaga kawasan hutan ini, karena sudah nampak di depan mata kita bencana yang luar biasa ya.
0: Betul. Harusnya memang kalaulah kita ambil benang merahnya ya, kita hubungkan atau kita kaitkan dengan bencana yang kita dapatkan di tahun yang lalu, khususnya di bulan November ya. Apabila kita berbicara tentang reboisasi penanaman hutan kembali, ini langsung nyambung dengan keadaan kita saat ini ya.
1: Ya,
0: gitu ya. Oke, baik, untuk kalangan generasi muda atau sekarang disebut dengan Gen Z ya, apa yang dapat mereka lakukan agar mereka juga ikut memiliki kepedulian terhadap hutan dan lingkungan sejak dini tentunya.
1: Nah, jadi sebenarnya di Kementerian Kehutanan ada sebuah program yang namanya istilahnya penyebaran informasi kepada generasi muda, yaitu secara sejak dini tadi, baik itu ke sekolah-sekolah, ada penyuluhan ke sekolah-sekolah. Cuma sampai hari ini kita belum nyambung komunikasi untuk mengkoordinasikan atau mengkondisikan adanya sebuah bisa kita bilang momentum ataupun apa ya, adanya jam belajar yang dikhususkan untuk penyadar tahuan generasi muda terkait dengan lingkungan tadi. Jadi seandainya nanti ke depan memang kami upayakan juga sebenarnya ada komunikasi dengan pihak dinas pendidikan.
0: Jadi
1: ketika ada dalam satu bulan ataupun satu rating, nah itu ada setidaknya ya kan, ada satu kali diberikan ataupun diundang kami dari penyuluh misalnya jam untuk bisa menyampaikan, jam belajar untuk menyampaikan informasi terkait dengan lingkungan ini gitu ya. Jadi supaya bisa tersampaikan informasi yang benar gitu ya.
0: Iya. Yeah.
1: Banyak hal sebenarnya yang bisa dilakukan oleh generasi
0: muda. Generasi muda.
1: Tahun kemarin kami dengan SMA dengan MAN 3 Lampahan berkolaborasi untuk melatih mereka masyarakat anak-anak sekolah ini. Mm-hmm. Kita latih dengan karena kami memang di sekarang jadi penyuluh kehutanan, tentunya komoditi kehutanan yang kita lebih utamakan, salah satunya melatih mereka dalam hal untuk bisa menjadi sumber ekonomi mereka ke depan ketika mereka sudah tamat sekolah.
0: Yeah.
1: Sebelum mereka ada kerja lain misalnya, bisa memilih salah satu alternatif sumber ekonomi dengan budidaya lebah madu di kebun kopi misalnya.
0: Yeah.
1: Kita latih mereka cara

0: Tanam pohon,
1: iya.
0: Itu menanam hari ini, itu panennya kan 15 tahun paling cepat. Kalau
1: iya.
0: kita nanam mindi, kita nanam suren misalnya kan 15
1: iya.
0: tahun paling cepat kita panen. Nah, jadi bagaimana kami ini ekonomi ke depan? Kami mau menikah ke depannya.
1: Betul.
0: Dengan usaha produktif seperti budidaya lebah madu, budidaya jamur misalnya, ya kan? Itu bisa menjadi salah satu alternatif untuk mengajak generasi muda kita atau membekali generasi muda kita itu dalam hal apa namanya pelestarian lingkungan.
1: Oke, baik. Ini pembicaraan kita semakin menarik ya, tapi karena waktu kita yang sangat mepet nih. Terakhir mungkin bisa disampaikan nih kepada masyarakat Aceh, khususnya masyarakat di kawasan hutan, apa agar mereka tidak mencegah kerusakan dan mengurangi risiko. Apa saja yang harus mereka lakukan? Atau mungkin pesan apa yang ingin disampaikan kepada mereka untuk masyarakat yang berada di pinggir-pinggir kawasan hutan yang mungkin ya, hutan ini kan sangat berguna bukan saja apabila imbasnya kepada mereka sendiri, bahkan apabila ini terjadi kerusakan dapat menyebabkan untuk kerusakan yang lebih besar untuk kawasan Bandar Meriah sendiri. Pesan pada mereka nih.
0: Oke. Ya, ini untuk pesan kepada khusus pada masyarakat secara umum ya.
1: Iya, betul.
0: Jadi kami mengajak, kami dari KPH penyuluh kehutanan Aceh yang bertugas di KPH maupun mewakili seluruh penyuluh kehutanan Aceh yang ada di Provinsi Aceh. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk melihat hutan ini sebagai aset bersama.
1: Yeah.
0: Jangan melihat oh itu kan wilayah kerja KPH gitu kan.
1: Nah, betul. Jadi,
0: begitu juga pada instansi yang lain, maksudnya jangan cuma masyarakat ya kita harapkan, karena banyak juga instansi yang sebenarnya memiliki peran sangat penting juga.
1: Okay.
0: Nah, jadi kami mengajak kepada seluruh lapisan untuk melihat hutan ini sebagai aset bersama. Nah, jadi jangan berpikir bahwa hutan adalah urusan pemerintah saja.
1: Iya.
0: Ya, urusan KPH saja. Jadi ketika hutan rusak, dampaknya dapat dirasakan oleh kita semua dan kita sudah mengalaminya, ya kan?
1: Betul.
0: Dari kita daerah-daerah hulu sampai daerah hilir yang tidak tahu pun masalah hutan, mereka pun kena terendam sekitar seminggu gitu kan.
1: Iya, betul.
0: Jadi mari kita jaga hutan, jangan melakukan pembukaan dan penebangan secara ilegal.
1: Iya.
0: Secara tidak sah. Jangan membakar hutan dan lahan,
1: serta
0: segera melaporkan jika menemukan indikasi kerusakan hutan.
1: Yeah.
0: Karena mencegah kerusakan hutan jauh lebih baik daripada memperbaiki kerusakan yang sudah terjadi.
1: Misalnya
0: kita mau rehab kembali dari RHL, tanam kembali, itu besarnya tahun berapa? Itu kan 3 tahun. Sedangkan tahun ini bisa jadi terjadi lagi di tempat yang kita tanam. Lebih baik kita mencegah.
1: Kita cegah,
0: daripada kita memperbaiki setelah terjadinya kerusakan. Nah, jadi itu. Kemudian yang perlu satu kalimat lagi yang perlu kami tambahkan bahwa terkait dengan materi kita hari ini adalah hutan yang kita rusak hari ini risikonya dapat kita rasakan besok. Nah, itu ibaratnya seperti itu kan?
1: Yeah.
0: Karena menjaga hutan bukan hanya untuk hanya menjaga pohon, tetapi menjaga air, tanah dan keselamatan manusia. Nah, jadi mungkin terakhir yang dapat kami sampaikan kepada para pendengar RRI yang kami banggakan, hutan yang kita jaga hari ini adalah keselamatan yang kita wariskan untuk hari esok.
1: Oke.
0: Jangan tunggu banjir datang, jangan tunggu longsor terjadi, baru kita menyadari pentingnya hutan.
1: Iya.
0: Jaga hutannya, lindungi airnya, rawat tanahnya, dan selamatkan kehidupan kita. Karena pada akhirnya, menjaga hutan bukan tentang menyelamatkan pohon, hanya tentang menyelamatkan pohon, tetapi tentang menyelamatkan manusia. Nah, jadi mungkin itu yang dapat kami sampaikan pesan-pesannya, Pak.
1: Oke, baik, luar biasa. Baik pendengar, tak terasa kita sudah sampai di penghujung perbincangan ya dalam program Kentongan Sore ini. Tentunya dari perbincangan tadi pendengar, kita memahami bahwa hutan pada dasarnya adalah menjaga kehidupan itu sendiri. Apabila kita menjaga hutan, maka kita menjaga kehidupan itu sendiri. Hutan yang terjaga membantu menjaga air, tanah, udara, dan ekosistem. Sebaliknya, ketika hutan rusak, risiko berbagai persoalan lingkungan dan bencana dapat akan terjadi semakin besar. Oke, baik, terima kasih sekali lagi kita ucapkan kepada Isma Hadi SPM Link ya, yang telah hadir dan memberikan informasi serta edukasi kepada pendengar RRI Rimba Raya. Mudah-mudahan satu waktu nanti kita dapat berbincang dalam program-program yang lain ya. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, baik pendengar, untuk Anda juga kami ucapkan terima kasih yang sudah menyimak program Kentongan dengan tema kita Hutan Rusak Bencana Mengintai. Mari kita jaga hutan hari ini agar alam tetap mampu menjaga kita untuk kemudian hari. Saya pamit undur, tetap bersama kami di RRI Rimba Raya 90,1 MHz, radio yang hadir untuk memberikan informasi, edukasi, dan hiburan.

0: Anda gitu ya.
1: Jadi beberapa hari sebelumnya.
2: Inspirasi Indonesia. RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
3: Alkisah seorang petani menemukan sebuah mata air ajaib. Mata air itu bisa mengeluarkan kepingan uang emas yang tak terhingga banyaknya. Mata air itu bisa membuat si petani menjadi kaya raya seberapapun yang diinginkannya. Sebab kucuran uang emas itu baru akan berhenti bila si petani mengucapkan kata cukup. Seketika si petani terperangah melihat kepingan uang emas berjatuhan di depan hidungnya. Diambilnya beberapa ember untuk menampung uang kaget itu. Setelah semuanya penuh, dibawanya ke gubuk mungilnya untuk disimpan di sana. Kucuran uang terus mengalir, sementara si petani mengisi semua karungnya, seluruh tempayannya, bahkan mengisi penuh rumahnya. Masih kurang, dia menggali sebuah lubang besar untuk menimbun emasnya. Belum cukup, dia membiarkan mata air itu terus mengalir, hingga akhirnya petani itu mati tertimbun bersama ketamakannya, karena dia tidak pernah bisa berkata cukup. Saya Edi Siswanto, salam Indonesia.
0: Di lapangan hanya 50
1: setengahnya.
0: Iya, setengahnya gitu ya. Jadi itu yang

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Zaman dahulu kala, tersebutlah seorang raja yang menempatkan sebuah batu besar di tengah-tengah jalan. Raja tersebut kemudian bersembunyi untuk melihat apakah ada orang yang mau menyingkirkan batu itu dari jalanan. Beberapa pedagang terkaya yang menjadi rekanan raja melintasi jalan itu dengan susah payah. Mereka melangkahi atau melingkari batu besar tersebut. Banyak juga yang melintas kemudian memaki-maki sang raja karena tidak membersihkan jalanan dari rintangan. Tetapi tidak ada satupun orang yang mau melancarkan jalan dengan menyingkirkan batu itu. Kemudian datanglah seorang petani yang menggendong banyak sekali sayur mayur. Ketika semakin dekat, petani ini kemudian meletakkan dahulu bebannya dan mencoba memindahkan batu itu ke pinggir jalan sendirian. Setelah dia mendorong dan mendorong, akhirnya ia berhasil menyingkirkan batu besar itu. Ketika si petani ingin mengangkat kembali sayurnya, ternyata di tempat batu tadi ada kantung yang berisi banyak sekali uang emas dan sepucuk surat dari raja. Surat yang mengatakan bahwa emas ini hanya untuk orang yang mau menyingkirkan batu tersebut dari jalan. Petani ini kemudian belajar. Satu pelajaran yang kita tidak pernah bisa mengerti, bahwa pada dalam setiap rintangan, dalam setiap kesulitan, tersembunyi kesempatan yang bisa dipakai untuk memperbaiki hidup kita. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: masyarakat secara suara yang...
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Suatu hari seorang anak kecil datang kepada ayahnya dan bertanya, "Ayah, apakah kita bisa hidup tidak berdosa selama hidup kita?" Ayahnya memandang kepada anak kecil itu dan berkata, "Tidak, nak." Putri kecil ini kemudian memandang ayahnya dan berkata lagi,
3: "Apakah kita bisa hidup tanpa berdosa dalam setahun?"
2: Ayahnya kembali menggelengkan kepalanya sambil tersenyum kepada putrinya.
3: Ayah, bagaimana kalau satu bulan? Apakah kita bisa hidup tanpa melakukan kesalahan?
4: Mungkin tidak bisa juga, nak.
3: Kalau begitu, apakah kita bisa hidup tidak berdosa dalam satu jam saja?
2: Akhirnya ayahnya mengangguk.
4: Ya. Kemungkinan besar bisa, nak. Tentu saja dengan kasih sayang Tuhan, kita akan mampu hidup benar dalam satu jam.
2: Anak ini tersenyum lega.
3: Jika demikian, aku akan hidup benar dari jam ke jam aja, ayah. Lebih mudah menjalaninya dan aku akan menjaganya dari jam ke jam, sehingga aku dapat hidup dengan benar.
2: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Di sebuah desa kecil, tinggallah seorang pria yang tiap harinya gemar menggosip. Dia selalu saja menggosipkan tetangga-tetangganya, meskipun dia tidak mengenal siapa mereka. Namun karena ingin berubah, suatu hari ia mendatangi seorang tua bijak untuk meminta saran. Pria bijak ini memerintahkannya untuk membeli ayam segar di pasar dan membawakan untuknya sesegera mungkin. Dan ayam itu harus ia cabuti bulu-bulunya. Dan sementara ia berlari, ia harus mencabuti bulu-bulu ayam itu. Tidak boleh ada sehelai bulu pun yang tersisa. Si penggosip ini menuruti semua. Dia mencabuti bulu-bulu ayam sambil berlari kembali ke rumah pria bijak itu. Sesampainya di sana, ia menyerahkan ayam itu. Tapi si orang tua yang bijak itu memintanya untuk kembali mengumpulkan semua helai bulu yang sudah dicabuti dan membawanya kembali. Si penggosip ini tentu saja protes.
4: Ini tidak mungkin, Pak. Ini tidak mungkin saya lakukan. Ini hal yang tidak masuk akal. Angin pasti sudah menerbangkan bulu-bulu ayam itu ke segala penjuru dan saya tidak akan bisa mengumpulkannya lagi.
2: Orang tua yang bijak itu berkata,
4: "Ya, itu benar. Dan begitulah sebenarnya gosip. Satu gosip dapat terbang ke segala sudut. Lalu bagaimana kamu akan menariknya kembali? Jadi sebaiknya, jangan pernah memulainya dari awal."
2: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, berikutnya 12 menit sudah beranjak dari Farmasi 16 ya, waktu Indonesia bagian Barat. Selamat sore untuk Anda semuanya. Apa kabar sahabat Rimba Radio 90,1 MHz? Senang sekali ya rasanya bisa kembali hadir menemani sore Anda. Dari Rimba Radio, dari Jalan Buntu Nangka, Kampung Paya Gajah, Simpang Tiga Redelong, kami menyapa seluruh pendengar yang masih beraktivitas ya, atau yang baru saja pulang kerja, atau anak-anak yang baru pulang sekolah ya, atau ibu bapak guru kita juga yang baru pulang dari les anak-anak, atau yang sedang dalam perjalanan berkumpul bersama keluarga, ataupun yang sedang menikmati sore dengan secangkir kopi dari dataran tinggi Tanah Gayo. Oke, baik, saya Bang Cimbrek melihat hadir bersama Anda dalam program Selamat Sore Badan Meriah. Dan hari ini ya, edisi Selasa, semangat kembali menyala. Tentunya pendengar, jangan biarkan rasa lelah setelah menjalani aktivitas sejak pagi yang membuat semangatmu ikut juga padam. Justru sore hari adalah waktunya kita mengembalikan energi, menenangkan pikiran, dan menikmati waktu dengan suasana yang lebih santai. Bagi yang hari ini pekerjaan yang belum selesai, ya tetap semangat. Sudah selesai bekerja, waktunya tentunya menarik napas dalam-dalam, menikmati keindahan sore di dataran tinggi Tanah Gayo. Bagi Anda yang masih dalam perjalanan pulang, hati-hati dalam perjalanan ya. Jangan buru-buru. Nah, keselamatan tetap yang menjadi prioritas utama. Oke, baik pendengar, sore ini kita akan menemani Anda dengan musik-musik pilihan, informasi-informasi ringan, sapaan-sapaan hangat, dan tentunya suasana yang santai khas Selamat Sore di Benar Meriah. Nah, untuk Anda semuanya yang masih stay ya di 90,1 MHz. Apa kegiatan sore Anda hari ini ya? Ada yang masih di kantor?

tentunya dimanapun Anda berada, tetap bersama kami ya. Karena sore ini Selasa boleh capek, tapi semangat, jangan sampai menyerah. Dari pagi mendengar sampai siang, 1 sampai sore yang sudah bekerja dan beraktivitas, sekarang saatnya kita berikan sedikit ruang untuk hati kita ya. Ruang apa itu? Pikiran untuk menikmati musik. Musik bisa jadi teman perjalanan, teman pekerja juga, bahkan teman untuk melepaskan penat. Untuk kita buka sore ini dengan satu buah lagu pilihan. Naikkan volumenya. Tetap perhatikan kondisi sekitar Anda ya, juga untuk Anda yang sedang berkendara. Baik, saya jamin musik ini dapat merubah ya suasana mood Anda di sore hari ini. Oke, baik, langsung kita dengarkan. Ini dia untuk kita semuanya.

bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.

0: Tahukah sahabat RRI bahwa secangkir kopi Gayo yang kita nikmati menyimpan perjalanan panjang sebelum sampai ke tangan penikmatnya? Selama bertahun-tahun, sebagian besar kopi Gayo dipasarkan dalam bentuk grain bean atau biji kopi mentah. Padahal jika diolah lebih lanjut menjadi kopi sangrai, bubuk kopi hingga produk minuman siap seduh, nilainya bisa meningkat berkali-kali lipat. Proses inilah yang disebut hilirisasi. Hilirisasi bukan sekedar mengolah hasil panen, tetapi juga menciptakan nilai tambah, membuka lapangan kerja baru, serta memperkuat perekonomian masyarakat lokal. Di Tanah Gayo, hilirisasi kopi mulai berkembang melalui hadirnya rumah sangrai, kedai kopi lokal, usaha pengemasan modern, hingga wisata edukasi kopi. Kini, pengunjung tidak hanya membeli biji kopi, tetapi juga dapat melihat langsung proses pengolahan, menyangrai, hingga menikmati kopi yang diseduh dari biji pilihan. Menariknya lagi, karakter khas kopi Arabica Gayo berasal dari perpaduan tanah vulkanik, iklim pegunungan, dan teknik pengolahan khas Sumatera yang dikenal dengan giling basah. Kombinasi inilah yang menghasilkan cita rasa kompleks dengan aroma rempah, coklat, dan karamel yang telah diakui dunia. Semakin banyak produk kopi Gayo yang diproses hingga siap konsumsi di daerah asalnya, semakin besar pula manfaat ekonomi yang dapat dirasakan petani, pelaku UMKM, hingga generasi muda yang bergerak di industri kreatif berbasis kopi. Karena itu, hilirisasi bukan hanya tentang mengolah hasil bumi, tetapi juga mengolah masa depan Tanah Gayo agar semakin maju, mandiri, dan dikenal dunia melalui karya serta kualitas produknya.
1: Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada ya, masih dari kawasan Jalan Buntel Nangka, Kabupaten Gajah, Kecamatan Bukit, Kabupaten Benar Meriah. Saat ini informasi waktu untuk Anda pendengar 16 menit ya, maksud kami 26 menit sudah berlalu dari informasi 16 waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya masih dalam program Selamat Sore Benar Meriah ya.

suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 bunyi suara yang berbeda.

0: Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat alun-alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.
1: Yes!
2: Apa sih yes?
1: Eh, pas banget loh, kuota aku habis. Terus ada wifi mall gratis, ini gak kekunci. Sambungin,
2: Eh, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari wifi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
1: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
2: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
1: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, ya 14 menit lagi terjelang formasi 17 waktu Indonesia bagian Barat. Oke, baik pendengar, semoga lagu-lagu yang kami hadirkan tadi dapat menambah semangat dan warna di sore Anda. Memang pendengar, terkadang hidup di seperti di cuaca di dataran tinggi Tanah Gayo ya. Kadang-kadang cerah, kadang-kadang mendung, kadang-kadang hujan. Datang secara tiba-tiba ya, dan itu sering tak terduga. Begitu juga pendengar, perjalanan hidup kita ya. Ada hari yang mudah, ada hari yang sulit, ada hari yang penuh tantangan. Tapi satu hal pendengar yang harus kita jaga, apa itu? Yaitu semangat. Karena selama masih ada kesempatan untuk mencoba, selalu ada alasan untuk bangkit dan melanjutkan perjalanan ke tahap berikutnya. Oke, baik pendengar, untuk Anda yang baru bergabung ya, selamat datang di Selamat Sore Benar Meriah. Tentunya bersama Bang Cibro. Sore ini kita ngobrol santai, nikmati musik dan temani aktivitas Anda sampai nanti ya. Buat yang sedang berjalan tetap fokus, buat yang Anda yang senang bekerja, semoga pekerjaannya dimudahkan dan dilancarkan. Buat yang sedang menikmati kopi Gayo, hey hey, jangan lupa ya, kopinya boleh pahit tetapi semangatnya harus tetap manis ya. Oke, baik, satu lagu coba kita hadirkan berikut. Nah, lagu ini juga merupakan permintaan dari Bang Joy di seputaran Ponsa. Atau kita bacakan WhatsApp-nya ya. Assalamualaikum Bang Cibro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Joy. Oke nih Bang Joy, Ponsa ingin merequest lagu dari Mrs. Cooper Remix dengan judul Gara-Gara Cinta. Salam tuh Bang Cibro, oke, aja oke ya. Makasih Bang Joy, salam sehat, salam berkompak terus ya. Iya Bang Joy lagi golek-golek, wanupuh jebel ya. Gabut Bang Joy. Ada kengemayu rok kuning belah samping Bang. Gerilan Bang. Nampak itu kusi perjalanannya Yuniga gerpaham gitu. Ya mudah-mudahan kita doakan sukses dan sehat selalu ya. Baik pendengar, ini dia Gara-Gara Cinta The Mercies kita hadirkan sore hari ini dengan versinya yang buat hati kita gembira, apalagi bukan Remiko. Ini dia

0: Mu, jamu.
1: Ada jamu apa aja, Mbak?
0: Ada pegelinu, paitan, beras kencur, kunir asem, ada semuanya.
2: Kalau suwe ora jamu, ada nggak, Mbak?
3: Pecinta jamu, mana nih suaranya? Sebagai ramuan rempah tradisional, jamu secara turun-temurun dipercaya sebagai ramuan yang berkhasiat bagi kesehatan. Istilah jamu berasal dari bahasa Jawa kuno, jampi, yang artinya mantra atau doa, dan usodo yang artinya kesehatan. Ternyata meracik jamu gak boleh sembarangan loh. Kalau profesi peracik kopi disebut barista, peracik jamu disebut dengan istilah acaraki. Istilah acaraki berasal dari prasasti Madawapura, sebuah prasasti yang isinya catatan tentang profesi. Ternyata profesi peracik jamu atau acaraki sudah ada sejak era Majapahit kuno loh.
0: Jamu.
4: Oke, baik pendengar di mana pun Anda berada, 5 menit lagi kita jelang formasi 17 waktu Indonesia bagian barat. Tentunya seperti biasa pendengar, kita akan kembali bergabung ya bersama dengan program 1 RRI Banda Aceh. Hadirkan kembali informasi-informasi utama dan teraktual dari seluruh penjuru Korowil 17 Aceh. Oke, sebelum itu pendengar, satu buah lagu coba kami hantarkan langsung ke ruang dengar Anda. Satu buah lagu lama ya, biar boleh kita dengarkan kembali, maka akan menimbulkan berbagai semangat ya. Dan ini juga salah satu lagu-lagu daripada lagu-lagu kesukaan kita semuanya ya. Baik, langsung kita hadirkan dari Iwan Fals. Ini dia, nyanyianmu untuk kita semuanya.

baik pendengar, tepat di Farmasi 17 waktu Indonesia bagian Barat. Saatnya kita bergabung bersama dengan program 1 RRI Banda Aceh. Hadirkan kembali informasi-informasi utama dan teraktual dari seluruh penjuru Korwil 17 Aceh. Oke, baik pendengar, dari Jalan Buntul Nangka, Kampung Pegajah, Kecamatan Bukit, Kabupaten Meriah, kami ucapkan untuk Anda selamat mengikuti.

0: tapi bohong.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Khaira bersama presenter dari RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Hoxmawe, Melabo, Takengon, Sabang, dan Singkil. Mengantarkan Lintas 17, siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Selasa 6 Oktober 2026. Mendengar berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, Pemko Banda Aceh dorong BUMG berinovasi bangun kemandirian ekonomi. Berita lainnya, pemerintah Kabupaten Aceh Singkil melalui Dinas Pangan kolaborasi dengan Kodim 0109 Aceh Singkil gencarkan gerakan pangan murah atau GPM. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital serta turut disiarkan Radio Muna FM Subulus Salam, Meredu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Loksmawe, Radio Assalam Uwin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kota Raja, Banda Aceh. Pendengar, pemerintah Kota Banda Aceh dorong Badan Usaha Milik Gampung atau BUMG berinovasi membangun kemandirian ekonomi. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
2: Kota Banda Aceh Iliza Sanudin Jama mengapresiasi Badan Usaha Milik Gampung atau Desa BUMG yang berupaya optimal untuk membangun kemandirian ekonomi. Menurutnya BUMG harus mampu mendorong kesejahteraan warga setempat melalui berbagai program inovasi seperti yang sudah dilakukan oleh BUMG Lamtemen Timur, Kecamatan Jaya Baru dengan membangun pabrik es kristal. Iliza menyebut kehadiran pabrik yang diresmikan pada awal Oktober tersebut menjadi sumber pendapatan baru bagi Gampung dan mendorong kemandirian ekonomi serta membuka peluang kerja bagi warga setempat.
3: Kita sangat bangga hari ini inovasi Gampung. Kita nggak bisa sepelekan hal yang kecil, justru es ini bisa memberikan dampak manfaat yang luas untuk kemakmuran Gampung Lamtemen Timur.
2: Keci atau Kepala Desa Gampung Lamtemen Timur, Kecamatan Jaya Baru, Banda Aceh, Riazil menyampaikan pembuatan es berbahan air RO, air murni yang dihasilkan melalui proses penyaringan berteknologi tinggi, menghilangkan kontaminan, bakteri, virus, logam berat, hingga mineral terlarut.
4: Mesin rakitan, Bu.
3: Ini mesin rakitan sendiri.
4: Kualitas mesin Jerman, ya.
3: Bagus sekali nih.
4: Bagus, ya.
3: Betul-betul airnya kelihatan, ya. Dia
4: RO.
3: Bening, karena airnya pakai air RO.
2: Adapun pabrik es kristal yang dibangun melalui dana desa senilai 265 juta rupiah mampu memproduksi 1 ton es kristal per hari. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
1: Pendengar, Satuan Musik Militer Kodam Iskandar Muda menjadi pengiring dalam upacara peringatan HUT ke-81 TNI di Belang Padang, Banda Aceh. Selengkapnya dilaporkan kontributor RRI An-Najwa Maharani.
5: Sekitar 50 personel drum band turut mengiringi upacara peringatan HUT TNI ke-81 di Belang Padang, Banda Aceh, Senin 5 Oktober 2026. Penampilan drum band menjadi bagian dari rangkaian upacara sebagai pengiring musik selama kegiatan berlangsung. Para personil drum band berasal dari sejumlah wilayah di Aceh, di antaranya Loksmawe dan Melabo. Mereka kemudian menjalani latihan bersama di Banda Aceh sebelum tampil dalam upacara. Letnan 1 CAJ Herianto dari Satuan Musik Militer Kodam Iskandar Muda mengatakan persiapan drum band untuk mengiringi upacara dilakukan selama kurang lebih 1 bulan.
6: Untuk persiapan kita mempersiapkannya kurang lebih sekitar 1 bulan. Untuk persiapan khusus HUT TNI ini, karena apa, kita personil sebagian itu mengambil dari wilayah Loksmawe dengan Melabu. Jadi kita mengambil dari daerah, dibawa ke Banda Aceh dan dilatihkan, digabungkan.
5: Menurutnya, latihan bersama dilakukan untuk membangun kekompakan antar personel sebelum bertugas dalam upacara. Keterlibatan personel dari sejumlah daerah juga menjadi bagian dari persiapan satuan musik militer dalam mendukung kegiatan protokoler TNI di wilayah Kodam Iskandar Muda. Herianto berharap momentum HUT TNI ke-81 dapat memperkuat soliditas TNI serta menjaga semangat untuk terus memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia. Dari Banda Aceh, kontributor RRI Anujo Maharani melaporkan.
1: Pendengar, para pemenang berbagai perlombaan menerima hadiah dan penghargaan di lapangan Belang Padang Banda Aceh pada Senin kemarin 5 Oktober 2026. Pembagian hadiah tersebut menjadi bagian dalam rangkaian kegiatan perayaan HUT ke-81 TNI. Berikut laporan kontributor RRI Aisa Nalvita.
0: Para pemenang berbagai perlombaan menerima hadiah dan penghargaan di lapangan Belang Padang, Banda Aceh pada Senin 5 Oktober 2026. Pembagian hadiah tersebut menjadi bagian dalam rangkaian kegiatan perayaan HUT ke-81 TNI. Beragam perlombaan turut memeriahkan rangkaian kegiatan tersebut, diantaranya Lomba Peraturan Baris Berbaris, MHK Fashion Show, Lomba Tari Kreasi Nusantara, Paduan Suara, serta sejumlah perlombaan lainnya. Peserta dari kalangan anak-anak, remaja hingga orang dewasa turut berpartisipasi dalam perlombaan tersebut. Para pemenang lomba menerima hadiah dan penghargaan sebagai bentuk apresiasi atas prestasi mereka. Salah satu pemenang lomba PBB, Muhammad Bana, mengaku senang dan bangga dapat meraih juara. Menurutnya, hasil yang diraih tidak lepas dari usaha dan kerjasama seluruh anggota tim.
7: Saya sangat senang, sangat bangga dan sangat terharu bisa dapat juara satu ini. Semoga ke depan-depannya Kodam terus membuat acara yang bagus-bagus seperti ini.
0: Selain menjadi ajang kompetisi, berbagai perlombaan tersebut juga menjadi wadah untuk menumbuhkan kedisiplinan, kreativitas, serta semangat kebersamaan di kalangan generasi muda dan masyarakat. Bana berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan TNI karena memberikan ruang bagi generasi muda untuk berprestasi dan mengembangkan potensi sekaligus mempererat hubungan antara TNI dan masyarakat. Dari Banda Aceh, kontributor RRI Aisa Nalvita melaporkan.
1: Dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasir Aceh Utara. Pendengar, Kanci terpilih dalam Pilciksung 2026 di Kota Loksmawe diharapkan dapat bawa kemajuan gampong dan kesejahteraan bagi masyarakat. Berikut dilaporkan Maimun Akbar.
8: Para kecik terpilih di Kota Loksmawe diharapkan mampu membawa kemajuan bagi gampong serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Akan si Uwin Sultan Syah Loksmawe Bukhari mengatakan, para kecik terpilih menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan gampong. Menurut Bukhari, salah satu tantangan yang perlu menjadi perhatian adalah keterbatasan anggaran yang dimiliki gampong. Kondisi tersebut, tambah Bukhari, para kecik untuk mampu menyusun program berdasarkan skala prioritas sehingga anggaran yang tersedia dapat digunakan untuk kebutuhan yang benar-benar dirasakan masyarakat.
9: Kalau sebelumnya masih banyak uang yang kemudian dengan uang itu bisa dikelola oleh pemerintah kampung untuk melakukan pembangunan dan sektor-sektor yang lain. Tapi kan mulai dari 2 tahun yang lalu sampai dengan tahun ini, saya kira memang uang itu kan sudah dipangkas oleh pemerintah pusat.
8: Selain itu, kecik juga diharapkan mampu menggali dan mengembangkan potensi yang dimiliki masing-masing kampung, serta membangun sinergi dengan pemerintah daerah dan berbagai pihak. Bukan harap kecik terpilih tidak hanya menjalankan administrasi pemerintahan, tetapi juga mampu menghadirkan inovasi dan program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di tengah keterbatasan anggaran. Maimun Akbar melaporkan.
1: Keberhasilan pembangunan Kota Loksmawe sangat bergantung pada penguatan tata kelola pemerintahan di tingkat gampong. Informasi selengkapnya dilaporkan Maulina.
10: Membangun Loksmawe dari gampong menuntut penguatan di sektor esensial, mulai dari kapasitas kepemimpinan desa hingga efektivitas pengelolaan anggaran. Berakhirnya prosesi Pilciksung di 47 gampong kini mengarahkan fokus publik pada sejauh mana para kecik terpilih mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Asisten 1 Setdako Loksemawe, Mirda Ihsan menjelaskan bahwa hal utama yang harus diperkuat oleh para pimpinan gampong adalah pemahaman tupoksi serta kedisiplinan dalam menjalankan program yang telah direncanakan. Menurutnya, muara dari efektivitas anggaran gampong ialah hasil nyata yang dapat dinikmati langsung oleh warga.
11: Ya, harapan pemerintah tentunya Cuci Terpilih ini bisa bekerja dengan baik, mampu memahami tugas pokok dan fungsinya, melaksanakan anggaran dan kegiatan sebagaimana yang telah disepakati bersama di pertama terkait dengan anggaran. Kami berharap tidak ada nanti namanya keselamatan anggaran. Kenapa? Pelaksanaan anggaran inilah yang nantinya yang menjadi hasil yang akan dinikmati oleh pada masyarakat.
10: Penguatan fungsi dan efektivitas anggaran di 47 gampong ini, pemerintah Kota Loksemawe berharap pembangunan daerah dapat berjalan lebih merata dan berbasis pada kebutuhan nyata masyarakat desa. Rizky Maulina melaporkan RRI Loksemawe. Rizky Maulina melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar, dari Samudra Pasai Aceh Utara kita menuju Melabuh.

0: Dalam rangka memperingati HUT TNI ke-81, Korem 012 TU laksanakan upacara di lapangan Teku Umar Kota Kota Melabuh. Berikut laporan Arif Rizalul.
1: Korem 012 Teku Umar melaksanakan kegiatan upacara peringatan hari ulang tahun HUT ke-81 Tentara Nasional Indonesia TNI di lapangan Teku Umar, Kota Melabuh, Kabupaten Aceh Barat. Peringatan HUT ke-81 TNI tahun ini mengusung tema TNI Kuat Bersama Rakyat Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur. Pada kegiatan upacara tersebut, Danrem 012 Teku Umar, Kolonel Infantri Windarto membacakan amanat Panglima TNI. Dalam amanatnya tersebut, Panglima TNI menekankan pentingnya menjaga kedekatan TNI dengan rakyat serta meningkatkan profesionalisme prajurit dalam menghadapi berbagai tantangan.
2: Harapan kita dengan adanya peringatan hari ulang tahun TNI sekitar tahun ini, kita semakin dekat dengan rakyat, kita bisa mengabdi kepada masyarakat, kita membantu masyarakat dan juga pembangunan di wilayah.
1: Selain itu juga ia mengingatkan agar seluruh prajurit untuk memegang teguh nilai-nilai Sapta Marga dan Sumpah Prajurit dalam menjalankan tugas serta pengabdian kepada bangsa dan negara. Dalam kegiatan upacara HUT 81 TNI tersebut turut dihadiri berbagai unsur Forkopinda wilayah Barat Selatan Aceh termasuk dari jajaran Kabupaten Nagan Raya. Peringatan HUT 81 TNI di Melabuh berlangsung dalam suasana penuh kebersamaan sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara TNI, Polri, pemerintah dan masyarakat dalam menjaga keutuhan serta kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Aceh Barat memastikan rangkaian peringatan HUT ke-438 Kota Melabuh tahun 2026 tetap mengedepankan ketentuan syariat Islam dalam setiap kegiatan, termasuk hiburan masyarakat. Selengkapnya dilaporkan Tama Maulizar.
3: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat memastikan rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-438 Kota Melabuh tahun 2026 tetap mengedepankan ketentuan syariat Islam dalam setiap kegiatan, termasuk hiburan masyarakat. Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM menyampaikan hal tersebut usai memimpin rapat finalisasi persiapan HUT ke-438 Kota Melabuh di Aula Pocut Baren Setdakap Aceh Barat Senin siang.
4: Kita memang fokus kepada talent lokal, tidak menggunakan talent luar, artis-artis dan sebagainya. Kita sangat menyesuaikan dengan aturan syariat Islam yang sudah ada fatwa dari para ulama. Hiburan ada, tetapi sesuai konteks syariat Islam.
3: Tarmizi menjelaskan peringatan HUT ke-438 Kota Melabuh tahun ini dilaksanakan selama 2 hari 2 malam, berbeda dengan pelaksanaan tahun sebelumnya yang berlangsung lebih lama. Meski kegiatan utama berlangsung singkat, rangkaian kegiatan untuk UMKM tetap dilaksanakan selama 1 minggu karena sebelumnya telah berkolaborasi dalam kegiatan hari ulang tahun TNI. Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah lebih mengutamakan talenta-talenta lokal dan tidak menghadirkan artis dari luar daerah. Konsep tersebut sekaligus menjadi upaya pemerintah memberikan ruang bagi pelaku seni lokal serta memastikan hiburan yang disajikan tetap berada dalam koridor syariat Islam dan sesuai dengan fatwa ulama. Selain aspek syariah, pemerintah juga memberikan perhatian terhadap pemberdayaan UMKM agar masyarakat memperoleh manfaat ekonomi dari rangkaian kegiatan HUT Kota Melabuh. Masyarakat juga diimbau menjaga ketertiban dan mematuhi ketentuan selama seluruh rangkaian kegiatan berlangsung, sehingga peringatan hari ulang tahun ke-438 Kota Melabuh dapat berjalan aman, tertib, dan lancar. Reporter RRI Melabuh, Tama Lizar melaporkan.
0: Pendengar, dari Melabuh, Lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanoh Gayo. Pendengar, tim MONEF khusus Satgas PRR Aceh tinjau penanganan bencana di Aceh Tenggara. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sadusi.
5: Monitoring dan evaluasi PRR Aceh kunjungi Jembatan Putus akibat bencana di Desa Mbarung, Kecamatan Babusalam, Aceh Tenggara kemarin. Ketua Kopayu Diasono mengatakan kunjungan itu untuk melihat langsung kondisi infrastruktur dan dampak banjir, sekaligus mencari langkah yang dapat mengurangi risiko meluasnya bencana. Peninjauan tersebut diharapkan menjadi langkah awal untuk mempercepat penanganan infrastruktur pasca bencana, sekaligus memperkuat upaya pemerintah dalam melindungi masyarakat Aceh Tenggara dari ancaman banjir yang berulang.
6: Termasuk tadi disampaikan adalah 4 permintaan atau untuk bantuan, bahkan peminjaman, tapi saya sampaikan jangan dipinjam, karena ini banjir ini adalah susulan atau terjadi terus dan ini sangat merisaukan masyarakat. Tapi dengan ada keberadaan tadi, eskavator tadi di setiap titik atau mungkin titiknya itu berubah, masyarakat paling tidak sudah tenang. Jadi setelah atau mungkin saat banjir pun dia langsung tertangani, minimal akan mengurangi dampak. Kalau itu banjirnya meluas, paling tidak ini hanya banjirnya kecil atau berakibat luasnya yang terdampak. Demikian juga kita tadi diberikan kesempatan untuk menyelami, betul-betul melihat langsung sampai dengan dari banjir atau luapan tadi menimpa sawah, kita juga sudah lihat.
5: Bupati Aceh Tenggara Salim Fakri berharap peninjauan ini dapat menjadi bahan laporan kepada pemerintah pusat mengenai kondisi infrastruktur serta yang rentan banjir. Bupati juga meminta dukungan pemerintah pusat untuk penanganan darurat dan jangka panjang, salah satunya bahan alat guna mempercepat penanganan material serta akses yang terdampak bencana.
7: Ini sudah kita jelaskan, memberikan sebuah laporan dan bisa memberikan hasil yang terbaik untuk penanganan banjir di Kabupaten Aceh Tenggara. Karena Aceh Tenggara daerah rentan banjir, maka sebagai mitigasi khusus jembatan kuning ini tidak ada lain, jembatan ini harus dibongkar, harus dinaikkan.
5: Selain Bupati Fakri berharap pembangunan tanggul di sejumlah kawasan rawan banjir dapat segera direalisasikan sehingga banjir lebih luas dapat diminimalisir. Muhammad Sanusi, RRI Takengon melaporkan.
0: Pendengar, panggung live musik setiap akhir pekan di lapangan Musara Alun Takengon Kabupaten Aceh Tengah mampu meningkatkan omset para pedagang UMKM hingga mencapai 75%. Selengkapnya dilaporkan Ara Setiawan.
8: Panggung live musik di lapangan Musara Alun Takengon Kabupaten Aceh Tengah ikut mendongkrak penjualan pelaku usaha mikro kecil dan menengah UMKM di kawasan tersebut. Para pedagang mengaku omset penjualan meningkat signifikan sejak panggung musik rutin digelar setiap Sabtu dan Minggu. Kenaikannya disebut mencapai sekitar 75 hingga 80% dibandingkan hari-hari biasa. Suasana lapangan yang lebih ramai membuat warga betah menghabiskan waktu akhir pekan. Kondisi ini turut memberikan keuntungan bagi pedagang yang menjajakan aneka makanan, minuman, kopi hingga produk UMKM lainnya. Salah seorang pedagang UMKM, Ani Pinusa, mengatakan keberadaan panggung musik memberikan dampak positif terhadap dagangannya. Aneka rebusan dan kuliner khas Gayo yang dijualnya kini lebih cepat habis dibandingkan sebelumnya.
9: Kalau untuk peningkatan penjualan, alhamdulillah meningkat, sangat meningkat. Kalau menurut saya, dari sebelumnya mungkin dari 20% sekarang bisa mencapai 80 lah. 75-80 lah, karena sudah saya rasakan untuk saat ini.
10: Oke, untuk
9: harapan kedepannya semoga lebih ramai lagi, kita tingkatkan kembali, dan yang paling utama adalah jagalah kebersihan dan buanglah sampah pada tempatnya, karena sampah itu adalah menjadi tanggung jawab.
8: Ani Pinusa menambahkan, para pedagang yang berjualan di lokasi tersebut tidak dikenakan pungutan untuk penggunaan lapak. Mereka hanya membayar uang kebersihan sebesar Rp5.000 setiap hari Minggu. Kondisi ini menunjukkan kegiatan kreatif dan hiburan masyarakat tidak hanya menciptakan ruang rekreasi, tetapi juga mampu menggerakkan perekonomian lokal dan meningkatkan pendapatan pelaku UMKM. Ara Setiawan, RRI Takengon melaporkan.
11: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Pendengar, Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Loksmawe, Balbo, dan Takengon. Kami akan ajak Anda menuju 0 km Indonesia Pulau Weh. Pendengar, IKD di Sabang hampir 90% di Dukcapil. Perluas selain jemput bola ke gampung-gampung dan dunia pendidikan. Selengkapnya dilaporkan Razi Arda.
10: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil Kota Sabang terus memperluas pelayanan aktivasi identitas kependudukan digital IKD dengan mendatangi langsung masyarakat. Hingga saat ini hampir 90% masyarakat di Kota Sabang disebut telah terdaftar dalam layanan identitas digital tersebut. Pelaksana tugas Kepala Disdukcapil Kota Sabang Irvani mengatakan pelayanan jemput bola dilakukan untuk menjangkau masyarakat di sejumlah wilayah termasuk Gampung Senara Kecamatan Sukamakmur Kota Sabang. Menurutnya, langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mempermudah masyarakat memperoleh layanan administrasi kependudukan.
12: Alhamdulillah sampai dengan saat ini Kota Sabang insya Allah sudah hampir 90% ya selesai, karena termasuk di beberapa wilayah yang memang harus kita datangi seperti di Kampung Paisenara ini.
10: Ia menjelaskan kegiatan aktivasi IKD di Kampung Paisenara merupakan pelaksanaan jemput bola pertama yang dilakukan di Dukcapil Kota Sabang. Kedepan layanan serupa akan kembali digelar di kampung-kampung lainnya termasuk menyasar sekolah tingkat SLTA dan perguruan tinggi yang ada di Kota Sabang. Sementara itu, Wakil Wali Kota Sabang Suraj Yunus turut memantau langsung pelaksanaan aktivasi IKD di kantor geci Kampung Paisenara. Pemantauan dilakukan untuk melihat pelaksanaan sekaligus respon masyarakat terhadap layanan administrasi kependudukan berbasis digital.
13: Bahwa ini memperdekatkan pelayanan publik pemerintah kepada masyarakat yang belum memiliki KTP ataupun yang sudah memiliki KTP untuk rekam kembali identitasnya.
10: Suraji mengatakan IKD menjadi bagian dari kebutuhan masyarakat di tengah perkembangan layanan digital. Ia menekankan pentingnya pemerintah terus menghadirkan pelayanan langsung di tengah masyarakat sehingga warga dapat memperoleh layanan administrasi kependudukan secara lebih mudah dan praktis tanpa harus datang langsung ke kantor pelayanan. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan.
0: Dari 0 km Indonesia Sabang, lintas 17 bergerak menuju kawasan Bumi Syekh Abdul Rauf Asingkili. Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil melalui Dinas Pangan berkolaborasi dengan Kodim 0109 Aceh Singkil gencarkan gerakan pangan murah atau GPM menyikapi kenaikan harga pangan serta upaya menjaga stabilitas pasokan di pasaran. Selengkapnya dilaporkan Salihin Barus.
14: Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil melalui Dinas Pangan berkolaborasi dengan Kodim 0109 Aceh Singkil menggencarkan gerakan pangan murah, menyikapi kenaikan harga pangan dan menjaga stabilitas pasokan di pasaran, terutama kebutuhan bahan pangan seperti beras, gula, telur, dan minyak goreng, dan bahkan kebutuhan cabai merah yang tercatat mengalami kenaikan harga yang sangat signifikan di Kabupaten Aceh Singkil. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Pangan Kabupaten Aceh Singkil Akhyarudin melalui analisis ketahanan pangan Dinas Pangan Aceh Singkil Mariati Pohon mengatakan sedikitnya Dinas Pangan menyiapkan 350 paket lebih bahan pangan dalam gerakan pangan murah pada momentum peringatan HUT TNI ke-81 yang dilaksanakan di Makodim 0109 Aceh Singkil, di mana untuk kegiatan GPM tersebut pihaknya menyiapkan sebanyak 400 paket bahan pangan yang sudah diberikan subsidi pada setiap jenis komoditi bahan pangan. Kemudian Yati mengatakan selain di wilayah Kecamatan Singkil Utara Aceh Singkil, sebelumnya Dinas Pangan juga terus berkolaborasi dengan Kodim 0109 Aceh Singkil telah melaksanakan kegiatan gerakan pangan murah di wilayah Kecamatan Simpang Kanan Aceh Singkil dengan tujuan selain sebagai langkah strategis untuk mengintervensi lonjakan harga bahan pokok, juga program ini dimaksudkan untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah dinamika inflasi serta memastikan ketersediaan pasokan pangan yang merata bagi masyarakat.
15: Yang bisa melaksanakan gerakan pangan murah ini yang dilaksanakan oleh Dinas Pangan jumlah paket ada 400 subsidi masing-masing barang yang kami sediakan ada beras premium dan beras PHB dan minyak goreng kemasan dan minyak kita ini ada gula pasir, ada tepung ayam dan ada cabai. Subsidi yang masing-masing kami berikan kepada kami 5.000 per kilo.
14: Informasi informasi yang berhasil dihimpun dalam kegiatan Gerakan Pangan Murah atau GPM kali ini, pemerintah Kabupaten Sikil melalui Dinas Pangan menyiapkan subsidi sebesar Rp5.000 untuk setiap jenis komoditi bahan pangan seperti beras, gula, telur, dan minyak goreng. Sementara khusus bahan pangan jenis cabai merah diberikan subsidi sebesar Rp20.000 per kilogram. Hasil amatan kegiatan Gerakan Pangan Murah atau GPM yang digelar Dinas Pangan bersama dengan jajaran Kodim 0109 Sikil dalam momentum HUT TNI ke-81 tersebut sangat mendapatkan nilai positif dari masyarakat setempat, sebab menurut mereka aksi nyata ini dapat sedikit meringankan beban perekonomian keluarga dalam memenuhi kebutuhan pangan. Hal ini diungkapkan salah seorang pembeli, yaitu Yuni, saat melakukan pembelian pada kegiatan Gerakan Pangan Murah tersebut. Ia menyampaikan ucapan terima kasih kepada TNI dan pemerintah Kabupaten Sikil melalui Dinas Pangan yang telah menyediakan Gerakan Pangan Murah itu sendiri.
16: Saya masyarakat mengucapkan terima kasih kepada TNI dan Dinas Pangan Kabupaten Sikil yang telah menyelenggarakan Bazar Pangan Murah dalam rangka memperingati
14: Bahkan Yuni berharap pemerintah dapat terus menggencarkan kegiatan gerakan ataupun gerakan pasar murah untuk mendukung perekonomian warga dalam memenuhi kebutuhan pangan keluarga. Demikian Salihin Barus melaporkan.
0: Mendengar dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
11: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17.

berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan.

Oke, baik, berarti dimanapun Anda berada, 38 menit sudah jelang dari formasi 17 waktu Indonesia bagian Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat Rimba Raya ya, 90,1 MHz. Apa kabarnya di sore hari ini? Semoga selalu sehat, bahagia, tetap semangat meskipun suasana sore di dataran tinggi Tanah Gayo ditemani dengan hujan dan tentunya langit yang mendung ya. Dari Jalan Buntul Nangka, Kampung Bayi Gajah, Simpang 3 Redelong RRI Rimba Raya kembali hadir menyapa Anda. Saya Bang Cibro, masih setia yang menemani waktu sore Anda dalam program Sore Ceria edisi hari ini, hari Selasa. Semangat harus tetap membara, 6 Oktober 2026. Dan tentunya kita masih punya semangat ya untuk sore hari ini, Selasa. Semangat harus menyala. Walaupun hujan gerimis, walaupun langit mendung, walaupun udara terasa semakin sejuk dan dingin, tapi semangat, hey hey hey, harus tetap menggunung ya. Karena mendengar mendung bukan alasan untuk murung, gerimis juga bukan alasan untuk malas beraktivitas. Justru suasana seperti paling pas untuk kita nikmati lagu-lagu indah dari dataran tinggi Tanah Gayo. Oke, baik, untuk Anda yang berada di rumah ya, di perjalanan juga, di kedai kopi, di tempat kerja, atau mungkin sedang bersantai bersama keluarga tercinta, mari kita nikmati sore suasana yang hangat ini dengan penuh keceriaan. Yo! Oke, baik, mendengar, kadang sore di Tanah Gayo memang memiliki cerita tersendiri ya. Udara sejuk, kabut tipis, aroma kopi khas Tanah Gayo, dan suara hujan yang jatuh perlahan seolah menjadi musik alam yang menemani kebersamaan kita. Sudah kita hadirkan tadi pendengar satu buah lagu ya, dari featuring antara Abadi Ayus dengan Rahmat Sah, yang juga merupakan Ceh Didongnya Sidang Temas dengan titlenya Takingun ya. Baik, tualan tak malu kalah ya. Nah, hadirkan satu buah lagu juga yang akan menemani kebersamaan kita dengan tajuknya Betepok Semelah Bumbu. Oke, baik, untuk Anda semuanya ya, sore ini kita nikmati bersama Marky Mark. Hey hey, ayo kita simak, asal jangan kita singak ya, karena kalau singak

0: Halo, assalamualaikum.
1: Halo juga, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gimana kabar Akak? Sehat keko?
1: Sehat urang asrasin nih bang.
0: Alhamdulillah, mudah-mudahan urang kami pe sehat lagu urang kampung nakal ga. Halo.
1: Halo.
0: Halo, halo, halo. Boh. Kuda urang gimana ka?
1: Sidang Hanaya, sidang temas ke?
0: Sidang Muro. Betul. Aku Kak Muna ngemis biar di sini mikir buat nih ga? Aku Kak Muna di sini mikir galip mis kira buat nih.
1: Oh, si Tre, kita ke Gersapem rumuh ya, nih.
0: Betul. Dapat
1: panjang Kak Muna. Dapat
0: ingat sobo miwa ngecekang. Anggi, mudah-mudahan sehat bebene, sukses bebene. Betul. Tak bang api geraralan ga?
1: Anu, ini saya dor merugikan. Buat tak dor merugikan, ketinggalnya buat.
0: Hanati merugikan kene ko.
1: Kene mu kene.
0: Ike rugi apa perie kita ku kita ketahun tu ngongot-ngongot diri gerka.
1: Oh ya, kita ke si teri ger sampai merungu.
0: Ya ya.
1: Tidur panjang Kak Muna kene mah.
0: Asik. Kekosa merungu ka?
1: Nongkar
0: Cik Udin apa? Cik Udin apa ger sawah len. Oh, ina. Kunanya masalah hukumnya ya, ga? Oh yes, oh no.
1: Oh yes.
0: Boh. Hananya lagu ente unika?
1: Nong lagu anu nya
0: yo ni
1: bang.
0: Oh ya ketinti mokot-mokot. Barunya hana lagu woi.
1: Anu lagu.
0: Hana.
1: Ikuna dia. Ikak
0: berulang
1: kena
0: cak kena
1: anu
0: kena lagu ya. Mana pas pada ikuna dia. Ikuna dia. Kuda.
1: Ini kuna ke lagu ya
0: gerbi. Bomi porami kita pengin. Tenang deh ku akan.
1: Betul.
0: Ini ngaku si anu lagu ini, Bo. Taring puter pelin miwa ini. Bo.
1: Semangat pora minum.
0: Betul.
1: Minum. Jangan lupa bahagia.
0: Oke, siap. Iya, betul. Bo, hoya ku ah. Kuna. Akal korupsi kene gal.
1: Sobo ke ngengon pakaian jam sidang ni kena ngerekan. Mm-mm. Perinnya ke anu gerem bateri kedang ya kena.
0: Kata mati lampu kena ke.
1: Mati lampu.
0: No. No ngitu kwa radio ni ke ngebeti hilang cogah ni ke. Bo. Waktu tes bokta. Berijin.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siap. Oke, baik pernah ada Kak Amo ya atau Anan Asong dari seputaran Asir atas sudah bersama kita. Terima kasih atensinya Kak. Langsung kita hadirkan lagunya ini dia ya. Ike aku beru kuna dia.

Oke, baik pendengar, untuk lagu mendatangnya satu buah lagu permintaan kembali sudah hadir kali ini dari Bang Joy di seputaran Ponsa. Kita bacakan saja WhatsApp-nya ya. Assalamualaikum Bang Cibro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Joy. Selamat sore juga. Ini Bang Joy di seputaran Ponsa ya. Tahu Bang Joy ingin request lagu judulnya Keriting Salon. Oke, baik, salam untuk Bang Cibro dan semua pendengar setia di Rimba Raya dimanapun saja berada ya. Juga lagi monitor radio kesayangan, semoga semuanya sehat selalu aja, oke. Terima kasih Bang Jo untuk doa-doa baiknya ya. Dan terima kasih sudah bergabung bersama RRI Rimba Raya sore hari ini. Langsung kita hadirkan, ini dia Keriting Salon untuk kita juga.

Oke, baik pendengar, kita tinggalkan Kereteng Salonnya. Lanjut ke lagu permintaan berikutnya. Satu buah lagu permintaan Bunda Hana di seputaran Simpang 44 dan Bandara ya. Dari vokalnya Barley, kita hadirkan terus Jaga Garing Samar. Ini dia, mudah-mudahan tambah senangnya, tambah bahagia, tambah kompaknya, tambah semangatnya.

0: Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, dua menit ya sudah kita jalan dari formasi 18 waktu Indonesia bagian Barat. Saatnya kami hadirkan untuk Anda informasi yang terangkum dalam program Cek Fakta.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Oke, baik pendengar, untuk informasi Cek Fakta sore hari ini, satu buah informasi akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Pendengar, beredar unggahan video di media sosial Facebook yang menampilkan mantan Menteri Keuangan Menko Purbaya Yudi Sadewa menolak dicalonkan untuk menjadi wakil Presiden Wapres RI. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari kompas.com setelah dilakukan penelusuran menggunakan teknik reverse image search untuk menemukan sumber unggahan asli. Hasilnya mengarah ke unggahan akun Facebook milik iNews pada tanggal 30 Januari 2026. Dalam unggahan aslinya, Purbaya yang saat itu masih menjabat sebagai Menteri Keuangan menyampaikan pendapatnya terkait pengunduran diri Iman Rahman dari Jabatan Direktur Utama Bursa Efek Indonesia atau BI. Menurut Purbaya, keputusan itu tidak berdampak negatif pada keuangan negara, melainkan menjadi sinyal positif bagi pasar modal. Lebih lanjut, hasil uji hype moderation menemukan bahwa suara Purbaya di dalam video yang beredar di media sosial tersebut sebagai artificial intelligence atau AI generatif dengan probability 99,4%. Oke, baik pendengar, demikian Cek Fakta untuk kita semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Oke, baik pendengar, 4 menit sudah berlalu dari formasi 18 waktu Indonesia bagian Barat. Masih Bang bersama Bang Cibro ya dalam program Sore Ceria. Sore ini pendengar kita temani dengan suasana yang lebih santai, lebih hangat dan tentunya penuh dengan kebersamaan. Dan kali ini kita akan menghadirkan sesuatu yang sedikit berbeza ya. Kita akan membuka pustaka RRI Baraya dan hadirkan lagu-lagu religi terbaik pilihan. Lagu yang bukan hanya enak didengarkan, tetapi juga membawa pesan ketenangan, kedamaian, dan menjadi pengingat untuk kita semuanya. Terkadang pendengar, di tengah kesibukan, kita membutuhkan waktu sejenak untuk menenangkan hati. Mendengarkan lantunan lagu religi, mengingat kembali perjalanan hidup, bersyukur atas apa yang telah Allah beri, serta memperbanyak doa-doa kebajikan untuk kita. Oke, baik pendengar, apapun aktivitas Anda sore hari ini ya, semoga selalu diberikan kelancaran. Yang sedang bekerja, semoga pekerjaannya dimudahkan. Yang sedang dalam perjalanan, mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Dan yang sedang berada di rumah, semoga sore ini menjadi quality time untuk keluarga di sana. Jadikan waktu yang penuh ketenangan dan bermanfaat bersama dengan anggota keluarga tercinta. Oke, baik pendengar, saatnya kita dengarkan salah satu koleksi lagu-lagu terbaik pilihan dari pustaka RRI Rimba Raya. Ya. Mari kita resapi liriknya, kita nikmati melodinya, dan semoga pesan-pesan kebajikan yang terkandung di dalamnya dapat menyentuh hati kita. Oke, baik, dari grup vokalnya Ben Gigi ya, kita hadirkan untuk Anda semuanya dengan menyebut namamu.

Oke, baik pendengar, berikut satu buah lagu pilihan Bunda Hana. Kembali kita hadirkan untuk Anda semuanya. Kali ini berdasarkan vokal dari Siti Salam ya, ada baju lagu yang bertajuk Al-Fatihah untuk Ibu. Kita hadirkan kembali untuk memberikan nuansa-nuansa indah di sore hari ini. Ini dia.

0: pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa 2 kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki atau diganti.
1: Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, 6 menit lagi kita jelang formasi 18 lebih 29 menit waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya pendengar, di formasi tersebut kita akan tunaikan kumandang azan maghrib untuk wilayah dataran tinggi Tanah Gaya, spesial di Kabupaten Bandar Meriah. Baik pendengar, untuk mendatangnya satu buah lagu juga coba kita hadirkan kali ini, permintaan Mak Selvi ya, yang berada di Kalna City. Ya Bang Kibro, selamat petang katanya, baru bergabung. Oke, baik, baru pulang penuhi undangan. Wah, undangan terus ya, kayaknya Mas Elvi sibuk dengan undangan-undangan ya. Ya, Mas Elvi request lagu Kasidah Dekota Santri dari pokalnya Nasidaria Bang Kibro. Boh. Oke, baik, langsung kita hadirkan ya. Mudah-mudahan masih stay di 90,1 MHz. Oke, baik, ini dia Kota Santri Nasidaria.

Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kita tunaikan kumandang azan maghrib untuk wilayah dataran tinggi Tanah Gayo dan sekitarnya. Oke, baik pendengar dari studio, kami ucapkan untuk Anda selamat menaikkan ibadah sholat maghrib. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima segala amal dan ibadah kita untuk hari ini. Dan tentunya ada doa-doa yang diijabah dan langsung dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Oke, baik, langsung kita hadirkan untuk Anda. Allahu

0: عليك.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Suatu sore, seorang anak menghampiri ibunya di dapur. Ia menyerahkan selembar kertas yang telah ditulisinya. Setelah sang ibu mengeringkan tangannya dengan celemek, ia pun membaca tulisan itu dan inilah isinya. Untuk memotong rumput, Rp5.000. Untuk membersihkan kamar tidur minggu ini, Rp5.000. Untuk pergi ke toko disuruh ibu, Rp3.000. Untuk menjaga adik waktu ibu belanja, Rp5.000. Untuk membuang sampah, Rp1.000. Untuk nilai yang bagus, Rp3.000. Untuk membersihkan dan menyapu halaman, Rp3.000. Jadi jumlah utang ibu, Rp25.000. Sang ibu memandangi anaknya dengan penuh harap. Berbagai kenangan terlintas dalam benak sang ibu. Lalu ia mengambil pulpen, membalikkan kertasnya. Dan inilah yang ia tuliskan. Untuk 9 bulan ibu mengandung kamu, gratis. Untuk semua air susu ibu yang telah kamu nikmati, gratis. Untuk membawamu ke dokter, mengobati kamu saat sakit, serta mendoakan kamu, gratis. Untuk semua saat susah dan air mata mengurus kamu, gratis. Untuk semua mainan, makanan, dan baju, gratis. Anakku, kalau kamu menjumlahkan semuanya, akan kamu dapati bahwa harga cinta ibu adalah gratis untuk kamu. Seusai membaca apa yang ditulis ibunya, sang anak pun berlinang air mata dan menatap wajah ibunya.
1: Bu, aku sayang sekali sama ibu. Maafkan aku ya, Bu.
0: Ia kemudian mendekap ibunya. Sang ibu tersenyum sambil mencium rambut buah hatinya.
1: Iya, Nak. Ibu pun sayang sekali sama kamu.
0: Kemudian sang anak mengambil pulpen dan menulis sebuah kata dengan huruf-huruf besar. Telah dibayar lunas. Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
1: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
0: Ambisensus? Apa tuh?
1: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

0: Air merupakan sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi, yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?
1: Aku sangat merindukanmu. Semoga kamu tenang di sana.

Oke, baik pendengar, dimanapun Anda berada, 2 menit lagi kita jelang formasi 19 waktu Indonesia bagian Barat. Dan tepat di formasi tersebut pendengar, kita akan kembali bergabung bersama dengan program 3 RRI Jakarta. Hadirkan kembali informasi-informasi teraktual ya, ada baik dari berita nasional maupun juga berita-berita dari mancanegara. Oke, baik pendengar, saatnya kita kembali bergabung ya, dari studio, dari Jalan Buntul Nangka, Kampung Paya Gajah, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bandar Meriah. Kami ucapkan untuk Anda, selamat mengikuti.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalau untuk makan sih sebenarnya cukup. Cuma kan kalau emak-emak tuh biasanya masaknya yang simpel aja, mungkin sayur kurang. Tapi kalau dengan adanya MDG ini, tercukupi lah kondisinya.
2: Dari teman-teman buruh tadi juga justru akan mendukung para pengusaha agar iklim industri nasional ini betul-betul bisa memiliki daya saing.
0: Program makan bergizi gratis kembali disalurkan di Pontianak usai Karhutla. Buruh memberikan dukungan terhadap target pertumbuhan ekonomi hingga 8%. New York tetapkan status darurat bencana akibat wabah campak. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 6 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Program makan bergizi gratis kembali disalurkan kepada siswa SD Negeri 29 Pontianak setelah sebelumnya sempat ditunda akibat orang tua khawatir terhadap kualitas kondisi air pasca kabut, asap, dan hujan. Berikut laporan Wilhelmus dari Pontianak.
3: Kepala SD Negeri 29 Pontianak, Sri Suwarni, mengatakan keputusan kembali melaksanakan MBG diambil setelah pihak sekolah melakukan koordinasi dan polling bersama orang tua siswa serta guru. Sebelumnya, sejumlah orang meminta pelaksanaan MBG ditunda karena mempertanyakan kondisi air yang digunakan dalam proses penyediaan makanan.
4: Pertimbangan kemarin itu karena satu air, air yang kita khawatirkan, air kan baru hujan beberapa kali dan kita nggak tahu pakai air apa gitu kan, orang tua juga keberatan. Yang jelas tuh kemarin tuh kan kalau bisa dipending dulu karena terkait dengan air.
3: Sri menambahkan hingga kini belum ada kendala berarti dalam pelaksanaan, namun pihak sekolah terus berkoordinasi dengan pengelola untuk memastikan variasi agar siswa tidak merasa bosan. Untuk menjaga keamanan makanan, pihak sekolah juga memastikan makanan dalam kondisi tersegel dan mencicipi makanan terlebih dahulu sebelum diberikan kepada siswa. Sementara itu, orang siswa menyambut positif kembali disalurkannya MBG. Rohani, ibu siswa kelas 2 SD Negeri 29 Pontianak ini, program tersebut membantu memenuhi kebutuhan gizi anak.
1: Yang jelas gizinya tercukup ya, karena kan udah sesuai dengan ahli gizinya untuk memberi makan anak itu. Intinya itu gizinya. Kalau untuk makan sih sebenarnya cukup, cuman kan kalau emak-emak tuh biasanya masaknya yang simpel aja, mungkin sayurnya kurang. Tapi kalau dengan adanya MBG ini tercukupilah gizinya.
3: Rohani berharap program MBG dapat terus dilanjutkan dengan pengawasan yang lebih baik, terutama untuk memastikan keamanan makanan dan mencegah terjadinya kasus keracunan. Wilhelmus melaporkan.
0: Wali Kota Palangkaraya, Fairit Naparin, mengarahkan Dinas Pendidikan agar memperhatikan kondisi udara telah stabil, belum mengambil kebijakan pembelajaran tatap muka untuk menghindari resiko terpaparnya peserta didik dan penyakit ISPA. Berikut Edis Rosso melaporkan dari RRI Palangkaraya.
5: Perhatikan pertama kualitas udara, tetapi stabil secara 3 hari.
6: Pemerintah Kota Palangkaraya terus memperhatikan kondisi kualitas udara di tengah kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang masih terjadi. Wali Kota Palangkaraya Fahid Nafat jelaskan, pemerintah tidak ingin terburu-buru mengambil kebijakan sekolah tatap muka hanya berdasarkan kondisi udara satu hari. Hal ini karena arah angin di wilayah Karaya dapat berubah-ubah setiap waktu, sehingga kondisi udara pada malam dan sore hari belum tentu sama dengan kondisi keesokan paginya.
5: Perhatikan, pertama kualitas udara, tetapi stabil secara 3 hari sampai 4 hari, baru kita mengambil kebijakan. Karena kita tahu arah angin kan selalu berubah-ubah tiap hari. Kita mengambil malam ini cerah, sore cerah, besok pagi belum tentu. Jadi saya minta mereka dalam menghitung, melihat situasi dan kondisi itu benar-benar harus stabil dulu. Ya minimal saya bilang 3 hari stabil, artinya baru kita melakukan langkah. Tapi tapi kalau masih satu hari fluktuatif, jangan mengambil resiko.
6: Menurut Fairit, diperlukan kondisi yang benar-benar stabil setidaknya selama 3 hingga 4 hari sebelum pemerintah mengambil langkah kebijakan. Stabilitas tersebut penting agar keputusannya diambil tidak justru menimbulkan risiko bagi masyarakat khususnya para pelajar. Sementara itu anggota DPRD Palangkaraya Arief Norki menilai penerapan pembelajaran jarak jauh atau PJJ memiliki tantangan tersendiri bagi peserta didik. Anak-anak tingkat SMP dinilai mampu mengikuti pembelajaran secara mandiri, sementara siswa SD masih membutuhkan pendampingan dari orang tua.
7: Yang namanya PJJ ini kan ada yang paham, ada yang untuk anak-anak SMP mungkin dia mungkin bisa memahami kan, tapi bagi anak-anak yang SD yang didamping orang tua ini kan susah penerimaannya. Nah, maka itu harus ada inovasi dari Dinas Pendidikan. Apa yang harus dilakukan kepada anak didik kita ini selama PJJ ini? Kalau PJJ ini kan ada plus minusnya juga. Misalkan plusnya itu mereka bisa istirahat rumah, tapi minusnya adalah mereka tidak maksimal menerima pembelajaran. Di sisi lain juga orang tua ini mengeluh karena mengurus anak kan harus didampingi terus setiap hari di selama PJJ. Nah, artinya keluhan ini dijawab oleh guru-guru baru ngurus 1-2 anak. Sudah begitu hebohnya, stresnya kan. Apalagi mereka yang guru-guru yang setiap hari mengurus ratusan bahkan puluhan orang satu kelas dengan satu orang guru kan. Nah, jadi supaya masyarakat bisa diedukasi bahwa mengajar anak itu tidak mudah. Mendidik anak itu tidak mudah.
6: Arief meminta Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya menyiapkan inovasi selama PJJ berlangsung. Menurutnya pembelajaran tidak boleh hanya berorientasi pada penyampaian materi, tetapi juga harus memastikan anak-anak tetap mendapatkan pendampingan dan kegiatan yang mendukung proses belajar mereka di rumah. Edi Suroso melaporkan.
0: Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Listio Sigit Prabowo menyebut buruh memberikan dukungan untuk target pertumbuhan ekonomi sebesar 6-8%. Laporan selengkapnya bersama dengan Sugandi Fandi.
8: Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Listio Sigit Prabowo menerima belasan perwakilan dari berbagai organisasi buruh di kantor KSP di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi. Usai menerima buruh, Listio Sigit mengatakan buruh mendukung upaya pemerintah untuk pertumbuhan ekonomi 6-8% sesuai dengan target dari Presiden Prabowo Subianto. Selain itu, buruh juga mendukung kondusivitas iklim investasi di tanah air. Listio Sigit juga mengatakan buruh mendukung pengusaha untuk meningkatkan produktivitas. Penjelasan disampaikan Listio Sigit Prabowo usai menggelar pertemuan dengan buruh di kantornya sore tadi.
2: Dan dari teman-teman buruh tadi juga justru akan mendukung para pengusaha agar iklim industri nasional ini betul-betul bisa memiliki daya saing dan iklim investasi betul-betul bisa kondusif. Dan apa yang diharapkan oleh Bapak Presiden untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, dan salah satunya dari sektor hilirisasi, sektor industrialisasi, karena kita memiliki cukup sumber daya alam, jumlah penduduk yang cukup besar, dan tingkat produktivitas yang baik, dan tentunya ini akan mendorong iklim investasi yang ada di Indonesia betul-betul bisa memiliki daya saing. Dan saya kira kita sepakat tadi teman-teman dari Serikat Buruh akan mendukung.
8: Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Andi Gani Nenawea menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto dan DPR atas konsistensi dalam perlindungan buruh, diantaranya dengan disahkan rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan.
9: Kami menyampaikan terima kasih kepada pemerintah, kepada pimpinan DPR, kepada Panja Komisi 9, karena banyak perubahan yang sangat luar biasa dan maju dari Omnibus Law Cipta Kerja. Tidak ada lagi outsourcing orang per orang, tidak ada lagi setelah undang-undang ini. Yang ada hanya boleh outsourcing pekerjaan. Jadi kalau ada pekerja, dia harus bekerja tetap di perusahaan outsourcing, baru pekerjaannya di outsourcing perusahaan lainnya. Jadi dia harus menjadi pegawai tetap. Lalu ada jaminan pesangon, lalu naiknya indeks perhitungan upah, dan PHK tidak boleh semena-mena. Itu undang-undang perlindungan tenaga kerjaan, dan juga menjadi bukti konsistensi janji dari Presiden Prabowo Subianto pada saat Mei dibuktikan.
8: Pendengar, perwakilan buruh sebelum diterima, Listio Sigit menggelar aksi unjuk rasa di DPR untuk mengawal pengesahan rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Buruh mengapresiasi disahkannya rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi. di RRI Pro 3 Tos Mudara untuk Indonesia.
0: Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia, Anindya Novian Bakri, mengatakan Indonesia International Sustainability Forum atau ISF 2026 merupakan ruang kolaborasi untuk memperkuat agenda keberlanjutan dan ketahanan ekonomi nasional. ISF menurut Anindya juga merupakan wadah untuk mempertemukan gagasan, kemampuan, dan peluang konkret yang mendukung agenda keberlanjutan. Laporan selengkapnya bersama dengan Pradita Rahadi.
10: Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakri menjadi salah satu pembicara di acara Indonesia International Sustainability Forum 2026 pada hari ini. Dalam kesempatan itu, Anindya mengatakan ISF 2026 merupakan ruang kolaborasi untuk memperkuat agenda keberlanjutan dan ketahanan ekonomi nasional. Di tahun keempat penyelenggaraan ISF ini dilaksanakan melalui kolaborasi dunia usaha dengan pemerintah, termasuk Kementerian Investasi dan Hilirisasi, serta Badan Pengelola Investasi Daya Anugerah Nusantara dan Antara Indonesia. Anindya mengatakan ISF adalah wadah untuk mempertemukan gagasan, kemampuan, dan juga peluang konkret bertujuan mendukung agenda keberlanjutan.
11: We started in 2022, right? And at the height was 2025 with 11,773 and in 2025 alone, and here Pak Rosan, our Minister of Investment, is very happy to know that we have signed investment commitment of $17.4 billion last year. And Kadin Indonesia has been consistently championing sustainability agenda because it is not only climate agenda, it is also economic security agenda for Indonesia.
10: Adapun Menteri Investasi Rosan Perkasa Roslani menyebut pemerintah mendorong investasi yang berkelanjutan dan berkualitas. Investasi tersebut diharapkan turut menciptakan lapangan pekerjaan yang berkualitas.
12: Adanya investasi yang masuk yang sustainable tentunya ini adalah investasi yang berkualitas. Itu yang kita inginkan sehingga ini juga menghasilkan menciptakan lapangan pekerjaan juga yang berkualitas. Nah, oleh sebab itu kita melihat bahwa tentunya regulasi sangat mendukung penuh karena tema yang dipaparkan itu memang adalah tema yang juga menjadi bagian dari kementerian kami berinvestasi dan mereka kita meningkatkan investasi yang berkualitas, yang berkesinambungan dan juga berkelanjutan.
10: ISF 2026 berlangsung pada hari ini 6 Oktober hingga esok 7 Oktober dengan mengangkat tema Investing for a Resilient, Sustainable and Prosperous World. Hari pertama ISF 2026 mengangkat fokus Powering Low Carbon Growth, sedangkan hari kedua esok mengusung tema Enabling a Resilient and Livable Future. Forum itu menghadirkan lebih dari 200 pembicara dalam lebih dari 20 sesi yang mempertemukan unsur pemerintah, dunia usaha, investor, lembaga keuangan, akademisi hingga organisasi internasional. Dari Jakarta, Pradita Rahadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Indonesia International Sustainability Forum 2026 kembali digelar untuk yang keempat kalinya. Terdapat beberapa agenda utama yang dibahas dalam forum ini, mulai dari percepatan transisi energi hingga perluasan pasar karbon. Laporan selengkapnya disampaikan Putri Cahaya Purnama, reporter Voice of Indonesia.
13: Chairman of the Indonesian Chamber of Commerce and Industry, or Kadin Anindya Bakri, opened the Indonesia International Sustainability Forum 2026 in Jakarta on Tuesday, October 6th. At the forum attended by global strategy partners, Anindya Bakri emphasized key agendas that had been formulated with energy security being the top priority.
14: I would like to leave you with five key priorities for climate action and sustainable growth, as we would like to contribute to this agenda. First, we need to continue to accelerate the energy transition for energy security.
13: Meanwhile, Indonesia's Minister of Investment and Upstream Industry, Rosan Roslani, stated that Indonesia is committed to achieving net zero emissions by 2060 or sooner with the support of its partners. He called on all parties to forge tangible partnerships during the forum.
15: the resources, the market, and the ambition are here. The policy direction is clear, and the most importantly, the opportunity is here. Over the next 2 days, I hope we move beyond this discussion and towards concrete partnership, real projects, and meaningful investment.
13: Other priorities highlighted at the forum included expanding high-integrity carbon markets and supporting Indonesian companies on their journey toward net zero. Additionally, through the IISF, it is hoped that Indonesia can advance the circular economy and waste-to-energy initiatives, as well as promote sustainable forestry. Putri Chaipurama, Voice of Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Utusan khusus Sekjen PBB untuk urusan air, Retno Marsudi, mengajak dunia menjadi air sebagai prioritas investasi. Menurut Retno, hal itu dilakukan sebagai upaya mengatasi berbagai kendala terkait air dan sanitasi aman. Berikut laporan Retno Mandasari.
16: Water security and resilience. We need.
17: Utusan khusus Sekjen PBB untuk urusan air, Retno Marsudi, menyoroti tiga bidang yang dinilai perlu dilakukan di tengah berbagai kendala terkait air dan sanitasi aman. Salah satunya adalah ketahanan air. Hal itu disampaikan Retno saat menyampaikan pidato kunci pada Indonesia International Sustainability Forum atau IISF hari ini di Jakarta. Retno menambahkan hal kedua terkait kota yang layak huni dan mobilitas bersih. Menurutnya, transportasi, energi, perumahan, dan berbagai layanan perkotaan lainnya harus bekerja secara terpadu. Pada saat yang bersamaan, Retno mengajak dunia untuk turut menjadikan air sebagai prioritas investasi.
18: We already have. Tantangannya adalah bagaimana membawa solusi-solusi tersebut ke skala yang lebih besar. Artinya, menjadikan air sebagai prioritas investasi, mengembangkan proyek-proyek yang mampu menarik pembiayaan, serta memperkuat keterampilan, kelembagaan, dan inovasi yang dibutuhkan untuk mewujudkannya.
17: Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Kadin Indonesia, Animdia Novian Bakri, menyatakan komitmen Kadin Indonesia untuk mendukung energi berkelanjutan, serta menyebut transisi energi menjadi salah satu agenda penting yang perlu terus dipercepat.
19: First, we need to continue terus mempercepat transisi energi untuk memperkuat ketahanan energi. Kedua, kita perlu memperluas pasar karbon yang berintegritas tinggi. Ketiga, mendukung perusahaan-perusahaan Indonesia dalam perjalanan mereka menuju net zero. Keempat, mendorong ekonomi sirkular dan pengolahan sampah menjadi energi. Dan terakhir, mendorong kehubungan kelanjutan.
17: Sementara secara khusus, Retno Marsudi turut menyebut konferensi air PBB 2026 di Abu Dhabi pada Desember mendatang menjadi sangat penting. Retno menegaskan melalui konferensi ini, Indonesia akan menghadirkan peluang konkret untuk membawa pengalaman dan prioritas ke dalam diskusi global.
19: With that, it is my
17: dari
19: great
17: Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
19: The Indonesian International Sustainability Forum 2026.
0: Negara bagian New York, Amerika Serikat mulai Senin kemarin menetapkan status darurat bencana akibat wabah campak sejak mulai melonjak pada 2025. Menurut Gubernur Negara bagian New York, Kathy Hochul, 108 kasus campak telah dilaporkan sepanjang tahun ini, dengan 9 kasus sebagian besar terjadi di komunitas pedesaan dengan tingkat imunisasi rendah tersebar di 18 country. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI diminta memperkuat komunikasi dua arah dengan masyarakat dengan menyerap aspirasi sekaligus menyampaikan kebijakan pemerintah menggunakan bahasa sederhana. Berikut laporan Hana Syarif.
20: Inti arahannya adalah kita harus menjadikan Bakom

0: fungsi penyerapan aspirasi masyarakat. Arahan tersebut disampaikan Presiden saat memanggil Syahganda bersama Wakil Kepala Bakom Fadli Trihartono ke Hambalang pada 4 Oktober lalu. Dalam keterangannya usai melaksanakan serah terima jabatan pada hari ini, Syahganda mengatakan Presiden ingin mengetahui dampak berbagai kebijakan dan kinerja pemerintah selama 2 tahun terakhir melalui suara masyarakat di lapangan.
1: Inti arahannya adalah kita harus menjadikan Bakom itu untuk mendengarkan semendengar-dengarnya suara rakyat. Jadi Bapak Presiden di pandemnya setelah tahun kedua ini tentunya beliau ingin sekali tahu apa yang terjadi dari hasil-hasil pikiran dan kerja beliau selama ini. Jadi pengen mendengar. Nah, kita mohon bantuan dari Bapak-Bapak, Ibu-Ibu untuk bisa menjadi bagian penting dalam menerima apa-apa yang didengar masyarakat dan apa-apa yang akan didengar masyarakat tentunya.
0: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Wakil Kepala Bakom Fadli Trihartono mengatakan, Presiden juga meminta informasi mengenai program dan kebijakan pemerintah disampaikan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat. Fadli menyebut Bakom juga bertugas untuk menerima usulan, masukan, keluhan, hingga kritik dari masyarakat.
2: Bapak Presiden menekankan kepada Badan Komunikasi Pemerintah untuk bisa menjangkau seluruh masyarakat dengan menggunakan bahasa-bahasa yang mudah dipahami begitu dan sederhana sehingga bisa lagi-lagi menjangkau masyarakat seluas-luasnya. Juga tidak hanya untuk memberikan informasi, juga Bapak Presiden mengharapkan Badan Komunikasi Pemerintah untuk aktif mendengarkan baik itu berupa usulan, masukan, keluhan bahkan kritik yang disampaikan oleh masyarakat.
0: Adapun berbagai aspirasi tersebut akan diteruskan kepada kementerian dan lembaga terkait serta disampaikan kepada Presiden. Untuk memperluas jangkauan informasi pemerintah, Bakom juga akan memperkuat kerjasama dengan berbagai media. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dengar, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mencatat indeks integritas pendidikan 2026 mencapai 73,30 atau masuk kategori adaptif. Angka tersebut meningkat dibandingkan hasil pengukuran 2024 yang berada di level 69,5. Laporan selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
4: Jadi sudah sama-sama melihat, mendengar, dan menunjukkan skor indeks.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi mencatat bahwa indeks integritas pendidikan 2026 mencapai 73,30 atau masuk kategori adaptif. Angka tersebut meningkat dibandingkan hasil pengukuran 2024 yang berada di level 69,5. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan kenaikan indeks tersebut menunjukkan adanya perbaikan integritas di lingkungan pendidikan. Namun, Setio mengingatkan masih terdapat sejumlah daerah yang masuk kategori korektif sehingga membutuhkan perhatian dan perbaikan. Setio juga meminta seluruh pihak tidak menjadikan hasil survei sebagai suatu yang harus dihindari, termasuk ketika masih ditemukan daerah dengan tingkat integritas yang rendah. Menurut Setio, upaya pencegahan korupsi harus dibangun sejak dari ruang kelas, di mana pendidikan karakter dinilai penting untuk membentuk generasi yang memiliki budaya anti korupsi.
4: Jadi, sudah sama-sama melihat, mendengar, dan menyaksikan skor indeks dari survei penilaian integritas untuk pendidikan. Dari sisi angka memang ada peningkatan dengan tahun 2024, tetapi tentu kalau dilihat dari skor nasional, kemudian skor provinsi, kabupaten, kota, termasuk juga yang di kementerian, ini masih ada turun yang bisa kita sama-sama. Ada yang rentan, ada yang aktif, kemudian
5: Kementerian Dalam Negeri mengapresiasi peningkatan hasil indeks integritas pendidikan tahun 2026. Dirjen Polpum Kemendagri Akmal Malik mengatakan hasil survei akan segera disebarluaskan kepada pemerintah daerah sesuai kewenangan masing-masing. Akmal juga mengatakan pemerintah provinsi akan didorong melihat hasil survei tersebut untuk melakukan perbaikan pada sektor pendidikan menengah. Sementara pemerintah kabupaten dan kota akan diarahkan mengevaluasi pendidikan sesuai kewenangannya.
6: Teman-teman dari KL, kami dari Kementerian Negeri tentunya sangat memberikan apresiasi hasil survei penilaian integritas pendidikan yang kepada indeks integritas pendidikan yang alhamdulillah naik. Kami akan tentu akan segera mendiskriminasi hasil ini kepada pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing. Untuk tingkat provinsi tentunya kita akan dorong jajaran pendidikan menengah ya untuk bisa melihat hasil ini dan menjadi bahan perbaikan.
5: SPI Pendidikan 2026 melibatkan 42.810 responden dari berbagai unsur pendidikan. Untuk jenjang SD dan sederajat, survei melibatkan siswa kelas 4 dan 5, sementara SMP dan sederajat melibatkan kelas 7 dan 8, serta SMA kelas 10 dan 11. KPK berharap hasil indeks integritas pendidikan 2026 dapat menjadi bahan evaluasi bersama untuk memperkuat pencegahan korupsi di lingkungan pendidikan. Dari Jakarta, Heru Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Penggawa Garuda Elkan Beget menilai Indonesia layak disebut Raja Baru Asia Tenggara usai memenangkan edisi perdana turnamen FIFA Asian Cup 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Iyar Abdul Ditiloli.

0: show the other kings of Southeast Asia.
1: Saya pikir kami telah menunjukkan bahwa kami adalah Raja Asia Tenggara. Pelatih menunjukkan video kompilasi sebelum kami ke stadion tentang kekalahan-kekalahan di final sebelumnya, termasuk cuplikan final AFF di mana kami kalah dari Thailand. Ini adalah sebuah perjalanan panjang. Banyak hal telah berubah di federasi, banyak wajah baru di sini. Tapi satu hal yang pasti, kami semua bangga membela negara ini. Seperti yang saya katakan, saya sangat bangga menjadi bagian dari Indonesia hari ini, dan kami adalah Raja Asia Tenggara.

Melanjutkan apa yang dikatakan Elkan, sudah 6 kali masuk final dan itu sulit untuk dimenangkan. Pak Erick Thohir menaruh kepercayaan kepada saya dan staf saya serta para pemain yang telah bekerja keras untuk negara ini. Para pemain ini terus beradaptasi dengan kondisi di sini, makin kuat secara mental sebagai satu kesatuan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, 30 menit sudah kita jelang dari formasi 19 waktu Indonesia bagian Barat. Pendengar, sudah sama-sama kita ikuti ya berita sentral bersama dengan program 3 RRI Jakarta. Mudah-mudahan informasi yang disampaikan tadi dapat memenuhi keinginan tahuan Anda untuk informasi-informasi teraktual dan terupdate dari program 3 RRI Jakarta. Oke, baik pendengar, 3 menit lagi kita jelang formasi 19:34 waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya di formasi tersebut kita akan tunaikan kumandang azan Isya untuk wilayah dataran tinggi Tanah Gayo dan sekitarnya. Oke, baik, sebelum itu marilah sama-sama kita dengarkan selawat Asikil sebagai pertanda bahwa satu lagi azan akan berkumandang dari RRI Rimba Raya.

Malam pendengar RRI Takengono, untuk malam hari ini serangkaian lagu dan juga informasi akan berlanjut berkesinambungan untuk malam hari ini setelah Anda mendengarkan atau melaksanakan ibadah sholat Isya untuk kawasan Takengono dan sekitarnya. Pendengar RRI Takengono di mana saja Anda berada, selamat malam kami ucapkan. Akan sampai kita ke waktu yang menunjukkan pukul 20 waktu Indonesia Barat.

Anda mendengarkan Lintas Informasi pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pemerintah Kabupaten Bandar Meriah menetapkan status siaga darurat bencana hidrometeorologi tahun 2026 mulai 5 Oktober hingga 31 Desember 2026. Penetapan tersebut tertuang dalam keputusan Bupati Bandar Meriah dengan nomor 360/520/SK/2026 tentang penetapan status siaga darurat bencana hidrometeorologi di Kabupaten Bandar Meriah tahun 2026. Keputusan ditetapkan di Redelong pada 5 Oktober 2026. Keputusan ini diterbitkan sebagai langkah kesiapsiagaan pemerintah daerah menghadapi potensi peningkatan intensitas hujan. Berdasarkan prediksi BMKG Stasiun Klimatologi Kelas 2 Aceh pada Oktober 2026, Kecamatan Siak Utama dan Timang Gajah diprediksi mengalami curah hujan tinggi 300 hingga 500 mm per bulan. Sementara pada November 2026, seluruh kecamatan di Kabupaten Bandar Meriah diprediksi mengalami curah hujan tinggi dengan kisaran 300 hingga 500 mm per bulan. Pada Desember 2026, seluruh kecamatan diprediksi mengalami curah hujan menengah sebesar 150 hingga 300 mm per bulan. Status siaga darurat tersebut dapat diperpanjang, diperpendek, ditingkatkan maupun dihentikan berdasarkan hasil evaluasi perkembangan ancaman, informasi peringatan dini, kondisi lapangan dan rekomendasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Bandar Meriah. Dalam keputusan tersebut, sejumlah ancaman bencana menjadi prioritas kesiapsiagaan meliputi banjir, banjir bandang dan genangan, tanah longsor atau pergerakan tanah, cuaca ekstrim dan angin kencang atau puting beliung serta pohon tumbang.

0: Setelah informasi yang kita hantarkan untuk pendengar RRI Takengon, kita lanjutkan kembali untuk malam hari ini berupa dialog untuk di ruang komunitas. Namun untuk saat malam hari ini beliau sendiri saja untuk kita bisa ketahui kegiatan-kegiatan beliau dan apa saja yang bisa disampaikan ke pendengar RRI Takengon. Pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, untuk malam hari ini kami kemarin menyepakati atau tadi ya, nah lupa, kemarin sepertinya kita menyepakati tema kita malam hari ini yaitu inovasi kampung Keramat Mupakat Aceh Tengah. Dan pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, sudah hadir di studio narasumber kita Bapak Imam Ahmadi SPDI, beliau adalah Reje Kampung Keramat Mupakat Aceh Tengah. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Oke, sekali lagi belum naik nih Pak Reje mic-nya. Oke, selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu.
0: Baik. Dan pendengar RRI Takengon, kalau kita bisa bicara sedikit begitu ya sebelum kita memberikan pertanyaan ini. Beberapa hari yang lalu saya sempat jalan-jalan begitu istilahnya ke daerahnya Pak Iman ini begitu ya. Terbuka aja melihat situasi kondisi sekarang, melihat keadaan beberapa ini. Sudah banyak perubahan, sudah banyak inovasi-inovasi yang dilakukan tentunya. Jadi saya jumpa dengan beliau juga bukan sebagai Rejel kemarin ini.
2: Ya, betul Bu.
0: Dengan pakaian yang berbaur lah dengan warga, dengan pakaian yang berkebun dan sebagainya. Ya, akhirnya kita bincang-bincang, ayo ketua kita cerita-cerita hari ini gitu ya ketua ya.
2: Ya betul Bu.
0: Oke. Dan malam hari ini beliau hadir di RRI Takengon memang sebagai Reje Kampung Keramat Mupakat Kabupaten Aceh Tengah. Dan pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada malam hari ini, tentunya akan kita tahu bagaimana sebuah kampung bergerak dan berinovasi untuk memberikan manfaat bagi masyarakat. Sempat terbersit kemarin itu cerita-cerita bagaimana daerah Bebesen, Jalan Lintang, Belang Kolak 1, semua sampahnya itu jatuhnya ke Kampung Keramat Mupakat ini. Begitu ya kemarin ya ketua ya,
2: betul.
0: Saya manggilnya ketua atau Pak Rejo ini aja senyaman mungkin.
2: Ya, nah.
0: Jadi dari perbincangan kita yang kecil kemarin ini, bagaimana kita lihat kemarin-kemarin itu atau beberapa tahun yang lalu, semua sampah, semua pembuangan itu jatuhnya memang ke Keramat Mupakat.
2: Ya betul
0: nah,
2: sekali Bu.
0: Sekarang walaupun masih ke arah Keramat Mupakat, tapi sudah ada inovasi ya gitu ya Rejo ya.
2: Ya.
0: Oke, ayo kita cerita bagaimana dasarnya atau bagaimana inovasi ini bisa terbentuk begitu ketua.
2: Sejauh ini Bu, kita terus melakukan sebuah gerakan inovasi. Menciptakan yaitu salah satunya Aceh Tengah Bersih sebagaimana visi misi Bapak Bupati dan Bapak Wakil. Yang mana sejauh ini Kampung Keramat Mupakat ini adalah merupakan daerah yang majemuk, berada di pusat jantung kota Takengon itu sendiri Bu.
0: Iya betul.
2: Sejauh ini kita melihat memang wilayah Kampung Keramat Mupakat ini cukup kumuh, di mana mungkin tingkat kesadaran dari partisipasi masyarakatnya yang masih rendah. Alhamdulillah semenjak kami telah dilantik dari tepatnya 25 Januari 2026 sekitar 8 bulan yang lalu, kami terus bergerak nih Bu bersama aparatur pemerintahan menyisir semua titik-titik lokasi yang rawan di mana seringnya terjadi banjir, yang mana ini salah satunya akibatnya karena telah banyaknya endapan berupa pasir-pasir yang menutup daripada drainase yang ada di kampung. Lalu kami mewajibkan rekan-rekan aparatur, terutama ini kepala dusunnya, kemudian warga masyarakat yang ada di sekitar masing-masing dusun, untuk wajib melaksanakan salah satunya yaitu portal Gemasih ini Bu, hari Jumat kita melaksanakan kegiatan Jumat Bersih. Kita menyisir serta membersihkan segala sesuatu kendala di mana yang ada terjadi. Karena menurut hemat kami, apabila kita tidak tahu kendalanya di mana, ini mustahil kita dapat bisa memecahkan solusi. Alhamdulillah dari berbagai kegiatan yang telah kami lakukan, kami bekerja sama dengan segenap LSM yang ada juga di Kabupaten Aceh Tengah, salah satunya LSM Lipga yang diketuai oleh Gusti. Dalam hal ini kami terus bergerak dalam hal lingkungan Bu.
0: Iya betul.
2: Kami
0: betul.
2: Juga berkoordinasi dan berkolaborasi dengan Dinas Lingkungan Hidup yang terkait di Kabupaten Aceh Tengah. Dalam rangka kita ini menciptakan Aceh Tengah yang bersih, terutama saya bercita-cita bagaimana Kampung Keramat Mupakat ini awal mulanya Ibu mengubah wajahnya yang selamanya
0: selama ini kumuh,
2: semeraut. Ini kita rubah bagaimana wajah Kampung Keramat Mupakat ini bisa tampil beda gitu Bu dari sebelum-sebelumnya.
0: Jadi sekarang wajah Kampung Keramat Mupakat itu seperti apa? Apakah sudah lebih bersinar lagi, berseri lagi dibandingkan beberapa waktu sebelumnya?
2: Alhamdulillah kalau menurut pantauan daripada netizen, kemudian saudara-saudara kita yang berada di Kabupaten Aceh Tengah dan Bandar Meriah Bu, saat ini sudah ada sebuah perubahan, perubahan warna lah begitu Bu ya. Kalau dulunya mungkin masih zona hitam, zona merah, ini Alhamdulillah sudah berubah ke zona hijau. Ini kita buktikan dari mana ada beberapa gerakan inovasi yang kita lakukan. Salah satunya jantung hatinya PKK nih Bu, yang ada di kawasan IPAL itu Bu ya.
0: Betul.
2: Ini juga bertepatan dengan Hari Lingkungan Hidup Sedunia, di mana lokasi tersebut ini sudah bisa kami kelola, sudah ada izin pengelolaan pinjam pakai dari Bapak Dr. Andes Hailioga MSI selaku Bapak Bupati. Maka itu sudah ada inovasi yang kami lakukan Bu, kami sudah membuat sebuah kawasan zona hijau di pusat kota. Kemudian lokasi yang dulunya ini banyaknya sampah yang menumpuk Bu, akibat salah satunya itu ada drainase parit besar yang mengalir dari tiga desa, tiga kampung di atas, karena sifatnya di Kampung Keramat Mupakat hilir, kita berada di tepian Danau Tawar. Ini sampah-sampah yang ada di situ sudah kita bersihkan Bu semenjak peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia, tepatnya tanggal 6 bulan 6 tahun 2026. Dan semenjak izin pinjam pakai tersebut sudah ada pada kami berupa surat pinjam pakai, saya bekerja sama nih Bu, salah satunya dengan tim penggerak PKK yang ada di kampung. Karena yang mana PKK ini adalah merupakan akar rumput nih Bu di desa, salah satunya bagaimana kita menciptakan lingkungan kolaborasinya, itu kita harus bekerja sama salah satunya dengan ibu-ibu kader PKK, baik itu kader posyandu, kemudian pos bindu, dan juga kader pendidikan di kampung. Ini sudah kami tanami, sudah kami olah itu lahannya Bu, yang dulunya lahan tidur, lahan gambut.
0: Betul.
2: Ini sudah menjadi sentra ketahanan pangan berbasis agro. Ini warga Kabupaten Aceh Tengah sudah bisa untuk berbelanja sayur segar, petik sendiri ini di Kampung Keramat Mupakat. Kemudian di kolam daratnya itu juga kita sudah bekerja sama, sudah ada bantuan dari Bapak Maimon ST selaku Kepala Dinas Perikanan. Ini sudah ditebar pada bulan Juli yang lalu sekitar 20 ribu bibit ikan mujahir ini Bu ke dalam kolam IPAL tersebut, ditebar langsung oleh Bapak Musin Hasan, Bapak Wakil Bupati Kabupaten Aceh Tengah.
0: Pak Reje, sebagai Reje di kampung tersebut tentu banyak sekali tantangan-tantangan untuk membangun kampung tersebut. Jadi tantangan yang paling berat dihadapi selama menjabat ini apa saja nih Pak Reje?
2: Kalau tantangan itu sudah pasti ada Bu ya, karena namanya kita hidup ini kan harus penuh dengan tantangan dan ujian Bu. Dalam hal ini sejauh ini Bu yang kami alami, mungkin tantangan yang kami dapatkan ini salah satunya di Kampung Keramat Mupakat ini memang kan homogen nih Bu, semua ras, suku dan budaya ada, bisa kita katakan metropolitannya Kabupaten Aceh Tengah mungkin salah satunya Kampung Keramat Mupakat. Kan begitu bukan karena kita bukan hanya mayoritas suku Gayo kan ya, tetapi kita betul. Ini sudah berbaur Bu, sudah majemuk. Jadi kendala yang terberat yang kami dapatkan pada hari ini Bu, mungkin ini bukan berat kali gitu Bu ya kan, tapi ini kita jadikan sebuah cambukan kepada kita selaku pimpinan Reje dan juga rekan-rekan aparatur pemerintahan. Salah satunya ini Bu, banyaknya warga yang keluar masuk ini Bu ke Kampung Keramat Mupakat. Baik itu yang merantau, kemudian induk semangnya di Kampung Keramat Mupakat, sehingga terjadinya mungkin tindakan-tindakan kriminal gitu Bu, yang nampak yang jelek mungkin nanti wajah Aceh Tengah, wajah Kampung Keramat Mupakat. Tapi sejauh ini kita juga sudah berinovasi Bu, sudah menertibkan ini masing-masing kepala dusunnya, kemudian satuan linmas mewajibkan bahwasanya tamu wajib lapor siapapun itu Bu yang masuk ke Keramat Mupakat, walaupun tidak melapor kita maka akan inspeksi, akan turun langsung door to door, ini kita pastikan ini Bu, kita sisir agar artinya apa, sebagaimana visi-misi Bapak Bupati juga, artinya agar setiap warga yang tinggal artinya 6 bulan di Aceh Tengah ini segera akan kita jadikan kartu keluarganya itu Bu, ataupun KTP-nya berdomisili di Aceh Tengah. Karena kan apa ini Bu, salah satu data yang tumpang tindih mungkin inilah penyebabnya. Mungkin data kita dianggap mungkin kayak seperti di Keramat Mupakat banyak warga apa seperti itu Bu, akan tetapi setelah kita jaring, setelah kita pilah-pilah, justru tidak sebanyak yang kita duga, karena sesungguhnya kan kita harus dari nomor kartu keluarga itu, itulah sesungguhnya warga yang benar-benar menetap di Kampung Keramat Mupakat, penduduk aslinya Bu.
0: Jadi tidak lagi kita sampaikan ke orang-orang bahasanya Kampung Keramat Mupakat, atau secara umum orang sering menyebutnya Jalan Lintang begitu.
2: Iya betul Bu.
0: Itu banyak warga yang sebagai pendatang di sana.
2: Betul, betul Bu.
0: Tapi kita sudah mencoba untuk memperbaiki hal tersebut ya, ya Pak Ketua ya. Jadi bagaimana dengan warganya ketika Rejenya berinovasi, bergerak untuk pembangunan Kampung Keramat Mupakat, masyarakatnya bagaimana? Apakah ketika digerakkan mereka juga ikut menggerak, bergerak, atau memang masih tetap pasif saja? Karena kan banyak pendatang tadinya nih Pak Reje.
2: Iya, sejauh ini Bu alhamdulillah warganya kalau awal memang masih tingkat partisipasinya masih rendah. Akan tetapi saya berkomitmen, karena sungguhnya kita adalah menjadi contoh, menjadi teladan bagi khususnya masyarakat. Ini seperti kegiatan Jumat Bersih dan Selasa Asri ini Bu ya. Kita sekarang ada juga yang namanya program dari Pak Prabowo, yaitu Bu sebagaimana astacitanya, misinya, yaitu kegiatan Selasa Asri. Ini yang sering saya lakukan Bu, saya langsung memang yang turun ke lapangan. Memang mungkin saya pindah kantor lah, mungkin ada keperluan warga yang mau kadang perlu tanda tangan dan lain sebagainya, mungkin sering saya masih berada dalam got posisi Bu, lagi sedang baik itu mengeluarkan sendimen kan begitu Bu, lumpur-lumpur yang ada dalam parit-parit, lagi menebas mungkin rumput-rumput yang ada di sekitar drainase yang telah menutup Bu ya. Karena alhamdulillah Bu, sekitar satu bulan yang lalu ini bantuan dari Bapak Menteri Dalam Negeri dalam hal penanganan bencana di Kabupaten Aceh Tengah, alat berat juga sudah turun pada saat itu membantu kami untuk kegiatan normalisasi drainasenya, sehingga air-air ini sudah mengalir Bu, tidak lagi mengendap seperti
0: betul,
2: itu Bu.
0: Betul, betul. Dan ketika Pak Reje mengatakan ada warga yang memerlukan tanda tangan dari Pak Reje di hari Selasa begitu Pak Reje ya.
2: Iya, betul Bu.
0: Tapi kebetulan Pak Reje kebetulan ikut sama-sama untuk mengangkat sampah dan lain sebagainya. Seperti itulah ketika saya berjumpa kemarin ini dengan Pak Reje ini begitu ya, dalam kondisi kebetulan memang hari Minggu sedang sama-sama dengan warga berada di daerah
2: Ipal
0: begitu ya, Pak Reje ya. Dan ketika masyarakat juga bergerak menciptakan perubahan lingkungan yang sekarang sudah mulai asri begitu. Jadi awalnya adakah penolakan-penolakan dari warga dengan inovasi yang dikatakan apa ya, frontal sekali, tiba-tiba harus dengan perubahan begitu cepat begitu Pak Rejo. Apakah ada penolakan-penolakan juga?
2: Awalnya sih ada Bu ya, yang namanya pro dan kontra kan seperti Bu. Lebih-lebih apa nih Bu, tensi politik kan baru berakhir kan seperti itu Bu, dari pemilihan Rejo seperti itu Bu ya. Akan tetapi dengan strategi yang saya lakukan, saya merangkul seluruh warga, tidak ada teman, tidak ada lawan, justru kita sudah satu, tidak ada lagi kubu 01, 02, tapi ini kita kembali ke dasar untuk bersama-sama bergandengan tangan membangun Kampung Keramat Mempakat untuk yang lebih baik lagi di masa depan. Mungkin kalau pertama Bu, gagasan yang kami lakukan ini mungkin adalah
0: yang terkejut begitu ya,
2: gitu, ya, ada yang mungkin tidak terima kan seperti itu Bu, ada yang mengatakan oh ini Rejo yang baru ini kan pasti cari muka dia nih karena seperti ini harus masuk paret. Tapi kita tidak merasa puas dengan apa yang dikatakan daripada warga, tetapi seperti yang saya ungkapkan tadi, artinya saya menjadi pelopor Bu dalam hal ini. Artinya kalau tidak saya yang memikirkan kampung saya ini, Kampung Keramat Mempakat ini untuk dapat lebih baik ke depan, siapa? Kan tidak mungkin dari desa-desa yang lainnya turun memberikan sumbangsi untuk ke kampungnya, itu kan hal yang tidak mungkin sama sekali begitu Bu. Jadi saya memang melibatkan para penghulu dusun ini Bu. Kita kebetulan ada 3 dusun. Kemudian ini masing-masing dusunnya memang bergantian nih Bu, antara Jumat yang 1, Jumat 2, Jumat yang 3. Kita ini bergiliran terus Bu melakukan gotong royongnya. Dan kemudian dari pihak Bapak Ibu penghulu dusun ini juga setiap Kamis sore itu saya sudah berikan arahan nih dalam grup, tolong untuk besok diumumkan di masing-masing menasah, di masing masjid, terutama ini kan Masjid Al-Fitrah Bu, di Kampung Keramat Mempakat. Sehingga kalau himbauan terkait gotong royong ini memang rutin Bu, sudah enggak asing lagi kalau diterima masyarakatnya. Dan justru pihak Pak Babin kan seperti itu Bu, Pak Babin Kamtibmas juga turun ke lapangan, terkadang sering memang langsung mendatangi warganya, artinya untuk mengajak partisipasi daripada masyarakatnya kan seperti itu Bu, artinya agar apa, kesadaran masyarakat ini dapat meningkat, yang mana sebelumnya mungkin maklum lah Bu, karena kita di daerah zona perkotaan, kemudian kesibukan warganya kebanyakan berbisnis dengan berdagang kan seperti Bu, mungkin kurang pedulilah dengan keadaan lingkungan sekitar. Maklum kita pergi pagi pulang malam kan seperti itu Bu. Jadi dengan kegiatan yang rutin yang kita lakukan, alhamdulillah partisipasi dari masyarakatnya terakhirnya sudah mulai tumbuh ini Bu. Artinya warganya walaupun dia tidak menyempatkan waktunya, tapi kontribusinya ada yang dia berikan berupa sumbangsi untuk mendukung lah itu kegiatan Jumat Bersih dan Selasa Asrinya Bu.
0: Pak Rejo, sekarang kan zamannya semua serba media sosial begitu ya Pak Rejo ya?
2: Ya betul, siap Bu.
0: Kami juga melihat banyak sekali kegiatan-kegiatan dari Pak Rejo ini, sampai-sampai kita ketahui ada beberapa kali sepertinya Kampung Keramat Mempakat mendapatkan penghargaan sampai ke tingkat nasional sepertinya, seperti itu. Boleh kami ketahui Pak Rejo, sebenarnya apa saja selain dari inovasi-inovasi atau yang tadinya melatar belakang inovasi tersebut, sampai akhirnya barangkali pusat juga melihat bahwasanya Kampung Keramat Mempakat ini boleh atau bisa mendapatkan bantuan barangkali gitu, atau ya, perhatian rejanya juga diundang sampai ke tingkat nasional begitu Pak Reja, silakan.
2: Yang pertama sekali Bu, alhamdulillah saya menyadari di zaman yang pada saat ini memang kita kan zamannya yang serba digital nih Bu. Oleh karena itu saya bekerja sama dengan salah satunya Bapak Hendra Januardi selaku operator Siskudes nih Bu kami di desa, yang mana saya menganggap potensi beliau juga cukup luar biasa. Beliau adalah seorang konten kreator begitu Bu ya. Jadi dalam hal ini memang kalau orang yang mungkin asing Bu menganggap mungkin ada sebutan itu kan Rejo konten kan seperti itu Bu. Tapi sebenarnya yang disampaikan tersebut tidak demikian, kan seperti itu. Karena seperti yang kembali kita ke konteks tadi, zaman sekarang ini sudah berbasis digital. Jadi rekam jejak digital itu tidak akan pernah terhapus ya Bu. Oleh karena itu akan segala sesuatu apa yang kami lakukan itu memang rutin Bu. Dalam satu hari itu kalau kami nggak ada buat, artinya apa yang mau kami posting mungkin agak pusing juga lah kami di kantor kan seperti itu Bu ya. Terus alhamdulillah Bu, pada kami menjabat di bulan kedua seperti itu ya, kalau nggak salah saya di bulan April, kami mendapatkan penghargaan Bu, salah satunya dari pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, yaitu media sosial terbaik serta website terbaik pada saat itu Bu, yang diberikan pada hari hari apa waktu itu saya lupa Bu ya, di kantor Bupati hari lingkungan, entah hari apa waktu itu Bu, di kantor Bupati waktu itu Bu ya. Kemudian selanjutnya ada juga program dari Bapak Polres Kabupaten Aceh Tengah pada saat itu Bu, dalam rangka penguatan 3 pilar desa Bu di Kabupaten Aceh Tengah, melibatkan TNI, Polri dan juga Reje. Jadi dalam hal tersebut kami juga membahas terkait tentang inovasi yang ada di desa, salah satunya program bank sampah yang sudah kita buat. Kemudian tentang penanganan problem solving ini Bu, intel dasar yang ada di desa, terkait bagaimana penanganan 18 perkara yang ada di desa yang sudah kita pecahkan. Dan alhamdulillah pada lomba tersebut Aceh Tengah khususnya kita Kampung Keramat Mupakat pada saat itu mendapatkan nominasi juara 2 3 pilar desa se-Aceh Bu. Dan tidak lama dari kegiatan tersebut juga alhamdulillah kami juga mendapatkan waktu itu Bu, rekomendasi dari pemerintah kabupaten khususnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Bu, DPMK, yaitu Bapak Ismail SE MSI selaku Kepala Dinas, waktu itu mempercayakan, memberangkatkan kami berangkat ke Jakarta Bu, dalam rangka program Kepala Desa Masuk Kampus sebanyak 420 kepala desa se-Indonesia waktu itu Bu. Jadi alhamdulillah dengan program waktu itu kami mengikuti selama 5 hari Bu ya di kampus UI Depok. Kami artinya dapat berdiri sejajar dengan rekan-rekan kepala desa se-Indonesia. Dimana pada saat itu kan kita banyak dapat berbagi pengalaman daripada rekan-rekan kepala desa kita, baik yang berada di Pulau Jawa seperti itu Bu ya. Jadi salah satu ilmu yang kami bawa dari program tersebut adalah merupakan bagaimana penguatan ekonomi sirkular Bu, artinya dalam penanganan sampah ini bagaimana sampah tidak terbuang. Ini juga sudah kita kembangkan di Kalimat Mufakat, sampah-sampah rumah tangga seperti kulit dan sampah plastik itu Bimoli, Sanko, Rinso dan lain sebagainya. Ini juga ibu-ibu kader PKK-nya sudah bisa dijadikan sentra kerajinan nih Bu, sudah tidak

0: kita sudah sering nih Bu mengisi stand PKK, yaitu salah satunya dari usaha kecil dan menengah yang ada kita kembangkan di Kampung Keramat Mupakat Bu, dari olahan hasil limbah tadi.
1: Pendengar boleh mengetahui tidak Pak Rejo, apakah ada dana bergulir yang diberikan untuk daerah kita ini untuk inovasi baru atau inovasi kekinian dan inovasi lainnya yang tentunya mereka dengan sendirinya mendukung, maka dana itu bisa bergulir begitu Pak Rejo?
0: Kalau sejauh ini belum ada Bu, kami masih dari minimnya dana desa yang kami dapatkan, dimana di semenjak saya dilantik menjadi Reje ada perubahan keluar, yaitu peraturan Menteri Keuangan dimana memang dana desa kita ini sudah dipangkas sebanyak 58% Bu. Jadi mungkin yang hal tampil bedanya dana desa di 295 desa sama, kan, tetapi kami dengan kekurangan dana ini tidak menyurutkan langkah kami di Kampung Keramat Mupakat untuk terus berinovasi, dan menjalankan salah satunya program-program yang diturunkan dari Kabupaten Aceh Tengah itu, contohnya seperti Gamawar Plus, Kampung Qurani, kan, seperti Kampung Bebas Narkoba, Kampung Proklim yang lebih menarik salah satunya Bu, kampung yang berketahanan iklim, di mana pada bulan Agustus, tepatnya tanggal 12, kami salah satu juga ditunjuk dari Kabupaten Aceh Tengah ini untuk menjadi perwakilan Kampung Proklim Bu. Kita berlaga di 10 desa, di 10 desa 10 kabupaten se-Aceh. Jadi alhamdulillah setelah tim verifikator turun dari provinsi melakukan verifikasi lapangan pada saat itu, alhamdulillah nilai kita dapat berubah baik dari inovasi yang telah kita lakukan setelah mereka turun untuk mengecek apa yang telah kita laksanakan di Kampung Keramat Mupakat. Dan sejauh ini dari 10 desa yang diperlombakan tadi Bu, alhamdulillah Keramat Mupakat bisa lolos mewakili Provinsi Aceh ke tingkat nasional dalam rangka untuk merebut tropi Proklim utama yang ini. Insya Allah kita berdoa semoga tidak lama lagi kita dapat panggilan Bu ya, dari Menteri Lingkungan Hidup untuk dapat kiranya nanti mengundang Bapak Bupati, Bapak Gubernur dan juga Reje Kampung Keramat Mupakat untuk menjemput tropi Proklim di Kementerian Lingkungan Hidup Jakarta.
1: Mudah-mudahan Bu. Karena memang kita sudah melihat sendiri bagaimana daerah yang tadinya kumuh, ada pinggiran-pinggiran danau, terlebih di Kampung Keramat Mupakat ini mungkin sekilas Anda bisa lihat memang kemarin ini betul-betul tidak bermanfaat begitu ya Rejo ya. Tapi Bu, sekarang kita lihat bahkan kemarin ketika kebetulan saya bercerita tentang kemarin kami lihat ada beberapa yang sedang menanam atau membersihkan lahan di area yang tadi disebutkan oleh Reje ini. Apakah ini akan bergantian petugas-petugasnya, atau memang sudah memang itu saja yang ditunjuk untuk membersihkan lingkungan ini dan juga diajak untuk menanam banyak sayur mayur tadinya Pak Reje?
0: Iya, kalau sejauh ini Bu, kalau yang anggota yang melakukan bercocok tanam di lokasi IPAL tadi, ini memang kita konsentrasikan yaitu kader PKK, kan, seperti itu. Walaupun kader PKK ini kan dia ada Pokja 1, Pokja 2 dan Pokja 3 Bu. Jadi dalam hal ini kita dalam strukturnya itu Bu melibatkan peran serta daripada bapak-bapaknya juga, kan, seperti ada Linmas, kan, seperti itu Bu, kita manfaatkan. Kemudian ada kepala dusun, kan, seperti itu Bu. Jadi kita sudah membagi-bagi lahan Bu, artinya waktu itu karena Ibu Reje sendiri mengarahkan bagaimana artinya jangan ada sejengkal lahan pun yang telah diberikan dari pemerintah kabupaten itu kepada kita tidak terkelola dengan baik. Jadi kan kita juga melihat artinya Bu, potensi yang terbesar kalau kita melakukan penanaman ini apa, kan, seperti itu Bu. Karena kita juga ada membentuk yang namanya KWT Bu, kelompok wanita tani. Kemudian kita bekerja sama dengan Badan Penyuluh Pertanian Kecamatan Bebesen. Ini kita selalu sering berkoordinasi nih Bu, hampir setiap Jumat kita berkoordinasi. Disitulah kita memecahkan kira-kira permasalahan, kemudian terkait masalah hama, kan, seperti itu Bu, yang ada di sini. Jadi yang lebih menariknya lagi Bu, penilaian Proklim kita kemarin, salah satu

0: namanya kita adalah merupakan kampung IPAL,
1: yeah,
0: industri yeah, pengolahan limbah, kan seperti itu Bu. Artinya dari tiga kecamatan yang padat penduduk, kecamatan Luk Tawar,
1: yeah,
0: kecamatan Bebesen, kemudian kecamatan Kebayakan, ini aliran limbahnya dialirkan ke Keramat Mupakat, yeah, pembuangan akhirnya Bu.
1: Betul.
0: Barulah setelah di Keramat Mupakat dilakukan penyulingan, pengolahan, baru airnya itu dibuang ke danau, dengan artinya sudah kalau kita cek lab, kadar seperti logam berat dan sebagainya sudah tidak ada Bu, artinya sudah tidak ada lagi dampak-dampak analisis yang didapatkan berupa apa ini Bu, polusi sedang ataupun ringan, ini sudah artinya dampaknya sudah berubah.
1: Jadi walaupun daerah ini berupaya untuk IPAL-nya bisa naik, boleh dikatakan seperti itu tingkatnya Bu, begitu ya Pak Reje ya. Bukan berarti ada beberapa daerah seperti tadi disampaikan, Bebesen, Kebayakan dan Luk Tawar ya, sekitarnya gitu. Kalau bisa sudah saatnya untuk tidak lagi begitu ya Pak Reje ya, untuk sampah-sampah bisa dialiri ke Danau Luk Tawar begitu. Karena selama ini kita bisa lihat mungkin ada buih air dari cucian rumah,
0: ya, deterjen
1: dan sebagainya, itu kan alirannya semua ke Danau Luk Tawar begitu.
0: Ya,
1: tapi sekarang kan kita sudah bisa, Anda bisa melihat sendiri bagaimana daerah tersebut sudah punya banyak seperti air, aliran air yang sudah mulai jernih begitu ya Pak Reje ya.
0: Ya betul Bu. Karena sejauh ini Bu, seperti yang saya ungkapkan tadi, kalau sekiranya air itu masih mengandung merkuri ataupun logam berat, itu secara otomatis ikan air tawar yang kita tebar di kolam darat IPAL ini tidak akan dapat bertahan hidup Bu. Tapi ini alhamdulillah sejauh ini ikan yang ditebar oleh Bapak Wakil Bupati yang diperkarsai Bapak Kepala Dinas Perikanan Bapak Maimun ST, ini ikan-ikannya sehat.
1: Betul.
0: Dan ke depan ini juga akan kita perkuat nanti Bu dengan program ketahanan pangan nantinya ke depan di masa tahun-tahun selanjutnya ini Bu ya. Apakah nanti akan kita lakukan ini pun budidaya lili, itu adalah merupakan program perencanaan ke depan.
1: Betul. Pak Reje, sebelum kita berikan lagi barangkali pertanyaan atau harapan-harapan ke depan, karena kan inginnya kita generasi muda khususnya di Keramat Mupakat ini juga ikut bergerak untuk membangun kampung tersebut begitu ya. Namun saya ingatkan pendengar di live chat kita banyak sekali yang memberikan semangat dan dukungan kepada Pak Reje, mungkin warga-warga Kampung Keramat Mupakat saya kira ini untuk memberikan dukungan kepada Reje untuk sekarang tengah kita bincangkan tentang inovasi-inovasi yang disampaikan oleh Pak Reje. Jadi seperti tadi kita sampaikan Pak Reje, anak-anak muda sekarang bagaimana keterlibatannya untuk seperti di awal kita cerita ada Pak Reje katakan kalau kita katakan ini mereka harus kontrol ngecek untuk beberapa kawasan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Itu bagaimana Pak Reje keterlibatan generasi-generasi mudanya, karena tadi disampaikan juga Kampung Keramat Mupakat ini kan pendatang yang lebih banyak. Itu bagaimana generasi mudanya?
0: Sejauh ini Bu, dari pantauan kami, memang kita terus bersinergi dan bekerja sama dengan unsur pemuda, kepemudaan, kan seperti itu Bu. Kita juga bentuk gerakan pemuda masjid yang melibatkan juga peran serta daripada adik-adik kita selaku generasi muda, seperti itu Karang Taruna, kan seperti itu Bu. Lembaga yang ada di desa. Sejauh ini memang kita melibatkan peran dari pemuda, berhubung alhamdulillah sekitar 2 minggu yang lalu ada 6 kampung Bu ya di Aceh, 3 kabupaten, salah satunya kita Keramat Mupakat, ini kita baru saja menandatangani yaitu yang namanya program Ruang Bersama Indonesia Bu, dari Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak, PPA, Bu ya. Jadi di mana kolaborasinya adalah salah satunya ini untuk menekan tingkat kenakalan remaja, di mana kita ketahui pada saat ini kan zaman yang sudah canggih nih Bu, sudah banyak generasi kita yang terjerumus kepada hal-hal yang menyimpang. Kemudian dalam hal ini Bu, kami melakukan sebuah strategi. Kita sudah bentuk yaitu tentang komunitas anak juga di Keramat Mupakat Bu, dalam rangka untuk menekan tindakan kekerasan terhadap perempuan dan juga anak. Di mana selama ini kita telah berkolaborasi, ini salah satunya dengan kader PKK dalam rangka untuk menguatkan bagaimana artinya tingkat keamanan, terutama ini dengan Satlinmasnya Bu ya. Salah satunya itulah kita sering melakukan berupa FGD ini Bu, fokus group discussion yang kita lakukan di gedung pelayanan dasar, di mana disitulah kita artinya bersama adik-adik ini membuka Bu bagaimana ruang itu agar terbuka, diskusi kita lakukan. Dari mana dengan kegiatan yang kita lakukan ini, salah satunya kita dapat mengkanter nih Bu apa selama ini mungkin problem-problem yang terjadi kan seperti itu Bu, artinya akarnya ini dari mana maka bisa terjadi keluar. Betul. Seperti yang saya katakan awal tadi Bu, ini kan kita tempatnya sentral, keluar masuk itu bebas. Jadi oleh karena itu memang kita harus memperkuat memang lini pertahanan kampung itu, salah satunya kalau kita di Gayo ini pagar ini kampung ini keturah pemuda kita ya, jadi sejauh ini memang kita melibatkan nih peran pemuda nih Bu, artinya apa kegiatan, apa ada event, memang adik-adik ini yang kita majukan biar mereka pun artinya punya pengalaman, kemudian kita juga ada membuat sebuah regenerasi begitu Bu ya, memberikan contoh yang baik bagaimana agar adik-adik kita ini pun agar mampu berorganisasi seperti itu. Betul. Bu.
1: Pak Reja, di Aceh Tengah ini kan ada forum Reja begitu ya.
0: Betul.
1: Ketika ada beberapa daerah barangkali yang ingin belajar ke Keramat Mupakat itu bisa Pak Ketua.
0: Sejauh ini alhamdulillah ada, bukan ada teman-teman terkadang sering melakukan dialog, komunikasi ataupun studi tiru lah seperti itu,
1: artinya
0: datang dari beberapa kecamatan, mungkin mereka juga datang di hari-hari yang tidak ada jam kantor seperti hari Sabtu seperti itu Bu, kan
1: betul.
0: Sering meluangkan waktu, jadi karena saya pun sudah fokus ini sudah apa nih Bu, mengembangkan zona pertanian di Ipal tadi memang kalau waktu-waktu senggang itu kami memang berada bersama seluruh kader Posyandu, kader PKK, kemudian Linmas dan suruh aparatur, memang seringnya kami ngumpulnya cuma di Ipal.
1: Di Ipal, betul.
0: Karena kantor PKK-nya juga kita tempatkan di kantor Ipal di, tersebut.
1: Oke, okay, di area tersebut gitu ya. Apakah ke depan para Reja yang ada di Aceh Tengah ini harus seusia Anda begitu biar inovasi ini
0: tidak juga sih Bu.
1: Dari sisi energinya barangkali energiknya gitu masih ini ya, karena seusia Pak Reja sekarang ini ya. Tapi kata orang kalau inovasi ini membutuhkan keberlanjutan kan, mungkin kita masih akan berbicara apa nih jangka panjang
0: ya, betul,
1: karena kan baru setahun ini kurang lebihnya menjabat begitu ya,
0: betul Bu,
1: masih ada beberapa tahun lagi ke depan kan kita inginkan inovasi ini tetap berlanjut, tidak hanya sampai di sini begitu
0: ya. Betul Bu, terutama sekali kalau saya bercita-cita dan perginginan besar Bu, Kampung Keramat Mupakat ini kita jadikan ikon kabupaten, di mana Kabupaten Aceh Tengah adalah merupakan kota wisata Bu ya, yang sudah lama kita kenal nih Bu, semenjak tahun 2003 di Singhamata itu dulu sering nih saya pengalaman dulu nih Bu, pulang kita
1: dari kebun
0: dari,
1: gitu ya.
0: Enggak, dari perantauan dulu Bu, pulang kuliah dari Medan, sering kita lihat itu turun di bus sebelah kiri selamat datang di kota wisata Takengon. Itu baru tahun 2003 kan seperti Bu, baru 2020 5 ini mungkin baru terrealisasi tahun 2022 sampai bencana kan seperti itu Bu. Jadi saya berkeinginan dan juga sudah punya konsep yang matang nih Bu. Alhamdulillah ini sudah masuk ke Dirjen Bina Pemerintah Desa di bawah Kementerian Dalam Negeri yang salah satu adalah pencetus penggagas pertemuan kepala desa masuk kampus Bu ya, bersama DPS UI Bu. Di mana? Di Jakarta Bu ya.
1: Ini yang menarik sekali sebenarnya yang akan bisa kita uraikan ya, gitu ya Pak Reja.
0: Jadi kita sudah mengirimkan nih Bu berupa proposal. Kita proposalnya adalah konsepnya waterfront danau tawar Bu. Artinya kita membuat berupa pendestrian, kemudian ada berupa lampu seperti itu di tengah danau Bu, bagaimana lampunya bisa seperti air mancur. Jadi konsep wisata yang kita kembangkan, karena berkebetulan di Kampung Keramat Mupakat kan ada itu dermaga Bu.
1: Betul.
0: Yang mana dermaganya kan tidak berfungsi sama sekali dari tahun 2009 tuh Bu ya, dibangun awalnya pertama sekali dulu dari bawah Dinas Perhubungan Provinsi. Jadi saya bercita-cita bagaimana artinya di Kampung Keramat Mupakat itu ke depan apabila ada nanti bantuan dari kementerian yang ada di pusat Bu ya, bagaimana waterfront ini kok jalan nantinya, jadi bisa melibatkan yaitu salah satunya sosial yang ada, adat budaya yang ada di kita di Gayo juga di situ Bu. Kemudian bagaimana lingkungan yang terjaga ini juga bisa kita kolaborasikan artinya dengan kegiatan pariwisata yang berbasis konsep budaya seperti yang saya katakan tadi Bu. Kemudian ada sentra ketahanan pangan berbasis agro sehingga
1: ini sebagian sudah terlaksana.
0: Apabila nantinya wisatawan yang berkunjung ke Aceh Tengah dan Keramat Mupakat bisa nanti petik sayur segar seperti itu Bu, kan? Bisa nanti membeli ikan yang segar yang ada di kolam darat yang kami kembangkan bersama Ibu PKK dan rekan-rekan aparatur di Kampung Keramat Mupakat seperti itu Bu.
1: Dan sebenarnya Keramat Mupakat ini sudah terkenal beberapa waktu belakangan ini karena sudah dilaksanakan Pekan Olahraga Nasional Renang di daerah tersebut.
0: Penyuponnya
1: Di Keramat.
0: Triathlon
1: betul.
0: Cabang olahraga.
1: Baru kali ini begitu Keramat Mupakat yang ditunjuk begitu ya Pak Rejo ya.
0: Ya siap Bu.
1: Ini yang juga sebenarnya sudah membuat Keramat Mupakat itu terkenal sebelumnya. Dan juga kebetulan sekarang sudah lebih dicoba untuk dikenalkan ke luar daerah oleh Rejo kita. Pak Rejo, bagaimana kita ingin Keramat Mupakat ini tidak hanya Pak Reji aja yang memikirkannya dengan para aparat-aparat, bagaimana dengan tingkat Aceh Tengahnya sendiri, belum lagi kita bicara tentang provinsi untuk memperhatikan Keramat Mupakat begitu.
0: Harapan saya Bu ya, saya selaku Reji di Kampung Keramat Mupakat, saya berharap kepada pemangku kebijakan di Kabupaten hendaknya agar lebih jeli lagi lah melihat Bu. Artinya seperti saya pribadi sebagaimana visi dan misi saya adalah sewaktu mendaftar menjadi Reje, bismillah saya wakafkan diri saya menjadi pelayan daripada masyarakat untuk Kampung Keramat Mupakat. Jadi dengan niat yang saya lakukan Bu sejauh ini, kalau jam kerja saya itu memang cukup padat Bu. Saya mau jam 9 sudah berada di kantor dengan kesibukan seperti itu Bu ya, dengan banyaknya penduduk, banyaknya administrasi pelayanan dasar yang kita lakukan. Belum lagi siang ke sore dan malam ini kita juga harus dicurilah waktu kita ini Bu. Kadang ada yang kasus narkoba dan sebagainya mana warga harus dijemput. Tidak menutup kemungkinan terkadang sering nih setengah satu jam dua malam kami memang masih dibangunkan seperti itu Bu ya. Dimana kan harus ada artinya surat perintah, kemudian harus ada izin dari kami baru bisa warga ini dibawa baik itu keluar daerah kabupaten tetangga mungkin Ibu karena kasusnya mungkin di luar seperti itu. Jadi kami berharap Bu kepada Bapak Bupati, Bapak Wakil, kemudian Ibu Ketua DPRK Kabupaten Aceh Tengah untuk dapat lebih memperhatikan lagi ini pelayanan dasar Bu yang ada di Kampung Keramat Mupakat, baik itu jalan, kemudian drainase yang tidak layak, itu aja yang dibenahi Bu. Artinya apa? Agar masyarakat sudah tidak terkendala lagi, itu yang pertama. Yang kemudian badan jalan itu bagaimana ada peningkatan, khususnya ini jalan Sararasa nih Bu, kan cukup rawan dia itu kalau kalau musim penghujan itu banjir. Karena Bu ya, potensinya seperti yang kita katakan tadi, posisi drainasenya lebih tinggi ketimbang jalan yang ada. Mm-hmm. Sehingga mungkin salah satu ini yang menyebabkan kampung tersebut kumuh.
1: Yeah,
0: kemudian
1: yeah.
0: Dengan kondisi dipangkasnya dana desa yang seperti ini, kita di desa Keramat Mupakat pada periode saya ini memang tidak ada sama sekali pembangunan yang dapat kita laksanakan, Bu. Karena dana desanya memang cukup-cukup ngepres sekali gitu, Bu. Ya, memang sudah minim, hanya cukup untuk menganggarkan beberapa prioritas nasional seperti program penanganan stunting, posyandu, kemudian ketahanan pangan, kemudian bantuan langsung tunai yang ada di desa, Bu, seperti ini. Dan kemudian membayar honor-honor intensif tulah daripada rekan-rekan aparatur, Bu.
1: Jadi karena minimnya dana desa yang sudah dipangkas tadi itu, akhirnya Pak Iman Ahmadi SPDI ini membuat inovasi-inovasi bagaimana Keramat Mupakat ini bisa sama dengan kampung-kampung yang lain, bahkan mencoba berinovasi agar kampung Keramat Mupakat ini bisa duduk setingkat nasional, begitu ya, Pak Reja?
0: Ya, betul, Bu.
1: Baik, Pak Reja, sebenarnya masih banyak yang bisa kita bincangkan. Saya yakin Pak Reja juga akan banyak lagi menyampaikan hal-hal yang kiranya mungkin terlupakan tadinya, tapi waktu yang membatasi pertemuan kita ini, ya, Pak Reja. Insya Allah di waktu-waktu yang berikutnya kita masih akan bisa bincangkan lagi tentang inovasi-inovasi ke depan dan ilmu yang dibawa oleh Pak Reja dari beberapa daerah tadinya bisa dibagi-bagikan di daerah-daerah Aceh Tengah ini, karena tidak hanya ingin Keramat Mupakat saja yang maju, tentu daerah-daerah yang lain pun di Aceh Tengah kalau bisa sama maju juga bersama, begitu ya, Pak Reja?
0: Ya, betul. Okay. Siap, Bu.
1: Baik, pendengar RRI Takengon, di mana saja Anda berada, inovasi Kampung Keramat Mupakat Kabupaten Aceh Tengah bersama Reja Iman Ahmadi SPDI yang sudah mencoba berinovasi, dan silakan ke Kampung Keramat Mupakat untuk menyaksikannya sendiri bagaimana inovasi-inovasi tersebut. Terima kasih Pak Reja, salam kami untuk semua perat kampung dan juga warga Kampung Keramat Mupakat. Mudah-mudahan apa yang Anda inginkan bisa terwujud, bisa tercapai.
0: Amin, amin.
1: Terima kasih, Brijin.
0: Brijin.
1: Brijin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, demikian kita sudah mendengarkan bincang-bincang kita ruang komunitas untuk saat malam hari ini bersama Reja Kampung Keramat Mupakat, Bapak Iman Ahmadi SPDI, Reja Kampung Keramat Mupakat Kabupaten Aceh Tengah. Baik, kita akan bisa berjumpa di waktu yang berikutnya. Terima kasih, selamat malam. Kami melanjutkan kembali rangkaian lagu dan juga informasi berikutnya.

Lintas informasi pada waktu yang menunjukkan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Bupati Bandar Meriah Tagor Abu Bakar meletakkan batu pertama pembangunan 64 unit hunian tetap huntap bagi masyarakat terdampak bencana hidrometeorologi di Desa Wonosobo, Kecamatan Wihpesam, Selasa, 6 Oktober 2026. Pembangunan huntap tersebut bersumber dari APBN melalui Kementerian Perumahan dengan lahan seluas 1,4 hektar milik pemerintah Kabupaten Bandar Meriah. Rumah yang dibangun bertipe 36 plus dan dilengkapi sarana olahraga, terutama untuk masyarakat terdampak dari Desa Jamurujo, Kecamatan Wihpesam. Bupati mengatakan pemerintah daerah berkewajiban menyediakan lahan bagi warga yang kehilangan rumah dan tanah akibat bencana. Ia meminta pihak rekanan menyelesaikan pembangunan dalam waktu 3 bulan. Sementara itu, perwakilan PT Silumba Lumba Bintang Sempurna Ginting menyebutkan pembangunan ditargetkan rampung pada Desember 2026 dengan waktu pengerjaan 85 hari kerja. Tagor juga mendorong agar kawasan huntap dikembangkan untuk mendukung perekonomian warga, antara lain melalui penyediaan tempat usaha atau kawasan kuliner karena lokasinya berada di Jalan Nasional.

Siapa di sini yang suka jajan? Ayolah, kamu ya? Haha, sama kok, aku juga suka jajan. Tahu gak sih yang jualan itu namanya apa? Iya, UMKM. UMKM adalah singkatan dari usaha mikro dan menengah. Usaha yang dibuat dengan modal seadanya, tapi menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia. Jadi, harus kita dukung sama-sama ya.

0: Selamat malam pendengar RRI Takengon. Untuk malam hari ini kita rangkaikan kembali rangkaian lagu dan juga informasi di ruang ya. Untuk lagu-lagu eranya ke 70-an 2020. Di sana ada Anda kala itu, ada lagu-lagu kesayangan Anda yang malam ini satu diantaranya pasti kita hadirkan, kita tempatkan untuk mewarnai suasana malam ketika malam begitu dingin untuk Takengon dan sekitarnya. Selamat menikmati kopi Anda, kami temani untuk rangkaian lagu dan juga informasinya untuk ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Jangan sampai kita menganggap pertumbuhan anak yang terhambat sebagai sesuatu yang biasa. Stunting bukan sekedar soal tubuh yang pendek. Kondisi ini berkaitan dengan kekurangan gizi kronis dan dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak. Dan yang lebih penting, stunting bisa dicegah. Dimulai dari kebiasaan sederhana, ibu hamil rutin memeriksakan kehamilan, berikan ASI eksklusif selama 6 bulan. Setelah itu, berikan makanan pendamping ASI yang bergizi dan sesuai kebutuhan anak. Jangan lupa pantau pertumbuhan anak secara rutin, karena kebiasaan yang kita anggap kecil hari ini bisa menentukan masa depan anak kita nanti. Cegah stunting sejak dini, wujudkan generasi Indonesia yang sehat, kuat, dan berkualitas. Indonesia sehat dimulai dari kita.

Selamat malam pendengar RRI Takengon. Untuk malam hari ini, apa kabar Anda? Kalaupun sudah sejak pagi-pagi sekali RRI Takengon menghantarkan serangkaian lagu dan juga informasi, namun untuk saat malam hari ini tidak ada salahnya untuk menanyakan kabar Anda lagi. Sehat pastinya, dan dengan sehat semua bisa Anda lakukan. Dan di jam ini adalah waktu akumulasi di banyaknya jam yang Anda lalui, di banyaknya kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Saatnya untuk beristirahat, dengarkan

hari ini. Kalau sudah di ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, banyak yang apa ya, dulu ada program di televisi namanya Termehek-mehek begitu, sudah mulai melu-melu suasana hati Anda, sudah mulai ada yang sudah terpecah belah barangkali pemikirannya. Jadi seserem gitu ya. Kakak Inen Rani ini, hidup itu, hidup bahagia itu jauh lebih sukses. Hidup bahagia itu jauh lebih baik daripada hidup sukses. Karena kesuksesan adalah penilaian orang lain. Sedangkan kebahagiaan hidup hanya pikiran serta hati, hati kita sendirilah yang merasakannya. Jadi jangan korbankan kebahagiaan diri hanya untuk dilihat sukses oleh orang lain. Ada kalimat-kalimat cantik lagi yang Anda akan kirimkan untuk kami di saat malam hari ini. Selamat malam pendengar RRI Takengon, di mana saja Anda berada. Silakan Anda berkabar, memberikan seuntai kata-kata cantik. Bang Mus juga sepertinya sudah mulai.

Selamat malam pendengar RRI Takengon. Untuk malam hari ini menguntaikan rangkaian lagu yang kiranya ini indikasinya sudah akan apa namanya nih, sudah ada yang akan memilihkan lagu karena sudah ada pesan singkat yang tadinya saya baca, sudah ada pesan singkat yang berikutnya, terus teleponnya juga sudah berdering-dering untuk siang untuk malam ini. Pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, selamat malam. Untuk yang seterusnya pesan singkat setelah tadinya Kakak Ina Rani yang saya bacakan pesan singkat, dan kita sudah mulai dengan ungkapan-ungkapan manis yang disampaikan, ungkapan-ungkapan yang kiranya kita bacakan untuk kesempatan malam hari ini. Jadi ketika tadinya disampaikan hidup bahagia itu jauh lebih baik daripada hidup sukses, karena kesuksesan adalah penilaian orang. Sedangkan kebahagiaan itu, kebahagiaan hidup itu hanya pikiran serta hati kita sendirilah yang merasakan. Jadi jangan korbankan kebahagiaan diri hanya untuk dilihat sukses oleh orang lain. Bagian dari ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu dengan kata-kata atau apa yang bijak-bijak yang akan Anda sampaikan ini malam ini. Jadi ada petuah lagi yang dikirimkan. Bila diri hendak dikenang, semailah benih di tengah sawah, tirulah sifat padi di ladang, tambah berisi, tambah merunduk. Selamat malam pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada. Terima kasih sudah sebanyak mungkin kita dapatkan motivasinya atau ungkapan-ungkapan lain untuk saat malam hari ini. Saya jumpa sama Bang Mus. Selamat malam Bang Mus, yang request lagu dari Lydia Natalia, judulnya Kangen. Salam untuk semua pendengar, spesialnya untuk yang lagi cuap-cuap saja. Semoga sehat-sehat selalu ya. Amin. Pendengarnya juga gitu kan. Nah, saya mau tanya dulu, kalau memang di RRI yang lagi cuap-cuap, ada Pro 2 on enggak malam hari ini nih? Nah, pasti kita semua lagi cuap-cuap nih. Oke, semoga goresan ini pengusir rasa kantuk sambil monitor RRI Takengon. Lebih baik basah menerobos hujan daripada berteduh di tempat yang membuat hati yang salah. Lebih baik lelah menunggu orang yang tepat daripada lelah mencintai orang yang tidak menghargai. Banyak yang datang karena melihat kelebihan kita, tapi hanya sedikit yang mampu bertahan saat melihat kekurangan kita. Terkadang kesendirian memang merasa sepi, tapi masih lebih baik daripada bersama seseorang yang membuat hati kita merasa sendiri. Tertanda orang pinggiran di simpang balik city. Selamat malam untuk malam ini. Memang lagunya dipilihkan sendiri kan, jadi pas dengan suasana hatinya. Tapi kalau gitu bisa tunggu, bisa sabaran, karena kita coba dengarkan dulu beberapa rangkaian ini. Sudah mulai populer nih lagu-lagu minggu lalu sama minggu ini diantarkan untuk pendengar.

0: Request lagi begitu yang disampaikannya, pasti sudah paham, sudah ngerti. Siapa yang paham, siapa yang mengerti begitu. Selamat malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Kuna kabar kakak, selamat malam kakak. Kak, kakak di ruang mana? Ruang tertutup, di kamar atau di mana? Suaranya masih menghilang-hilang.
1: Di kamar, tetap biasa di bawah tidur.
0: Iya, jadi agak-agak tertiup-tiup, apa nih, agak menghilang-hilang suaranya kak. Gak? Oke, boh, pingin lagi apa?
1: Nong lagu klubnya nih
0: kak. Kak.
1: Tak serumpun.
0: Hana ya kak?
1: Hana judulnya ya bu.
0: Saya nyanyiin lo. Oh, itu ku si dangdut.
1: Dangdut ya? Ini dong anu kita.
0: Hana kak.
1: Udah hadunya lebih yang ngatas.
0: Enggih, rara ya.
1: Udah aneh, udah obat dius lebih yang ngatas.
0: Enggih, rara, biasa.
1: Apa yang ada nyanyi tadi?
0: Apa lagunya tadi itu? Hana yo, Hana ketinggalan diskusi kakak ini, Ji. Hana kak, ayo, atau Hana aja yang pilihkan lah, pasti bagus lagu-lagunya, percaya aja. Hana yo, mosop-mosop ringan.
1: Mantra apa yang bisa? dangdut ya juga.
0: Ketika saya melahung kakak Nila.
1: Mutiara.
0: Mutiara judul lagu apa? Yang
1: kata-kata mantra-mantra itu.
0: Mantra-mantra kelam niga mutiara. Oke, boh balik kuna lah kelam niga kak. Pokoknya arah terhibur.
1: Ayo takut kak.
0: Iya kak.
1: Penting
0: kita
1: sehat
0: kanan.
1: Itu
0: belum undangan
1: ke
0: anak. Tidak terlangkahkan kaki ini lagi. Belum ada kesempatan ke Betaya.
1: Ya, pokoknya ke belum undangan Maya sih kak lo.
0: Oh, kak selfie hulprin. Wah, lagu sih ngedor beluh kengon ya.
1: Pokoknya
0: sudah bisa kita kemana-mana gah.
1: Sudah bisa, alhamdulillah. Berkat doa kita sekarang.
0: Siap. Oke. Iya kak. Amin kak. Amin.
1: Jumpa lagi kurang.
0: Insya Allah akan jumpa lagi kita ga.
1: Benar-benar RRI sana.
0: Boh kak. Siap kak.
1: Dar penggemarnya juga kak. Karyawan dan karyawati kak.
0: Beres kak.
1: Beres.
0: Oke, siap itu.
1: Terakhir karena pokoknya salam untuk kawan-kawan kita lewat udara semuanya dari Sabang sampai Maluku.
0: Oke, siap kak, beres kak.
1: Karena assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar RRI Takengon. Dengan susah payah pokoknya masih bisa kedengaran. Selagi masih bisa kedengaran kita teruskan ke Betaya. Sampai mana nantinya kita okekan saja. Pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, setelah tadinya ada Bang Mus. Ada Bang Mus, tapi kita coba terima telepon dulu. Selamat malam, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, selamat malam, ruang rindu, memori lewat lagu, bersama saya
0: di Aceh Selatan, ada Bang Herman.
2: Iya, betul.
0: Apa kabar malam ini, Bang Herman?
2: Kalau kabarnya alhamdulillah, saya yakin juga teman-teman baik semua, kan? Saya juga sendiri baik.
0: Iya, gitu. Alhamdulillah, itu yang kita inginkan ya, Bang.

0: Ya, karena hanya itulah modalnya kan gitu.
1: Ya, modal begini Mbak Ana, saya sependapat dengan Mbak Ana. Modal kehidup, modal mewarnai kehidupan sehari-hari, sehat dan kebaikan itu dia.
0: Betul, itu modal utama gitu kan.
1: Itu modal utama, yang pertama sehat dulu, habis itu kebaikan setiap yang kita miliki. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk teman-teman dan juga untuk semua.
0: Iya.
1: Jadi itu modal yang utama di awal langkah pagi, misalnya kita baru bangun tidur, kebaikan, kesehatan atau kesehatan, kebaikan awal melangkah pagi untuk mewarnai hari-hari, itu dia yang utama.
0: Betul, itu ya, dengan semuanya, dengan sehat tadi pun, dengan kebaikan tadi, itu modal untuk kita bisa melangkah lagi, bisa kemana.
1: Bisa menghiasi apa yang kita inginkan, atau bisa mewarnai hal-hal yang kita mau.
0: Oke, siap. Kalau gitu tambahannya ada lagu malam ini biar kita terhibur.
1: Oh iya pasti. Betul.
0: Karena sejak pagi-pagi memang sudah disuguhi lagu sih gitu kan. Tapi beda tempat, beda waktu, beda rasa saya kira.
1: Iya, beda waktu, beda rasa lagi kan.
0: Lagu apa kira-kira?
1: Lagu-lagu itu di setiap dingin atau di setiap titik. Di daerah Takengon maupun di mana saja ya tetap mengalir.
0: Iya, betul. Itu juga ya kan, Bang, tapi caranya membuat beda rasa gitu.
1: Iya.
0: Lagu apa? Sebelumnya
1: saya salam-salam dulu ini.
0: Oke, silakan.
1: Yang pertama buat Mbak Ana yang lagi itu kan. Dan Mbak Nur, Mbak Yati, Mbak Selfie, Bang Tajir, Bang Budi, Bang Cibu, Bang Ari, Bang Mus, Bang Joy, Mas Jon, Mbak Raimon, Mbak Katumba, Kak Amon, Mbak Selfie, Mbak Tita, Bima, Buat Caca Sahara, Kak Nadia, Kak Tengirawati, Titri juga lihat itu juga yang ada di Brazil, dan Daya Reju juga. Dan juga buat Kak Azazira juga, buat Bang Mamat, Bang Aramiko, Bang Luan, Kak Afifa, dan keseluruhannya. Oh iya, Bang Amirun, Bang Sabirun, ini udah lama ini. Kawan-kawan lama atau kawan-kawan lama udah lama gak pernah nongol juga. Bang Amirun, Bang Sultan kan.
0: Dengan kesibukan sendiri kayaknya.
1: Pernah dengar suara ini. Tapi mudah-mudahan beliau sehat-sehat semua ya.
0: Oke, mudah-mudahan. Amin.
1: Kemudian ya, Karin ini juga udah lama gak pernah dengar suaranya juga. Mbak Kak Jamila, salam Kak Jamila. Dan keseluruhannya dari A sampai Z lah, biar lagu dapat terputar nanti.
0: Siap. Oke, Bang.
1: Lagunya saya dari ini aja. Dari apa namanya? Ini apa ini? Lagu Indonesia atau apa ini?
0: Lagu Indonesia paling satu nyisip itu apa nih, agak-agak libet-libet kita keluar lah sekali-sekali, tapi nggak selalu. Tapi Indonesia umumnya.
1: Umumnya Indonesia ya?
0: Iya. Apa ya, Bang? Kira-kira
1: apa sih? Aja lah.
0: Apa ya? Kira-kira.
1: Janji dari gigi aja.
0: Janji gitu. Siap.
1: Oke, Bang.
0: Siap, Bang.
1: Salam sehat. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada. Tapi tadinya kalau Kak Amoy pilihkan apa, ada bingung-bingung sendiri dengan lagu itu. Tapi kalau ngelihat tahunnya, ngelihat masanya, lagu ini barangkali pas kamu ya. Coba telepon dulu. Selamat malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Mbak Ana.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari ujung dari ujung negeri mana lagi malam hari ini?
1: Ujung Malaysia.
0: Oke, jadi dari mana nih, Bang? Dari mana?
1: Aceh Selatan, Mbak.
0: Aceh Selatan. Oke. Siap.
1: Gimana, Pak?
0: Beginilah adanya.
1: Gimana, ada hujan gitu.
0: Iya, tapi sempat tadi ketika tamu pulang, saya juga sempat masih ngelihat halaman depan sudah agak mending. Sudah agak mending tadinya gitu.
1: Bantam tadi. Batu belanja basah.
0: Iya.
1: Bu, mana minta aku ada lagu?
0: Lagu apa kira-kira nih, Bang?
1: Lagu Dina Dirati pun lagu biasa.
0: Oh, pokoknya yang enak, yang nyaman bisa nemenin untuk saat malam hari ini gitu ya?
1: Itu lupa, Bang.
0: Hah?
1: Judulnya lupa, entah apa yang pas judul yang tadi. Dina Dirati lah, lagunya.
0: Belas-belas kaca?
1: Ada juga.
0: Atau ada Nia dan Nati satu lagi liriknya, pernahkah dulu gitu.
1: Siapa? Aku mencintai.
0: Jadilah, jadi pokoknya malam hari ini gitu kan. Oke.
1: Aku keluar lagu ya, Pak.
0: Iya.
1: Kan buat operator pendengar kita.
0: Iya, oke.
1: Keluarga di rumah.
0: Siap Pak. Oke. Yang lain enggak kebagian, mereka pada cemburu gitu kan. Ana nih, ana tuh enggak usah dicemburuin. Biasa aja dia. Iya. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Kamoy. Ini dulu lah Kamoy, ini dulu. Ya, ana yakin ini pun bagus kok.

0: Hari ini kalau lagu yang dipilihkan sama Bang Herman yang ada di Aceh Selatan tadi itu agak-agak sedikit ngebeat gitu ya. Jadi boleh entah itu nanti di pertengahan atau enggak sampai di penghujung acara lah. Karena kadang-kadang. Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar malam hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Iya, itu yang kita inginkan, itu yang kita harapkan, kan gitu. Semua pada nelfon di dalam rumah, jadi kadang-kadang di dalam rumah mungkin ada gangguan, jadi agak gema-gema sedikit. Ayo aja gitu kan.
1: Ya,
0: oke, okay, yuk. Mas Boy kan?
1: Oh,
0: iya, oke, okay, asal jangan kesetrum aja. Boleh loh, ada loh yang handphonenya kita akhirnya kesetrum juga. Mas Boy, pingin dengar lagu apa Mas Boy?
1: Lagunya Kereta Senja aja, Bunda, dari Rano Karno, Bunda.
0: Apa judulnya tadi?
1: Kereta Senja.
0: Oh, Kereta Senja.
1: Iya,
0: Bunda. Kereta Senja. Ya, oke, okay, kita gulirkan diri sendiri aja.
1: Ya.
0: Sudah enggak lama lagi dengar radio itu sambil jagain durian gitu ya Mas Boy ya. Enggak lama ya. Lagi. Bulan-bulan 12 sudah tuh kayaknya. Jadi malam ini masih slow-slow aja. Oke, okay lah yuk. Kita dengerin lagu itu cukup atau bagaimana nih Mas Boy?
1: Salam-salamnya buat Bunda, semoga selalu panjang umur menghadapi Bunda.
0: Iya, amin.
1: Buat Kak Serpi, Kak Yati, Kak Sri, Bang Budi, Kak Nur, Kak Piala.
0: Oke. Okay. Sudah.
1: Penyiar baru ya, enggak ya.
0: Kakak-kakak, abang-abang magang, kebetulan yeah. Ada program magang nasional.
1: Buat Bang Herman, Bang Sultan, Bang Amir Mahmud, Bos, Bang Bayu, Bang Adik,
0: Mas Boy,
1: pendengar.
0: Mas Boy catat nggak nama-nama pendengar tadi itu?
1: Nggak,
0: cuma diingat-ingat gitu aja.
1: Ini buat Kak Fatma yang baik ya Bunda ya.
0: Iya, dia baik sekali.
1: Baik itu Bunda, dia kalau bicara belak-belakan.
0: Oke.
1: Malam minggu kemarin beri tanyanya Bunda kenapa nggak masuk karaoke katanya. Masa ada sama dia anu Bunda ada.
0: Oh, jadi gini aja nanti aku kasih tahu sama Bang Fajri. Bang Fajri kan yang nemenin minggu kemarin.
1: Iya Bunda.
0: Nanti aku bilang Bang Budi juga karena kebetulan aku sama Budi hari itu aku hari itu hari Sabtu itu dinas subuh kan nggak mungkin masuk malam lagi gitu kan. Jadi minggu depan coba-coba dijemput sama Bang Budi dah biar kita ngeramein karaoke udara biar bisa nemenin semua pendengar. Atau Bang Fajrinya yang jemput gitu. Pokoknya biar jalan aja programnya gitu ya.
1: Iya.
0: Oke, siap.
1: Satu lagi dari Tarmi Pak Tarmizi di Bangka Belitung Bunda ya. Salam-salamnya.
0: Oke, dari Babel Bangka Belitung. Siap. Mudah-mudahan dengerin juga untuk malam ini lagi.
1: Terima kasih Bunda.
0: Iya, sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di awalnya tadi ada cerita apa? Jadinya enggak ingat karena tadi tiba-tiba Mas Boy telepon gitu ya. Tapi pendengar RRI Takengon lagu ya saya ingat dulu lagunya Kak Rani sudah lagunya Bang Mus belum, pelan-pelan aja mau bacain pesan singkatnya Bang Joy. Nuwu jamu ge. Jambu pula, jambu air pula kalau kita dikirimi sekarung kita enggak tolak gitu kan. Tinggal tulis aja ke terminal kepada yang terhormat Kak Ana di RRI gitu kan. terus orang terminal nelfon, kak ada titipan, nunggu penjamu je. kami yang di Takengon ini semua serba beli bang, bayangkan aja nanti saya jamu apa itulah beli. Saya baca pesan singkatnya dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jonya ingin request lagu dari Bruri Peso 5 judulnya Jatuh Cinta. Salam untuk Mbak Ana dan Mbak yang lainnya, Mbak-mbak yang lagi magang, kakak-kakak yang lagi magang, abang-abang yang lagi magang. Oh, mereka juga banyak, berapa orang di sini ya? Banyak sekali kakak-kakak, abang-abang baru untuk berapa bulan ke depan ini. Siap, saya coba hantarkan lagu-lagunya satu-satu. Selamat malam, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar malam-malam ini?
2: Alhamdulillah baik.
0: Jam 10 telepon-telepon ya. Ini udah jam 10 malam loh.
2: Apa?
0: Udah jam 10 malam telepon-teleponan juga.
2: Iya.
0: Tadi Mas apa Mas Boy bilang
2: Mas Boy baik sekali. Mas Boy ya, makasih bilangnya Kak Padma barang baik. Mudah-mudahan baik ya selalu.
0: Memang seperti itu
2: mau. Makasih Mas Boy apa namanya atas perhatian Mas Boy.
0: Oke, gitu betul ya. Betul. Aku juga sering-sering ucapin terima kasih atas perhatian pendengar lah gitu ya. Karena selalu bikin kita bahagia.
2: Yang penting bisa bahagia ya.
0: Iya betul. Jadi jam berapa istirahatnya biasanya nih kak?
2: Kalau aku biasanya tidurnya jam 12.
0: Oh gitu.
2: Karena kalau ada acara di radio habis itu diikutin.
0: Oh gitu. Seung gak malam nih kak? Seung?
2: Dingin. Mendungnya. Mendung memang.
0: Sudah mendung memang tadi.
2: Kayak mau hujan gitu saya, tapi nggak tahu nanti ya tengah-tengah malam mungkin.
0: Takengun hujan sih tadinya saya berangkat aja menjelang maghrib.
2: Wah. Sudah hujan ya.
0: Kau apa nih?
2: Tapi hari ini satu harian itu dingin memang.
0: Tapi di sini hujan kak, walaupun satu harian gitulah kira-kira jam 10
2: udah hujan. Nanti mudah-mudahan kesini lagi gitu
0: oh,
2: ya.
0: Iya.
2: Gantian ya kan ya.
0: Orangnya juga gantian kan?
2: Iya
0: kan kita kita janji cuma belum ada waktu aja ga.
2: Iya betul.
0: Oke okay. Kak Fatma malam ini pingin dengar lagu apa kak?
2: Terperangkap dalam duka.
0: Oke okay. Wah dasar tuh.
2: Dari Nika Ardila.
0: Terperangkap dalam duka ya.
2: Biasalah namanya nggak tahu ya terperangkap ya kan kayak ini kayak apa namanya kayak kancil terperangkap dalam apa itu
0: sama juga seperti ikan masuk ke bubu gitu kan nggak terperangkap dia oke
2: pertama sekali saya tanjungkan apa namanya sampai yang pertama sekali salamnya buat Mas Boy yang pengertian sekali sahabat Ma, terima kasih terus buat sahabat baru pendengar baru di RRI ada Bang Tarmidi ya di Bangka Belitung.
0: Oke, betul.
2: Karena kemarin kami pertama ketemu di apa itu di Loksmawe, Radio Loksmawe, terus dia masuk juga ke Takengon kemarin ku dengar kan.
0: Berarti
2: dia memantau semua RRI ini kayaknya Bang Tarmidi ini.
0: Oke.
2: Makasih ya Bang Tarmidi. Kenapa orang Bangka Belitung semua? Jangan Bang Tarmidi aja yang naik ya.
0: Yang lain juga. Kasih
2: teman-temannya juga bisa bergabung di RRI Takengon ya.
0: Oke siap.
2: Terus buatnya Mama Hafifah.
0: Iya kakak. Hai Besti juga.
2: Udah aku telepon tadi kayaknya tuh lagi kerja mungkin ya.
0: Ada pasien ya.
2: Iya buat siapa lagi ya buat cewek yang tadi kamu ya.
0: Oh benar yang pertama tadi ada kamu.
2: Semoga apa namanya
0: bahagia selalu
2: sehat dengan sempurna ya sangat sehat sama ya jangan lupa makan jaga kesehatan gitu ya
0: okay.
2: Banyak minum gitu
0: betul
2: buat anak semoga selalu sehat dan sehat walafiat.
0: Amin ya Allah, walaupun sudah mulai di usia muda, yeah. Usia muda gini aja udah diserang asam urat coba ya.
2: Asam urat tuh bisa dibasmi loh, Kak Nah.
0: Apakah?
2: Makan kacang panjang banyak-banyak, dan makan kangkung itu dibasmi.
0: Apa iya? Bukannya kebalik? Iyalah. Sip. Nanti kita
2: tapi
0: ini
2: kan. Tapi karena kalau iya, aku kan, kalau aku, kalau dibilang yang mana pantang itu yang kumakan.
0: Oh gitu ya.
2: Karena kan kalau sakit itu, kalau misalnya kita makan kacang panjang nih kan, denyut dia kan otot-otot kita tuh denyut.
0: Iya, iya,
2: kita makan-makan-makan, kalau di itu lama-lama dia nggak mau lagi, kebal.
0: Kebal ya gitu ya Kak. Oke lah, siap. Tapi kalau pun kita ganti-ganti menu tetap manis kan kita berdua ya.
2: Jangan lupa ya, perangkat dalam duka.
0: Oke, mudah-mudahan.
2: Lagu ini dipersiapkan buat Bang Boy dan Bang Termedi di Bangka Belitung. Hai semuanya orang Bangka Belitung. Hai keluarga Bang Boy. Hai keluarga karena semuanya.
0: Hai
2: penyiar-penyiar yang manis, yang cantik, yang cantik.
0: Alhamdulillah ya Allah.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, senang sekali kita rasanya dengerin puja-pujian dari kakak-kakak, dari pendengar-pendengar kita. Bang Joy, untuk Pluri Peso 5 judulnya Jatuh Cinta tadi itu bisa ditunggu, bisa sabaran untuk semua-semuanya sampai kakak-kakak, abang-abang magang yang ada di ini program nasional nih Bang, seluruh Indonesia ada. Jadi mudah-mudahan mereka dengerin kita untuk saat malam ini. Tigringet jamuan nengek ya, sarak karung pe kurasa ya gara rugi itu ya muah kendiri. Ibu menjan wayah pe jual jemai pasar ke kami nih Bang. No ino ge. Yuk pendengar RRI Takengon, mudah-mudahan lagu-lagu Anda itu ketemu semuanya, biar satu-satu bisa kuantarkan lagu-lagu Anda.

0: Bang Herman juga sudah kita siapkan lagu Kak Amoy rada-rada apa sama suasananya Kak, agak-agak pusing kami mikirin lagunya Kak, apa gerangan yang ini, tapi inilah kita dengerin RRI Takengon itu seru-seruan aja kita untuk saat malam hari ini. Lagunya Bang Mus ada, ini juga dia mau hadir, tapi telepon kita berdering nih. Selamat malam, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ya.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Siapakah gerangan ini?
1: Dengan orang Babel, Pak Tarmizi.
0: Oh gitu. Ini kah Pak Tarmizi yang tadinya disebut-sebutin sama pendengar kita sebelumnya?
1: Tadi. Apa kabar Kak Ana?
0: Pak Tarmizi, alhamdulillah. Kok tahu Ana ini? Oke.
1: Bang... Tadi sebenarnya nggak ingin bergabung.
0: Iya Pak.
1: Tapi dengarnya Mbak Fatma bergabung, iya. Kita mau ikutan juga.
0: Oke, betul. Bangka Belitung itu tempatnya Laskar Pelangi kan Pak Tarmizi ya?
1: Apanya Laskar Pelangi ya?
0: Laskar Pelangi kan Bangka Belitung kan?
1: Ya, tapi itu di bagian Belitungnya, bukan bagian Bangka.
0: Oh.
1: Kami di daerah Bangka.
0: Alhamdulillah, nanti langsung siapa tahu langkah rezeki kan gitu kata yang di atas. Kita bisa jumpa, ya kan? RRI mana yang bisa dapat di sana selain Takengon, Pak Tarmizi?
1: Apanya?
0: RRI mana yang bisa juga dapat di Bangka Belitung?
1: Kalau RRI Bangka Belitung, RRI Sungai Liat.
0: Iya, Ana jadi ingat ada teman, tapi Ana lupa namanya.
1: RRI Sungai Liat, iya. Bisa didengarkan melalui RRI Digital.
0: Oke, alhamdulillah deh. Suka lagu apa ya Pak Tarmizi ya?
1: Lagunya Minta Istri Yang Setia.
0: Istri Yang Setia?
1: Dari Endang Estarina. Lagunya dispesialkan buat Kak Penyiar dan Mbak Fatma.
0: Okay.
1: Semoga mereka setia dengan suaminya. Terus salamnya buat Kak Fatma, salam sehat dari Bangka Belitung.
0: Okay.
1: Buat Mas Boy, salam juga apa kabar.
0: Iya.
1: Dan juga salamnya buat Kak Amoy, salam perkenalan dari Babel.
0: Spesialnya
1: buat Kak Penyiar dan operator di sana.
0: Okay, terima kasih Pak Tarmizi.
1: Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Alhamdulillah. Hari ini baru Ana dengar, baru kali ini. Kalaupun ada program-program sebelumnya, Pro Dangdut atau apa itu, belum dapat suara dari Pak Tarmizi. Akhirnya malam ini kita ini ya. Jadi pendengar, malam itu adalah waktu yang terbaik untuk melepaskan lelah. Jadi merapikan merapikan hati. Barangkali ada hati yang pecah, luka terberai gitu kan. Jadi kita rapikan lagi, walaupun dia tidak sama lagi bentuknya. Ibaratnya piring yang udah pecah kan, kita sebenarnya bisa satukan lagi gitu kan, tapi udah enggak sama lagi seperti awalnya. Terus malam itu adalah waktu yang berdamai dengan segala yang belum sempurna hari ini. Seperti yang aku bilang tadi, ini adalah akumulasi dari perjalanan hari ini, kegiatan-kegiatan Anda hari ini. Dan juga kalau RRI, ini adalah akumulasi dari rangkaian lagu dan juga informasi yang Anda dengarkan sejak pagi-pagi sekali. Pendengar RRI Takengon di kediaman dimana saja Anda berada, selamat malam. Ini tahun berapa ya Bang lagunya, nanti kita coba searching gitu ya. Cari tahun berapa lagu ini. Tapi seingat Ana 88, 89 deh.

Mudah-mudahan merasa senang dan terhibur lagu yang cukup lama sekali. Jadi kalau rindu ya telepon gitu kan, tanyain kabar, apa kabarnya, karena gak bisa jumpa tadinya itu. Pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman dimana saja Anda berada, selamat malam. Tadinya untuk abang-abang saya, kakak saya, tadinya lagunya satu-satu akan kita hadirkan. Untuk Kak Selvi, Mak Selvi yang berada di kediaman di kesempatan malam hari ini. Kalau yang foto sebelah kanan ya Kak ya, saya juga punya ya. Kalau foto yang sebelah kanan, kebetulan tadinya diracik jadinya jadi sambal sama bandang goreng. Ini buka rahasia nih Kak. Tapi yang sebelah kiri Kak, foto yang sebelah kiri Kakak sampaikan, Ana mau sebanyak mungkin, Ana mau ya, nanti kita olah jadi jus. Kita udah nasihatnya sekarang, petuah-petuah yang saya dapat, saya terima dan harus didengarkan itu harus banyak buah gitu. Berarti kan sudah faktor usia ya Kak ya. Kak Selvi, lagian di rumah saya ada kacang kuru ara KW ini kudu numa. Aman petimah nyuwani. Oke, salamnya selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Jadi selamat bertugas saja. Ini numan melukupi kupia. Jadi pian lo ni aku ni ngupi, enggak belum aku sih ngupi. Aman petimah ngupi, cerep tiki kak, katingo begadang, sahjem 12. Kopinya enggak kak, tapi cemilannya adalah. Mana tadi kita dibuatkan makanan enak sama Bang Budi tadi, keren sekali. Mata kita jadi melek lagi dengan makanan yang dibuat sama Bang Budi tadinya. Jadi lagunya Ratih Purwasi, judulnya Antara Benci dan Rindu. Selamat malam saja ya. Kunantin di sebelah kiri arah dirinya. Semawah bewe nih. Semawah pasti bewe nih. Oke, Brejen, Bang Joy juga gitu. Yang di kebun tadi itu nanti tangak-tangak plain, pokoknya ke setengah karung rasa sawah ya kan ke kirimannya ku terminal atau kuinan bengi ya kiriman. Biasanya wajib batu ulak ya. Selamat malam pendengar RRI Takengon untuk saat malam hari ini. Jadi lagu Lydia Natalia yang dipilihkan sama Bang Mus tadi itu, aku kira masa itu yang nyeleneh-nyeleneh gini ya. Ini juga bukan nyeleneh sih, agak-agak apa ya, memang itu masanya untuk dunia kita tahun

Pendengar RRI Takengon, tadinya dimulai dengan kata-kata dan apa ya, petuah juga, atau petuah kali ya, ada Kak Inerani yang ada di seberang. Jadi akhirnya Bang Mus nyusul untuk ungkapan-ungkapan yang cukup manis sekali untuk malam hari ini. Pendengar RRI Takengon, di mana saja Anda berada, malam itu mengajarkan bahwa setelah hari yang cukup panjang, selalu ada waktu untuk berhenti, dan malam itu adalah waktu untuk Anda beristirahat. Kalaupun ada yang dengan aktivitas-aktivitas yang ada, tapi konotasinya malam itu memang adalah malam yang saatnya Anda itu berhenti dan juga beristirahat. Dari semua yang terjadi hari ini, sebagian tidak mesti harus dibawa ke esok lagi. Sebagian cukup sampai di waktu Anda beristirahat untuk saat malam hari ini. Jadi malam itu juga adalah waktu untuk berdamai dengan hal-hal yang hari ini belum tercapaikan, belum sampai ke maksud dan tujuan Anda. Pendengar RRI Takengon di kediaman di mana saja Anda berada, selamat malam untuk waktu ini. Selamat malam untuk Anda dimanapun berada. Kak Fatma yang berada di kediaman, semua kita siapapun itu yang bersama dengan RRI Takengon, Anda ngedapatin lagu Terperangkap Dalam Duka itu tadi, atau Terperangkap Dalam Bubu Ikan gitu kan. Tapi ada Ani Carrera, Kak. Kalau siapa? Nika Adila mungkin ya, mungkin ada juga yang membawakan versinya beda-beda, banyak kok ya. Kita coba ini ya, Kak. Boleh ya, Kak ya? Selamat malam, Kak Fatma. Terima kasih kalau sampai sepanjang malam akan selalu bersama dengerin sampai selesai RRI Takengon.

Kita kengono untuk malam hari ini harus sering-sering lihat catatan lagi siapa gerangan yang tadinya bersama dengan RRI Takengon untuk banyak lagu yang dipilihkan. Dan pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada bisa sampai kok untuk lagu-lagu yang hadir ini yang Anda pilihkan akan ada. Janji pasti dapat itu untuk lagu-lagu yang hadir itu ya. Dari pesan singkat tadi semua juga sudah harus cek ulang nih, ntar aku di manyunin, ntar besok nggak diomongin coba, karena ada pesan singkat dari Anda yang belum kebaca, tapi udah kebaca kok.

0: Oke. Kali cuma tes ombak nih untuk saat malam hari ini, siapa gerangan yang terus bersama dengan RRI Takengon. Oke, dengar RRI Takengon di mana saja Anda berada. Selamat malam, assalamualaikum.
1: Malam.
0: Ya, selamat malam. Dengan siapa dari seberang kah ini gerangan?
1: Putra di Aceh Jaya.
0: Oke, Pak Putra di Aceh Jaya untuk malam hari ini. Menunggu untuk lagunya diantarkan? Oke. Udah lebih terang dari tadi ya nasinya. Oke, baiklah. Kita ulang cobalah untuk pilihan yang tadinya nih Pak Putra. Tadinya kan kurang jelas-jelas gitu ya. Mana Takengon jadi hujan juga tadinya. Lagunya?
1: Lagunya dari Ricky Ricardo.
0: Dari siapa?
1: Ricky Ricardo.
0: Ricky Ricardo. Judul lagunya?
1: Judulnya Anna.
0: Oke,
1: Anna.
0: Anna.
1: Iya.
0: Oh, tahun berapa itu Pak ya? Kayaknya aku masih duduk di sekolah
1: ada.
0: Apa 4 ya? Oke, enggak apa-apa. Soal tahun itu bisa berlalu sampai hari ini dengan teknologi yang cukup canggih, lagu lama aja bisa muncul gitu ya, Pak ya. Oke, segitu aja Pak Putra.
1: Ya, terima kasih. Salam satu semuanya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena sudah cukup larut, sudah ini tadinya antara Bang Mas Boy sama Bang Herman nih lagunya harus kita hadirkan di kesempatan ini. Ada lah lagu itu, tapi bakal harus ditunggu, dinantikan. Pendengarnya malah yang membuat aku harus banyak belajar lagi untuk lagu-lagu lama tersebut. Tadinya ada Ricky Ricardo 80-an. Ada ini lagu Nona.

Dia ingin semuanya bisa dicurahkan, ingin semuanya bisa dihantarkan bagi pendengar RRI Takengon. Jadi pendengar di kediaman di mana saja Anda berada, berikan terkadang kesempatan untuk mendengarkan kata hati kalau sudah di malam hari. Karena terkadang malam hari itu ingin sendiri. Pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, ada hal-hal yang terkadang atau kata-kata yang terucap sendiri ketika orang tidak memahami, dan ketika juga Anda memberikan waktu untuk diri Anda tadi itu. Pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, kita merasakannya sendiri kan. Kalau lagi ngerasa sendiri, ada hal-hal yang orang lain gak mesti paham, biarkan kita aja yang paham dalam kesendirian kita. RRI Takengon di kediaman di mana saja Anda berada, seperti tadi kita sampaikan, kalau gak di pertengahannya bakal di akhir nih lagu yang dipilihkan sama Bang Herman yang ada di Aceh Selatan. Karena lagu ini agak-agak agak-agak gembira. Sebaiknya memang kita gembira, cuma momennya aja lagu-lagu Ruang Rindu di era 70-an ke 2000. Ya, jadi di sana pendengarnya identik dengan lagu-lagu melo, lagu kenangan-kenangan, ya kan? Tapi kalau Bang Herman beda lagi seleranya.

Di Takengona, di kediaman di mana saja Anda berada untuk malam hari ini yang saling melengkapi satu dengan yang lainnya, tentu untan rangkaian lagu dan juga informasi. Pendengar RRI Takengon yang berada di kediaman di mana saja Anda berada, selamat malam ke semuanya. Ada siapa tadinya? Ada Pak Putra yang ada di Aceh Jaya, Pak Tarmizi yang ada di Bangka Belitung, siapa lagi gerangan untuk saat malam hari ini, semuanya nih yang terkadang terlewatkan oleh Ana, lagunya juga gak sempat. Kalau tadi lagunya Gigi yang dipilihkan sama Bang Herman yang agak ngebeat untuk malam-malam ini, kita turunkan sedikit menjelang kita selesai untuk ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Nun. Ana mohon maaf ya Bu Nun, untuk lagunya belum bisa dihadirkan untuk malam hari ini karena memang sudah di penghujung jumpa kita di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Besok pasti masih bisa jumpa kita Bu Nun untuk lagu yang Bu Nun pilihkan. Selarut malam ini Bu Nun belum istirahat, masih dengerin RRI Takengon. Berkebetulan lagu penutupnya saya tujukan untuk Pak Tarmizi tadinya yang ada di Bangka Belitung yang jauh sekali. Untuk Bu Nun deh ya, karena lagu yang dipilihkan Bu Nun Ana gak bisa hantarkan untuk saat malam hari ini. Terus tadinya untuk Kak Amoy, ada Pak Putra di Aceh Jaya, selamat malam, terima kasih. Kalau saya sebutkan satu persatu gak kesebut lagi, lebih-lebih kalau di pesan singkat tadinya ada Bang Joy, ada Bang Mus, ada Kak Selvi. Selamat malam untuk Anda semuanya, sehat kita semuanya, selamat malam, selamat beristirahat, kita besok bisa berjumpa lagi. Kamu juga sehat terus ya Kak ya, semua kita sehat, gak kurang suatu apapun. Terima kasih pendengar RRI Takengon, karena Anda mempercayakan rangkaian lagu dan juga informasinya kami selalu hantarkan di sela-sela kegiatan-kegiatan pendengar itu. Selamat malam, terima kasih. Setelahnya kita akan ke Didong melengkapi pada waktu yang menunjukkan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ini lagu romantis juga sebenarnya, versinya aja yang agak sedikit Melayu, agak sedikit lagu daerah. Sebenarnya enggak, masanya juga ada di waktu itu. Selamat malam pendengar.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

0: Keramat mupakat behu berdedeli. Mulia karena mupakan, berani karena urung-urung. Mulia ni sara bangsa karena bewene urusan penting imusawarahan dan ibuatan urung-urung. Urung marai persatuan dan kesatuan segera buat selesai. Diumpamakan berat sama dipikul, ringan sama dicincin.
1: Di dataran tinggi Gayo, Aceh Tengah, dinginnya udara pegunungan yang membuat nafas berembun memutih menjadikan berdiam, menghangatkan diri di dekat api sebagai aktivitas dengan beragam makna. Malam-malam yang dingin membuat orang-orang tidur lebih cepat, tapi banyak juga yang tidak bisa tidur karena cuaca yang dingin. Belum lagi udara pagi hari yang juga dingin membuat orang enggan bangkit dari selimutnya. Namun demikian, orang Gayo memiliki cara tersendiri untuk mengatasi rasa dingin itu. Mereka menyebutnya Muniru. Muniru dalam bahasa Gayo, yakni budaya menyalakan api dan kopi bersama keluarga maupun teman untuk menghangatkan tubuh. Biasanya, Muniru dimulai dengan inisiatif salah seorang yang berkumpul malam hari maupun pagi hari untuk membuat api unggun. Orang lain yang melihat itu akan datang berkumpul di lingkaran api sambil bercakap dan menyeruput kopi Gayo yang memiliki aroma khas. Orang-orang menghangatkan tangan dan bagian tubuh lainnya. Tangan yang hangat diusapkan pada wajah hingga menimbulkan rasa nyaman. Muniru juga memiliki filosofi, yakni agar penuh semangat seperti api unggun dan menghangatkan.

Yeah.

Oh,

Ada lawan?

Bro, you might take anger, bro.

Yeah.

Thank you.

啊，高阳的黑黑红。

don't.

kakek-kakek geremuk emosi, karena gizi gorone seimbang.

얼마 스키니? 이거

ngono partekani berarti kau kau buka api kata aku mulakan kamu alo suruh kasar ngono gorone berpilih oe

ตามดูอินิกับนอตรลาเตราคุสาปูเปรเซอาสาหนสีมูนันตาม

lalaki. Enggak malu, gue kena kumpu diri karena kakek ini tenarik di Jepang. No. Crazy. You come your crazy. Mulut jorok, enggak pernah gosok gigi. Sudah mu bebari, lebar cerak sumak. Kalau pudingku tenaruh asli,

0: singo paham kami tenaruh naman Aldi dicampur sama udang. Ina kuda lapan sakti dayo seni dayo korup tiak kujai. Ina kuda lapan sakti dayo seni dayo korup tiak kujai.
1: Tenang tenang tenang.

0: パイプ見たらノーノー。いい子歌方プラグボルトタイニドルハドルハカラビドラトラオチェハリトワラグコウランコパオチェトカンブワアリトトルペラソオチェジャコNopo gatal-gatal Perguru sawah akal Cemai ngotua lelah
1: Tunggu dulu, itu kalau menurut saya memang okey lah. Tapi ini dah ada ni Alah
0: Wow, raku tepanya Gajo gorita-ringkal So oceh kaul gombal Awak nama tak keranya
1: Awak Awan, jangan marah dong.

udah berhenti aja ya, daripada mati tidak berhenti aja ya. Tidak usah aduh. Oh, di pipes kok bercerak serapah, loh gereka susah, tetua dari pejengan. Si berat kata, so aneh gelisah, pedidong ku rasa susah, remeceh ukurin hilang.

kamu orang dia tua kon he panitia kloya sahundang mudah-mudahan aja lah jerohan pebinos hari kampung rempah iko denang model ya didong akan selatan gak mungkin goretelon ini bujang arita gerone juah mata iko kami pojengah lagi itunya gara istri saleha lagu artis India di situ kap jerang ina guru.

얼마나 보였어요? 그걸 느끼려면

Fukushima, Kubalik sangka Iwan Iseni.

soli. Leggiamo.

sake. Karena anak-anak mendere kita sejak.

0: 当万点。
1: Happy birthday, Lord, I bring kowe kote. Sungguh kakek oke kak sekali. Bukan anakku sebenarnya yang jelek, tetapi kakek gak mau gosok gigi, aromanya bau sawi.
0: Kurang-kurang ngomong dia. Mata-mata.

Bapak, Bapak, Bapak, Bapak, Bapak, Bapak, Bapak, Bapak, Bapak, Bapak, Bapak, Bapak, Bapak, Bapak, Bapak, Bapak, Bapak, Bapak, Bapak, Bapak, Bapak, Bapak, Bapak, Bapak, Bapak, Bapak, Bapak, Bapak, Bapak, Bapak, Bapak, Bapak, Bapak, Bapak, Bapak, Bapak, Bapak, Bapak, Bapak, Bapak, Bapak, Bapak, Bapak, Bapak, Bapak, Bapak, Bapak, Bapak, Bapak, Bapak, Bapak, Bapak, Bapak, Bapak, Bapak, Bapak, Bapak, Bapak, Bapak, Bapak, Bapak, Bapak, Bapak, Bapak, Bapak, Bapak, Bapak, Bapak, Bapak, Bapak, Bapak, Bapak, Bapak, Bapak, Bapak, Bap

Tapi kalian seanak SMA, tapi ibu kepala awan yang curi. Sok suci, oh sok suci.

Rupa tak kosek kamar mandi. Sadar diri, sadar diri.

0: Kena sore telap, biru kompak lagi.
1: Kompak lagi ya.

Abajo.

Semuanya berasa. Itu kerang kiri wah, tiga yang penting.

Tahukah kalian, jika sejak tanggal 24 November 2011, Tarisaman telah ditetapkan oleh UNESCO sebagai daftar representasi budaya tak benda warisan manusia, Intangible Element of Food Cultural Heritage. Tarisaman adalah tarian yang berasal dari suku Gayo Aceh yang mendiami dataran tinggi Gayo di Provinsi Aceh. Tarisaman aslinya dilakukan oleh pria dalam jumlah ganjil. Tarian ini mengkombinasikan tepukan tangan dan tepukan dada yang murni diiringi oleh syair-syair yang dilantunkan oleh para penarinya.

Saat ini, tari saman merupakan salah satu tarian yang sangat populer di Indonesia, bahkan hingga mancanegara dengan nama tarian Seribu Tangan, Thousand Hand Dance. Selain sebagai media dakwah, tarian ini menjunjung aspek-aspek pendidikan, sopan santun, kekeluargaan, kebersamaan, bahkan keberanian. Tari saman Aceh asal Gayo ini bahkan pernah tampil memukau di Festival Seni Tari Tahunan UNESCO yang berlangsung di Wellington, Selandia Baru pada tahun 2021 yang lalu. UNESCO International Dance Day ini merupakan festival tari yang telah berlangsung selama 21 tahun terakhir. 15 penari yang berhasil kelompok ceraka seni tersebut dilaporkan berhasil membuat 500 penonton yang hadir di Temarai, Tepapa Museum, memberikan tepukan tangan yang meriah.

Saudara pendengar dimanapun Anda mendengarkan siaran kami, selama 19 jam kami menemani Anda dengan berbagai rangkaian acara yang kami hadirkan. Dan kini waktu jualah yang harus memisahkan kita. Selamat beristirahat. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya Madiana beserta segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda dan sampai berjumpa lagi esok pagi. Inilah Radio Republik Indonesia Takengon dan Radio Republik Indonesia Rimba Raya. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Takengon mengudara pada frekuensi 93 FM. Saya Budi kembali hadir menyajikan rangkaian acara siaran untuk hari ini Rabu 7 Oktober 2026. Dari Jalan Abdul Wahab Takengon, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda, "Salat itu adalah tiangnya agama, yang di dalamnya terkandung 10 hal: mencerahkan jiwa, menerangi hati, menyehatkan badan, teman di dalam kubur, tempat turunnya rahmat, kuncinya langit, memberatkan timbangan, tempat keridhaan Allah, bernilai surga, penghalang siksa neraka."

0: suatu hari, seorang ayah pulang dari bekerja sekitar pukul 21. Seperti hari-hari sebelumnya, hari itu sangat melelahkan baginya. Sampainya di rumah, ia mendapati anaknya yang berusia 8 tahun, yang duduk di kelas 2 SD, sudah menunggunya di depan pintu rumah. Sepertinya ia sudah menunggu lama. "Wah, kau belum tidur?" sapa sang ayah pada anaknya. Biasanya si anak sudah lelap ketika ia pulang kerja dan baru bangun ketika ia akan bersiap berangkat ke kantor di pagi hari.
1: "Aku nunggu papa pulang. Aku mau tanya, berapa sih gaji papa?"
0: "Loh, tumben kok nanya-nanya gaji papa segala. Kamu mau minta uang lagi ya?"
1: "Apa? Aku sekedar pengen tahu aja."
0: "Oke, kamu boleh hitung sendiri. Setiap hari papa bekerja sekitar 10 jam dan dibayar 400 ribu. Setiap bulan rata-rata dihitung 25 hari kerja. Jadi gaji papa satu bulan berapa? Ayo." Si anak kemudian berlari mengambil kertas dari meja belajar, sementara ayahnya melepas sepatu dan mengambil minuman. Ketika sang ayah ke kamar untuk berganti pakaian, sang anak mengikutinya.
1: "Pa, jadi kalau satu hari papa dibayar 400 ribu untuk 10 jam, berarti satu jam papa digaji 40 ribu dong."
0: "Kamu pinter. Ya, sekarang tidur ya, sudah malam." Tapi si anak tidak mau beranjak.
1: "Papa, aku boleh pinjam uang 10 ribu enggak?"
0: "Sudah malam. Untuk apa minta uang malam-malam begini? Besok pagi saja ya. Sekarang kamu tidur."
1: "Tapi papa..."
0: "Sudah, sekarang tidur." Suara sang ayah mulai meninggi. Anak kecil itu berbalik menuju kamarnya. Sang ayah tampak menyesali ucapannya. Tak lama kemudian ia menghampiri anaknya di kamar. Anak itu sedang terisak-isak sambil memegang uang 30 ribu rupiah.
2: "Maafin papa ya, tapi kenapa kamu minta uang malam-malam begini?"
1: "Papa, aku gak minta uang. Aku pinjam. Nanti aku kembalikan kalau sudah menabung lagi dari uang jajanku."
2: Iya, tapi buat apa?"
1: "Aku menunggu papa pulang hari ini dari jam 8 tadi. Aku mau ajak papa main ular tangga satu jam saja, Pak. Aku mohon. Mama sering bilang kalau waktu papa itu sangat berharga. Jadi aku mau beli waktu papa. Aku buka tabunganku, tapi cuma ada uang 30 ribu. Tadi papa bilang, satu jam papa dibayar 40 ribu. Karena itu, aku mau pinjam 10 ribu dari papa."
0: Sang papa tersentak dan meluk anaknya erat.

Ya, baik pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada, kita sudah terhubung dengan Masjid Agung Ruhamah Takengon. Kita akan ikuti ceramah subuh di pagi hari ini.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah subuh yang kami hormati dan pendengar di Republik Indonesia dimanapun Anda berada. Adapun yang mengisi penceramah kita pada pagi ini adalah Ustaz Nasri Lis. Kepada Ustaz kami persilahkan dengan segala hormat.

الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى وهو الأصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الحق بربك فلا تكونن من الممترين. بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار هم بها خالدون. صدق الله العظيم. شكر الحمد لله bahwa Allah tetap sayang kepada kita. Sebagai tanda sayang, sekalipun kita tidak melihat Allah, Allah selalu memperhatikan kita. Innallaha kana 'alaikum raqiban. Sesungguhnya Allah itu selalu mengawasimu. Sayang Allah kepada kita tidak pernah terbatas. Sekalipun mungkin kita jauh dari Allah, tapi apa yang kita tanam tetap hidup. Apa yang kita cari selalu dapat. Kalaupun di dunia ini Allah tidak menyempurnakan pemberiannya, maka percayalah Allah akan memberikan di kemudian hari sesuai dengan amal ibadah kita. Selawat dan salam, mari sama-sama kita sanjung sajikan keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah selalu memberikan kita pembelajaran dalam hidupnya, bahwa pembelajaran yang diberikan itu bertujuan agar kita bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah, seseorang yang sering mengaspirasi di dalam hidup kita itu para tokoh-tokoh dan para ulama dan para cendekiawan dan para guru, yang salah satunya adalah Abdullah bin Mubarak. Abdullah bin Mubarak ini adalah tokoh sufi yang berasal dari Persia dan bapaknya berasal dari Turki. Abdullah bin Mubarak pernah mempersiapkan diri untuk pergi ke haji dengan mempersiapkan biaya yang dikumpulkannya sebanyak 500 dinar. Begitu menunggu waktu haji, beliau pun berangkat bersama rombongan yang begitu banyak untuk pergi ke haji. Tapi di tengah perjalanan, Abdullah bin Mubarak melihat salah seorang ibu yang lagi mengais makanan, dan makanan itu terlihat seekor ayam yang tidak disembelih. Ayam itu sedikit telah membusuk. Ibu itu seperti menyembunyikan ayam itu. Buktinya ayam itu ayam yang tidak bisa dimakan karena ayam itu tidak disembelih. Berarti ayam itu adalah ayam mati. Maka Abdullah bin Mubarak bertanya, "Ya ibu, secara Islam ayam itu tidak bisa dimakan karena ayam itu sudah membusuk. Tapi kata ibu itu, mungkin bagi bapak ayam ini tidak halal.
Tapi bagi saya, seekor ayam yang busuk ini menjadi halal. Kenapa? Karena anak saya di rumah tidak ada makanan, ada 3 orang. Dan saya pun tidak mendapatkan makanan sudah 3 hari. Maka Abdullah bin Mubarak berpikir antara 2 pikiran. Apakah dia harus pergi melanjutkan perjalanan haji atau memberikan biaya hajinya kepada seorang ibu yang lagi membutuhkan bersama anak-anaknya. Akhirnya Abdullah bin Mubarak memberikan uang yang sebanyak 500 dinar itu untuk biaya pergi haji, diberikan kepada ibu tersebut. Sehingga ada temannya yang mengatakan bahwa, Bapak sudah berencana pergi ke haji, tapi biaya haji itu kenapa harus diberikan kepada ibu itu? Lalu kata Abdullah bin Mubarak, ibu itu selaku makhluk Allah jauh lebih membutuhkan daripada kita pergi ke haji. Kenapa? Karena orang-orang yang lapar yang kita biarkan, kemungkinan besar haji kita pun tidak diterima. Karena apa? Kita mungkin sering pergi ke haji, sering pergi umroh, tapi banyak tetangga kita yang membutuhkan makanan dan membutuhkan kehidupan sehari-hari. Akhirnya, pada saat kembali rombongan yang lain itu dari haji, dia menyampaikan kepada Abdullah bin Mubarak, ya Pak Haji, di Mekah kemarin di Ka'bah kita tidak sempat berbicara, tapi di sini setelah pulang dari haji baru kita dapat bertemu. Abdullah bin Mubarak heran, dia tidak pergi ke haji, tapi orang-orang melihatnya di Ka'bah bahwa dia bertawaf di keliling Ka'bah, padahal dia tidak pergi. Rupanya dalam riwayat ini, malaikat menggantikan Abdullah bin Mubarak beribadah di Mekah, beribadah di tanah suci, berkeliling Ka'bah, menyerupai Abdullah bin Mubarak. Artinya, secara fisik Abdullah bin Mubarak tidak berangkat ke haji karena menolong orang yang susah, tapi pahalanya dalam riwayat itu, setiap tahun dia pergi ke haji hanya memberikan 500 dinar kepada orang yang susah. Kaum muslimin hadirin sidang jamaah subuh yang berbahagia, kita kadang-kadang di dalam hidup kita yang secara kasat mata kita membantu berbagai sarana prasarana peribadatan, membantu masjid, membantu menasah, membantu kegiatan umum dan sebagainya. Tidak ada riwayat, tidak ada keterangan kalau orang yang membantu, tidak membantu masjid, tidak membantu pembangunan masjid, dia tidak ke dalam neraka, dia tidak celaka. Tapi kalau dia tidak membantu anak yatim, fakir, miskin, seperti yang dilakukan Abdullah bin Mubarak, kita dipastikan ke dalam neraka, dan dalam satu kampung itu bisa celaka. Begitu disebutkan dalam Al-Quran, ara'aita allazi yukadzibu fid-din fadzalika allazi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Celakalah orang-orang yang tidak peduli kepada anak yatim, dan celakalah orang-orang yang tidak peduli kepada fakir miskin. Maka membantu anak yatim dan membantu fakir miskin jauh lebih bermakna daripada orang-orang yang beribadah siang malam tetapi dia tidak peduli kepada yatim dan fakir miskin. Maka hal tersebut menjadi aspirasi kepada kita bahwa uang yang kita mungkin akan pergi ke haji, tapi karena terlihat sekeliling kita ada orang yang susah,
biaya haji itu diberikan kepada orang yang susah, pahalanya bukan sekali pergi ke haji, tapi berkali-kali pahalanya itu seperti orang yang pergi ke haji. Maka dalam hidup kita ada dua sisi yang kita harus lakukan, mementingkan ibadah untuk diri sendiri atau kita mementingkan orang lain yang susah dalam hidupnya. Dan ini membuktikan bahwa Allah itu paling suka kepada orang yang memberi bantuan kepada orang yang membutuhkan. Lalu sahabat kawan Abdullah bin Mubarak ini terlihatlah dia karena mengatakan kepada Abdullah bin Mubarak, kenapa diberikan biaya haji itu kepada orang lain sedangkan kita membutuhkan? Orang yang melarang, orang yang mempertanyakan untuk memberikan sedekah, rupanya dia lebih celaka dari orang-orang yang tidak membantu orang lain. Kita pun sering seperti itu. Ada orang yang mau memberikan bantuan kepada siapapun, kadang-kadang kita bilang, Allah gersyo sah ya, oh ya jemaah temas, oh ya jemaah malas. Rasulullah mengatakan bahwa jangan sampai kamu katakan orang itu malas, karena orang malas itu pun datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah tidak boleh mengatakan kalau ada orang susah, oh ya selu mungkin jeroh muripi, oh ya selu mungkin layak hidupnya karena dia orang malas. Rasulullah tidak suka kita mengatakan orang yang malas, karena tidak mungkin kita berhasil tanpa orang yang malas. Tidak mungkin ada orang yang kaya tanpa orang yang malas. Tidak mungkin ada orang yang bisa menentukan hidupnya tanpa orang yang malas. Maka orang malas itu pun ketentuan dari Allah, dan kita jangan terlalu mengecap orang malas. Maka terjadilah seperti Abdullah bin Mubarak, temannya tadi yang mengatakan, sana siosah kita melebeluh ke Mekah, entimi bantu jemaahnya, jangan bantu orang miskin. Maka orang yang mengatakan itu akhirnya dikutuk oleh malaikat

0: dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin hadirin sidang jemaah subuh yang berbahagia, marilah kita membantu anak-anak yatim dan fakir miskin yang ada di sekitar kita. Walaupun kita mungkin akan pergi ke haji beberapa kali dan mungkin pergi umroh beberapa kali, tapi kalau tidak membantu masyarakat yang membutuhkan, tetangga kita yang membutuhkan, maka haji dan umroh kita itu juga diragukan keabsahannya, diragukan kemabrurannya, karena banyak orang yang masih susah. Tapi kita pergi jauh beribadah, sedangkan Allah menginginkan orang susah itu tetap kita bantu, fakir miskin itu tetap kita bantu. Demikianlah mungkin yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan kepada Allah kita berserah diri. Kepada kaum muslimin saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti ceramah subuh pagi hari ini yang disiarkan langsung dari Masjid Agung Ruhama Takengon. Kita kembali ke studio di 93 FM Pro 1 RRI Takengon yang kami pancar luaskan dari Jalan Abdul Wahab, Pulau Kuning, Kutlot Kebayakan, Takengon, Aceh Tengah.

93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar semuanya. Sesaat lagi kita jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat, kita ikuti Warta Tanogayo produksi RRI Takengon.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Abdul Wahab Ulu Kuning, Kutlot Kebayakan, RRI Takengon menyampaikan Warta Tanoh Gayo. Edisi hari ini Rabu 7 Oktober 2026. Berikut kami sampaikan sari berita pagi ini. Mantan Kepala Dinas Kesehatan Aceh Tengah bersama mantan Bendahara Pengeluaran Dinkes didakwa melakukan tindak pidana korupsi. Bener Meriah tetapkan status siaga darurat bencana hidrometeorologi. Warta Tanoh Gayo juga turut disiarkan oleh RRI Rimba Raya pada frekuensi 90,1 FM. Pendengar juga bisa dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital dan juga dapat Anda saksikan melalui live streaming YouTube kami di RRI Takengon Channel. Bersama saya Budi, inilah berita selengkapnya.

0: Berita yang pertama, pendengar, mantan Kepala Dinas Kesehatan Aceh Tengah, Yunasri, bersama mantan Bendahara Pengeluaran Dinkes, Sarifudin, didakwa melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara 5,54 miliar rupiah. Dakwaan dibacakan Jaksa Penuntut Umum dalam sidang di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, Senin 5 Oktober 2026. Jaksa menyebut Dinas Kesehatan Aceh Tengah mengelola anggaran lebih dari 132,8 miliar rupiah pada tahun 2022 dan 134,84 miliar rupiah pada tahun 2023. Dalam pengelolaannya, Jaksa menemukan sejumlah penyimpangan, diantaranya pembayaran yang tidak sesuai dengan pos anggaran, transaksi tunai yang seharusnya non-tunai, hingga penggunaan anggaran kegiatan dinas untuk kepentingan pribadi. Berita selanjutnya, pendengar. Program Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan atau Gemar Ikan salurkan 59,2 ton ikan di Kabupaten Aceh Tenggara. Selengkapnya disampaikan Muhammad Sanusi.
1: Program Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan atau Gemar Ikan salurkan 59,2 ton ikan di Puskesmas Lawi Sigalagala Aceh Tenggara kemarin. Perwakilan Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Fitriani menyampaikan bantuan 59,2 ton ikan layang itu akan didistribusikan kepada 16 kecamatan yang ada di Aceh Tenggara. Menurutnya, apabila minat masyarakat terhadap ikan air tawar cukup tinggi, pihaknya akan mempertimbangkan penyaluran ikan mas atau jenis ikan air tawar lainnya ke Aceh Tenggara.
2: Kan kepada pemerintahan Aceh Tenggara, yang terkait lagi dengan pemerintah Aceh, hari ini kita menyalurkan sejumlah 59,2 ton ikan segar untuk Kabupaten Aceh Tenggara. Program ini kita terus lanjut insya Allah ke depannya. Harapan kami, ibu hamil ataupun anak-anak bayi yang sedang ASI, dengan program ini mereka dapat menjadikan generasi Aceh yang tangguh.
1: Bupati Aceh Tenggara Slim Fakri mengatakan program ini sebagai pendukung pemenuhan asupan protein masyarakat terutama dalam upaya pencegahan stunting. Harapannya program ini dapat berlanjut untuk mempercepat penanganan stunting di daerah.
3: Untuk mengatasi stunting, ibu hamil, ibu menyusui. Hari ini kita bagikan sekitar 59 ton. Kita berterima kasih kepada Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Aceh yang sudah mengalokasikan anggaran dan hari ini sudah nyata untuk kita bagikan kepada masyarakat yang berhak menerima di 16 kecamatan melalui puskesmas masing-masing di kecamatan. Harapan kita kepada ibu hamil khususnya yang stunting, ibu menyusui, kita bersyukur pembagian ini agar kita dapat manfaatkan dengan sebaik-baiknya.
1: Pemerintah berharap bantuan ini dapat disalurkan secara tepat sasaran, khususnya kepada ibu hamil dan ibu menyusui, sehingga dapat mendukung terwujudnya generasi emas di Aceh Tenggara. Muhammad Sanusi, RRI Takingon, melaporkan.
0: Bantuan dana sebesar 2,6 miliar rupiah digelontorkan Kementerian Perdagangan untuk memulihkan 4 pasar di Kabupaten Aceh Tengah yang terdampak bencana hidrometeorologi. Laporan Fitra Jayadi.
4: Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah mendapat dukungan dana 2,6 miliar rupiah dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia untuk merehabilitasi 4 pasar rakyat yang terdampak bencana hidrometeorologi. Anggaran tersebut diharapkan mempercepat pemulihan aktivitas perdagangan dan ekonomi masyarakat pasca bencana. Dukungan dana tugas pembantuan sarana perdagangan pasca bencana tahun anggaran 2026 itu diserahkan dalam rapat koordinasi antar instansi dan penyerahan DIPA di Arts Hotel Bogor, Jawa Barat. Bupati Aceh Tengah Haile Yoga hadir bersama 15 kepala daerah dari Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang wilayahnya terdampak bencana. 4 pasar yang mendapatkan dukungan yakni Pasar Kecamatan Silihnara, Pasar Terminal Lama, Pasar Kecamatan Linge, serta Pasar Jewali Sejahtera di Kecamatan Ketol. Secara keseluruhan, pemerintah pusat tahun ini memberikan dukungan kepada 15 kabupaten kota untuk rehabilitasi 56 unit pasar terdampak bencana. Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, Kemendag RI Iqbal S. Sofian menegaskan dana tersebut bukan hanya untuk memperbaiki bangunan pasar, tetapi juga memulihkan aktivitas ekonomi warga. Sementara itu, Bupati Aceh Tengah Haile Yoga menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah pusat. Menurutnya, rehabilitasi 4 pasar tersebut akan membantu menghidupkan kembali pusat perputaran ekonomi masyarakat. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Bener Meriah menetapkan status siaga darurat bencana hidrometeorologi tahun 2026 terhitung mulai 5 Oktober hingga 31 Desember 2026. Penetapan tersebut tertuang dalam keputusan Bupati Bener Meriah nomor 360/520/SK/2026. Kebijakan ini diambil sebagai langkah antisipasi menghadapi potensi bencana hidrometeorologi seiring prediksi peningkatan curah hujan dari BMKG serta himbauan kesiapsiagaan dari pemerintah Aceh. PLT Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika sekaligus Kepala Pelaksana BPBD Bener Meriah Ilham Abdi mengatakan, status siaga darurat ditetapkan untuk memastikan seluruh unsur penanggulangan bencana siap menghadapi kemungkinan bencana. Pemerintah daerah mengingatkan seluruh unsur terkait untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan memastikan dukungan personil, peralatan, serta logistik dalam menghadapi potensi bencana selama periode status siaga darurat. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Tanogayo produksi RRI Takengon. Siaran Warta Tanoh Gayo dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan juga dapat Anda saksikan melalui live streaming YouTube kami di RRI Takengon Channel. Berita selanjutnya pendengar, Pasar Bawah Takengon menjadi sentral penjualan ikan segar di Kabupaten Aceh Tengah. Keberadaan ikan yang dipasok dari luar daerah mampu mencukupi kebutuhan masyarakat setempat serta mendukung program MBG. Selengkapnya disampaikan Fatmuti Aulia.
5: Pasar Bawah menjadi pusat penjualan ikan masyarakat Takengon sejak tahun 1982. Hingga kini pasar tersebut berperan penting dalam memenuhi kebutuhan pangan masyarakat Aceh Tengah, khususnya komoditas perikanan. Selain melayani kebutuhan rumah tangga, Pasar Bawah kini turut menumpang kebutuhan pangan untuk program makan bergizi gratis. Meningkatnya permintaan ikan untuk program itu membuat aktivitas perdagangan di pasar semakin ramai. Oh, Pasar Bawah Takengon Hasbullah mengatakan, kehadiran program MBG memberikan dampak positif terhadap perekonomian perdagangan, di mana permintaan terhadap kebutuhan ikan setempat mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Dirinya menyebut keberadaan ikan di pasar bawah didominasi oleh ikan-ikan laut yang dipasok dari luar daerah, seperti dari kawasan pesisir utara dan timur, bahkan juga ada yang berasal dari provinsi tetangga Sumatera Utara.
6: Nah, pemasok ikan untuk Aceh Tengah ini sudah mencakup mulai dari Tanjung Balai sampai Padang sampai Belawan. Itu yang masuk ke Aceh Tengah. Kenapa dengan adanya MBG kami menyerap tenaga kerja yang di luar ekspansi kami. Contohnya pembagian yang gara-gara MBG ini kami ada yang menyerap tenaga kerja pengangkatan ikan yang boleh katakan ojeknya, pembersih ikannya, pemukul es ikannya.
5: Bawah menambahkan, meningkatnya penjualan ikan turut menghidupkan aktivitas ekonomi di pasar bawah. Dampaknya dirasakan tidak hanya oleh pedagang, tetapi juga pekerja jasa angkut, kebersihan, dan pengiriman. Selain itu, pasar bawah terus menjadi jalur distribusi ikan segar dari sejumlah daerah ke Aceh Tengah dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat, sekaligus mendukung pasokan program MBG tersebut. Fahmuti Aulia, RRI Takengon melaporkan.
0: Bupati Bener Meriah hadir pada panen raya jagung serentak kuartal 4 2026 oleh Polres Bener Meriah di Desa Belang Tampu, Kecamatan Bukit. Kapolres sebut kegiatan itu bentuk dukungan program Asta Cita Presiden. Selengkapnya disampaikan Alfi Sahrin.
7: Bupati Bener Meriah Tagore Abu Bakar menghadiri panen raya jagung serentak kuartal 4 2026 yang digelar Polres Bener Meriah di Desa Belang Tampu, Kecamatan Bukit. Kapolres Bener Meriah AKBP Riki Nugraha mengatakan, kegiatan tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap program Asta Cita Presiden Republik Indonesia dalam memperkuat ketahanan dan swasembada pangan nasional. Ia menegaskan pentingnya kepastian pemasaran hasil panen agar petani tidak kesulitan menjual produksi jagung. Sementara itu, Bupati Tagore Abu Bakar menyambut baik kegiatan tersebut dan mendorong peningkatan produktivitas jagung melalui kolaborasi pemerintah daerah, aparat keamanan, penyuluh pertanian, dan petani.
8: 85.000, kalau kita hitung HOK-nya itu, per batang itu berarti 1.000 rupiah lebih. Artinya, kalau Pak Gajari nanti mendamping ini dapat bantuan untuk rakyat yang nanam itu seluruhnya nanti sekitar 10 miliar lebih. Alhamdulillah ini.
7: Panen raya itu diharapkan dapat meningkatkan produksi jagung sekaligus memberikan kepastian pasar bagi petani di Kabupaten Bener Meriah. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
0: Berita terakhir pendengar, Kecik terpilih dalam Pilciksung 2026 di Kota Loksmawe diharapkan dapat bawa kemajuan gampong dan kesejahteraan bagi masyarakat. Laporan reporter Maimun Akbar.
9: Para Kecik terpilih di Kota Loksmawe diharapkan mampu membawa kemajuan bagi gampong serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Akademisi UIN Sultana Narasiah Loksmawe Bukhari mengatakan, para Kecik terpilih menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan gampong. Menurut Bukhari, salah satu tantangan yang perlu menjadi perhatian adalah keterbatasan anggaran yang dimiliki gampong. Kondisi tersebut, tambah Bukhari, menuntut para Kecik untuk mampu menyusun program berdasarkan skala prioritas sehingga anggarannya tersedia dapat digunakan untuk kebutuhan yang benar-benar dirasakan masyarakat.
10: Kalau sebelumnya masih banyak uang yang kemudian dengan uang itu bisa dikelola oleh pemerintah kampung untuk melakukan pembangunan dan sektor-sektor yang lain, tapi kan mulai dari 2 tahun yang lalu sampai dengan tahun ini saya kira memang uang itu sudah dipangkas oleh pemerintah pusat.
9: Selain itu, Kecik juga diharapkan mampu menggali dan mengembangkan potensi yang dimiliki masing-masing gampong serta membangun sinergi dengan pemerintah daerah dan berbagai pihak. Bukhari berharap Kecik terpilih tidak hanya menjalankan administrasi pemerintahan, tetapi juga mampu menghadirkan inovasi dan program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di tengah keterbatasan anggaran. Maimun Akbar melaporkan.

Terima kasih Anda telah mendengarkan Warta Tanogayo produksi RRI Takengon edisi hari ini Rabu 7 Oktober 2026. Update terus informasi terbaru Anda melalui portal resmi kami di www.rri.co.id. Sebelum mengakhiri berita pagi ini, kami sampaikan kembali sari berita. Mantan Kepala Dinas Kesehatan Aceh Tengah bersama mantan Bendahara Pengeluaran Dinkes didakwa melakukan tindak pidana korupsi. Benar meriah tetapkan status siaga darurat bencana hidrometeorologi. Warta berita selanjutnya dapat Anda ikuti pada pukul 7 waktu Indonesia Barat melalui Pro 3 RRI. Dan jangan kemana-mana pendengar, sesaat lagi nanti kita akan ikuti update informasi cuaca terbaru bersama BMKG di pagi hari ini. Akhir kata, saya Budi mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baik, dengar dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita ikuti Warta Tanhogayo bersama RRI Takengon dan kembali bergabung bersama RRI Rimbaraya di pagi hari ini. Mendengar, untuk selanjutnya kita akan hadirkan rangkaian lagu-lagu dari dataran tinggi Tanhogayo dalam program update informasi cuaca pagi. Dan selamat pagi kami ucapkan dari Jalan Tol Nangkapaya Gajah untuk Anda yang mungkin saat ini sedang beraktivitas. Jangan kemana-mana, tetap di 90,1 FM.

Ya, pendengar masih bersama di update info cuaca pagi di RRI Rimba Raya. Pendengar, sebelum melanjutkan aktivitas pagi, kita masuk ke informasi perakhiran cuaca di edisi hari ini. Pendengar ya, di wilayah Kabupaten Bener Meriah untuk hari ini Rabu 7 Oktober 2026, kondisi cuaca di Bener Meriah berpotensi mengalami perubahan dari pagi hingga siang dan sore. Ini masyarakat diimbau tetap memperhatikan perkembangan awan dan hujan, pendengar ya, terutama bagi yang beraktivitas di luar ruangan. Dan berikut ini wilayah kecamatan di Kabupaten Bener Meriah yang kita pantau, diantaranya Pinturime Gayuk, Permata, Siah Utama, Bandar, Bukit, kemudian Wih Pesam, Timang Gajah, Bener Kelipah, Mesidah, dan juga Gajah Putih, pendengar ya. Untuk pendengar yang berada di wilayah Pinturime Gayuk, kemudian Permata maupun Siah Utama, tetap perhatikan perubahan kondisi langit sejak pagi ini, pendengar ya. Begitu juga masyarakat di kecamatan Bandar, Bukit, dan Wih Pesam. Sementara di masyarakat di Timang Gajah, kemudian Bener Kelipah, Mesidah, dan Gajah Putih, tetap siapkan perlengkapan menghadapi kemungkinan hujan ketika beraktivitas. Nah, pendengar, untuk informasi perakhiran cuaca di Kecamatan Pinturime Gayuh, suhu udara berkisar antara 20 hingga 23 derajat Celcius dan kelembapan antara 84 hingga 98%. Kemudian di Kecamatan Permata suhu udara berkisar 18 hingga 21 derajat Celcius dengan kelembapan 82 hingga 99%. Kemudian di Kecamatan Siah Utama suhu udara berkisar antar 22 hingga 26 derajat Celcius dengan kelembapan 77 hingga 99%. Kecamatan Bandar dengan suhu udara antara 18 hingga 22 derajat Celcius dengan kelembapan 78 hingga 99%. Kemudian pendengar, di Kecamatan Bukit suhu udara suhu udara antara 18 hingga 22 derajat Celcius dengan kelembapan antara 78 hingga 98%. Setelah itu di Kecamatan Wih Pesam diperkirakan hujan ringan, suhu udara dengan 18 hingga 22 derajat Celcius dengan kelembapan 79 hingga 99%. Setelah itu di Kecamatan Timang Gajah diperkirakan hujan ringan, suhu antara 18 hingga 23 derajat Celcius dengan kelembapan 80 hingga 99%. Di Kecamatan Bener Kelipah suhu udara antara 17 hingga 22 derajat Celcius dengan kelembapan 80 hingga 99%. Kemudian di Kecamatan Mesidah suhu udara antara 20 hingga 23 derajat Celcius dengan kelembapan 81 hingga 99%. Dan terakhir di Kecamatan Gajah Putih suhu udara antara 18 hingga 22 derajat Celcius dengan kelembapan antara 82 hingga 99%. Di rata-rata hujan ringan semua, pendengar, kecuali Kecamatan Siah Utama ini masih udara kabur. Dan informasi ini menjadi pengingat bagi kita semuanya, pendengar, untuk tetap waspada, terutama apabila hujan turun dengan intensitas yang meningkat disertai petir maupun angin kencang. Nah, pendengar, masih kami sampaikan informasi cuaca ini hanyalah salah satu panduan bagi kita ya, untuk mempersiapkan aktivitas. Untuk para pengendara, kurangi kecepatan ya ketika hujan, dan juga pastikan jarak pandang tetap aman. Bagi masyarakat yang beraktivitas di kebun atau di wilayah perbukitan, perhatikan juga kondisi tanah dan juga lingkungan sekitar apabila hujan berlangsung cukup lama, pendengar ya.

0: by Foyer Info. 1, 2, 3.
1: Dari tempat. Dari tempat.
0: Udah, capek. Berhenti.
2: Cukup kayaknya ya.
0: Udah, capek. Minum ini nih.
2: Oke. Thank you.
0: Kamu kayaknya suka banget sama minuman ini.
2: Iya, ada kerjes-kerjesnya gitu.
0: Enak gak?
2: Enak banget.
0: Seger gak?
2: Seger banget.
0: Mantap.
2: Ini namanya minuman apa sih?
0: Itu minuman bersoda.
2: Oh,
0: iya.
2: Bersoda.
0: Kalau sekarang tuh orang nyebutnya berkarbonasi.
2: Dari mana ya asalnya ya?
0: Nah, mau tahu sejarahnya?
2: Boleh.
0: Begini ceritanya. Pada abad ke-16 di Eropa telah ditemukan cara memasukkan CO2 ke dalam air. Pada saat itu air berkarbondioksida ini digunakan untuk terapi kesehatan oleh para bangsawan. Kemudian tahun 1767 seorang ilmuwan Amerika yang bernama Priestley menemukan bahwa CO2 yang ditambahkan ke dalam air akan memunculkan rasa asam. Karena rasanya yang mulai digemari, maka pada tahun 1785 minuman ber-CO2 pertama mulai diproduksi di Philadelphia. Inovasi minuman bersoda ini terus berkembang hingga tahun 1886, seorang ahli farmasi asal Atlanta, Georgia, menemukan formula minuman yang dia sebut dengan cola karena minuman ini diberi rasa ekstrak kacang cola. Minuman ini jadi sangat populer hingga sekarang dan menjadi brand yang cukup besar di bisnis minuman. Perkembangan minuman bersoda ini gak hanya berhenti di situ. Tahun 1898, seorang ahli farmasi dari New Bern, North Carolina membuat formula minuman berkarbonasi sendiri yang dia sebut Brett Drink. Saat ini, Brett Drinks lebih dikenal sebagai merek pesaing dari minuman soda yang sudah ditemukan ahli farmasi sebelumnya yang berasal dari Atlanta itu tadi. Gitu.
2: Begitu ya?
0: Oh, iya.
2: Aduh, jadi seger lagi deh nih.
0: Ya udah kalau udah seger, olahraga lagi yuk.
2: Oke deh.
0: Ya.
1: 1, 2, 3.
0: Loh, kok jadi cepet gini sih? Tadi minuman apa ya?
3: FYI, Foyer Info. Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
4: Halo Indonesia, cukup prihatin loh, baru-baru ini Business Fitness Index tahun 2023 menyebutkan bahwa sebanyak 44% UMKM di Indonesia tidak memisahkan antara keuangan pribadinya dengan keuangan usahanya. Dengan kata lain, mereka mencampur adukan antara keuangan pribadi dengan keuangan bisnis mereka. Beberapa pelaku UMKM yang saya pernah berjumpa memang menyebutkan bahwa awalnya keuangan tidak terpisah karena uang pribadi mereka lah yang dipakai untuk modal usaha mereka. Tapi dengan berkembangnya usaha, ternyata keuangan itu masih belum sempat mereka pisahkan. Malahan ada loh yang justru bertanya-tanya, emangnya penting ya keuangan pribadi dengan keuangan usaha harus dipisahkan? Toh kan ujung-ujungnya untuk kepentingan pribadi juga. Begitulah komentar mereka. Rupa-rupanya hal ini mengingatkan kita bahwa masih banyak ada UMKM yang dijalankan ala warung tradisional. Dalam warung tradisional, ya pemiliknya bisa seenaknya mengambil ataupun menggunakan uang yang diperoleh dari warung, buat apapun. Kalau diperhatikan, dalam manajemen ala warung tradisional ini, mau butuh uang, mereka tinggal buka laci dan ambil tanpa ada catatannya. Kadang pemiliknya sendiri bahkan tidak tahu sebenarnya ada berapa uang yang mereka miliki. Ironisnya, gaya manajemen keuangan model yang begini ternyata masih banyak loh dipraktekin oleh UMKM saat ini. Padahal usaha mereka sebenarnya sudah cukup berkembang dan seharusnya mereka mengelola keuangan mereka dengan lebih profesional. Dilihat dari aspek literasi keuangan, sebenarnya pemisahan keuangan usaha dengan keuangan pribadi adalah sebuah kebiasaan yang baik. Ketika keuangan pribadi dan usaha bercampur, kadangkala pemilik usaha bisa seenaknya menggunakan uangnya. Bahkan, uang yang seharusnya diputar buat modal usaha pun habis terpakai buat kepentingan pribadi. Betapa sering kan kita mendengar kejadian di mana karena situasi darurat, tiba-tiba keuangan yang mestinya dipakai buat jalanin usaha, malah habis terpakai untuk kepentingan pribadi. Bahkan pernah jadi berita di Palembang dan di Bali, di mana uang yang seharusnya menjadi modal usaha habis dipakai buat judi online. Itulah gara-gara nggak ada pemisahan yang jelas antara keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Di sisi lain, tercampur aduknya keuangan pribadi dan usaha membuat pemilik usaha jadi nggak tahu dan nggak bisa mengontrol keuangannya. Misalkan, mereka jadi sulit menjawab berapa besarnya sih sebenarnya keuntungan usaha mereka atau seberapa banyak sih pengeluaran yang murni buat usaha mereka. Selain itu, biasanya sih ya, untuk mendapatkan pinjaman modal kerja atau kredit usaha, mereka sebenarnya harus bisa menunjukkan rugi laba usaha mereka. Bayangin aja, ketika catatan keuangan pribadi dan usaha bercampur, maka pastinya bakalan sulit buat dilakukan analisa kelayakan usaha mereka.

0: Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Intermezzo. Mbok, tolong taruh wajan di atas kompor yang nyala itu.
3: Baik, Bu.
2: Masukkan 2 sendok makan minyak goreng, terus tunggu sampai panas.
3: Ini udah, Bu. Udah panas minyaknya.
2: Ya, masukkan bumbu yang udah diulek dan tunggu sampai baunya harum.
3: Udah juga, Bu. Udah harum ini. Terus apa lagi, Bu?
2: Ya, tuangkan santannya, toh.
3: Udah juga. Apa lagi, Bu?
2: Kalau sudah, kasih salam.
4: Selamat pagi menjelang siang.
2: Lola Dala. Intermezzo.

Hujan merupakan momen yang dinantikan di saat musim kemarau. Turunnya hujan pada musim kemarau pasti akan disambut dengan rasa syukur dan sukacita. Namun, berbicara soal hujan tidak jarang juga dikaitkan dengan sesuatu yang memberikan beragam rasa pada diri seseorang. Rasa tersebut seperti sedih, kecewa, kehilangan, atau apapun yang muncul dalam diri seiring dengan turunnya air hujan. Melihat dari sisi tersebut, tidak sedikit orang mengaitkan hujan dengan kenangan. Tak heran, banyak puisi-puisi tentang hujan yang juga dikaitkan dengan kerinduan dan kepedihan. Dikutip dari berbagai sumber, sebenarnya hujan dengan kenangan memiliki berketerkaitan yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Eropa dan Amerika, bahwa ada fenomena psikologi populer yang bernama Seasonal Affective Disorder atau SED. SED merupakan perubahan mood manusia di negara dengan 4 musim. Kondisi ini dikenal juga dengan istilah Winter Depression alias Winter Blues, sebab perubahan mood biasanya terjadi pada musim dingin. Adapun perubahan mood itu berupa perasaan sedih, putus asa, kecewa, merasa bersalah, atau bisa diwakili dengan kata galau. Perasaan galau itu datang terutama saat seseorang berada di dalam ruangan kala mendung dan hujan menyapa. Tubuh, khususnya mata, mendapatkan lebih sedikit cahaya sehingga merangsang otak memproduksi hormon bernama melatonin. Hormon inilah yang membuat seseorang mudah mengantuk, melamun, dan merasa sedih. Begitulah kira-kira penjelasan ilmiah tentang kaitan hujan dan kenangan. Kamu pernah merasakan hal yang sama?

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan

0: Pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
1: Kilau Pancasila.

Ya baik pendengar RRI Rimba 90,1 FM, tidak terasa kita sudah berada di penghujung update info cuaca pagi. Terima kasih sudah bersama Yasmin pagi hari ini. Semoga informasi cuaca yang kami sampaikan tadi bisa menjadi perhatian bersama dan membantu Anda dalam mempersiapkan apa namanya aktivitas sepanjang hari pendengar ya. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca, terutama ketika hujan turun dengan intensitas yang sedang hingga lebat. Bagi pengguna jalan tetap berhati-hati, kemudian jaga kecepatan dan utamakan juga keselamatan pendengar. Ya pendengar, untuk selanjutnya kita sampaikan informasi harga kebutuhan pokok strategis dan lainnya di Kabupaten Aceh Tengah. Informasi harga ini berdasarkan data terbaru yang tersedia dari pemerintah Kabupaten Aceh Tengah.

Ya, baik pendengar dimanapun Anda berada, masih kami sampaikan untuk kebutuhan pokok ya, harga kebutuhan pokok strategis dan sejumlah komunitas lainnya di Kabupaten Aceh Tengah. Berdasarkan data terakhir yang tersedia 5 Oktober 2026 kemarin, harga sejumlah bahan pokok di Kabupaten Bandar Meriah Aceh Tengah, maksud kami, ya tercatat relatif stabil ya. Untuk komunitas beras, beras 2 mawar berada di harga Rp16.600 per kilogram, kemudian beras 88 sebesar Rp16.000 per kilogram, beras cap udang sebesar Rp14.500 per kilogram. Sementara beras UB dengan berada di harga Rp16.000 per kilogram dan beras Yusima Super sebesar Rp16.600 per kilogram. Untuk komoditas protein hewani, ayam boiler tercatat Rp38.000 per kilogram, sedangkan ayam kampung sebesar Rp90.000 per ekor. Kemudian komoditas daging kerbau berada di harga Rp170.000 per kilogram. Untuk kebutuhan dapur, kemudian garam seperti garam beriodium tercatat Rp12.000 per kilogram. Sedangkan gula tebu berada di harga Rp25.000 per kilogram. Untuk komoditas lainnya, jagung pilihan tercatat Rp8.000 per kilogram, sementara alpukat, kemudian jeruk nipis, dan jeruk sayur masing-masing tercatat Rp10.000 per kilogram. Data harga kebutuhan pokok tersebut dapat berubah sesuai dengan perkembangan pasar dan perbaruan data pemerintah daerah, pendengar ya. Dan demikian pendengar sejumlah informasi kebutuhan pokok strategis dan lainnya di Kabupaten Aceh Tengah. Kunjungi website rri.kudada.id untuk mendapatkan sejumlah informasi terbaru dari RRI, dan pastinya dengarkan siaran online dan mengunduh aplikasi RRI Digital di smartphone Anda. Dan saya Asman, terima kasih atas perhatian Anda, selamat melanjutkan aktivitas, dan nanti pendengar tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung untuk mengikuti Warta Berita bersama Pro 3 RRI. Jangan kemana-mana, tetap di 90,1 FM.

0: Sari berita, Mahkamah Konstitusi menolak gugatan sengketa syarat pendidikan pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menteri Investasi dan Hilirisasi mendorong investasi berkualitas yang berkelanjutan. Kementerian Luar Negeri Korea Utara menolak temuan militer Korea Selatan yang menyalahkan Pyongyang atas ledakan ranca udara. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 7 Oktober 2026 bersama saya, Safira Amalia. Mahkamah Konstitusi MK menolak gugatan sengketa syarat pendidikan pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Dibuka dan persidangan nyatakan terbuka untuk umum.
2: 9 hakim Mahkamah Konstitusi MK menggelar sidang pengucapan putusan terkait gugatan sengketa syarat pendidikan pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam Pilpres 2024. Dalam putusannya, MK menolak gugatan yang diajukan oleh Denny Indrayana dan 11 para pemohon lainnya. Hakim MK menyatakan pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing atau pemohon bukanlah orang yang berhak mengajukan permohonan. Pengucapan putusan disampaikan Ketua MK Suhartoyo di Gedung MK Jakarta semalam.
3: Amar putusan mengadili dalam eksepsi 1 mengabulkan eksepsi termohon sepanjang berkenaan dengan kedudukan hukum. 2 menolak eksepsi termohon dan pihak terkait untuk selain dan selebihnya. Dalam pokok permohonan menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi yaitu Suharto selaku ketua, merangkap anggota Saldi Isra, Eni Nurbaningsih, Daniel Yusmik Pepoe. Diam dulu. M. Guntur Ramsa, Retuan Mansur, Arsul Sani, Adis Kadir, Lilik Prisbawono Adi masing-masing sebagai anggota pada hari Senin tanggal 5 bulan Oktober